0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selanjutnya bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Jafandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad

Marzani. Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikho yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas.

Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 Era 5 Muju setelah kita hadirkan untuk Anda tadi. Warta Berita Sentral disiarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Kami lanjutkan kebersamaan di Mamuju pagi ini. Kami segera hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026 yang dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik, pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Ariska yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Silakan, Ariska.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Tampa Padang Mamuju akan memberitakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan informasinya. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat, kecuali di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalomotu, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang dan sore hari nanti, umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Kaluku, Papalang, Sampaga, Bonehau, Palumpang, dan Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Dapurang, dan Duripoku. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Demikian pula pada dini hari, diperkirakan secara umum cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%, dan arah angin rata-rata diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Peringatan dini pada hari ini waspada terhadap potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Pulau Mandar, serta waspada terhadap potensi gelombang dengan ketinggian sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah perairan Balanipa, perairan Majene, dan perairan Sendana. Demikian informasi perakiran dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian dalam bahas pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada rekan di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun kombain.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba, pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Rimah Mujo. Kita di sudah di segmen akhir untuk jumpa kita di pagi ini. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, dari rri.co.id, konflik AS Iran panas kembali, rupiah anjlok ke posisi 18.027 rupiah per dolar. Pendengar, nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang sesi perdagangan Selasa 4 Agustus 2026. Menurut data Bloomberg, rupiah turun ditutup 0,17% atau 30 poin menjadi 18.027 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah disebabkan konflik AS Iran yang kembali memanas. Ini setelah Teheran membantah keras pernyataan Presiden AS Donald Trump soal negosiasi dengan Iran. Juru bicara Kemenlu Iran Ismail Baghaei mengatakan tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS. Menurut Ibrahim Aswaibi, Iran bahkan mengancam akan menargetkan kapal-kapal perang AS jika mencoba mengubah koridor pelayaran Selat Hormuz. Kegiatan transportasi laut itu sekarang melambat karena kapal-kapal yang mencoba lewat akan menerima konsekuensinya. Sementara itu, Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur AS mengalami kenaikan pada Juli 2026, yaitu mencapai level 55,6 dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tercatat di level 53,3. Informasi lainnya, pendengar, likuiditas industri perbankan menurun pada Juni 2026 setelah pertumbuhan kredit melampaui kenaikan dana pihak ketiga. OJK menilai kondisi likuiditas tetap memadai untuk mendukung penyaluran pembiayaan. Penyaluran kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67% secara tahunan menjadi 9.081 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan Mei 2026 yang tercatat sebesar 11,51%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan kondisi likuiditas masih pada tingkat memadai. OJK menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan Juli 2026 secara daring. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah serius kembangkan mobil listrik, insentif segera digelontorkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan memberikan insentif bagi mobil listrik. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Menurut Purbaya, pengumuman insentif tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Insentif akan diberikan untuk 5.000 mobil listrik dan motor listrik berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk sementara, Menteri Keuangan mengatakan insentif hanya diberikan untuk mobil listrik murni, bukan hybrid. Lebih lanjut, Purbaya mengatakan dirinya ingin Indonesia menjadi pusat produksi industri otomotif di kawasan. Hasil produksinya selain untuk memenuhi kebutuhan di kawasan dan diekspor ke berbagai negara. Dan untuk itu, Menteri Keuangan mengajak produsen otomotif global untuk berinvestasi atau meningkatkan investasinya di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan dukungan insentif yang dibutuhkan. Pendengar, informasi tadi juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Kemudian informasi dari dunia ekonomi lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi tersebut. Ya, pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda di Mamuju Pagi ini dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
5: Mamuju Pagi ini.
2: Mamuju Pagi.
6: Sesaat lagi kita ikuti talk show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 04262322443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di pagi ini di Halo Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini pendengar, kita akan obrolkan yaitu tema kita yang penting dan juga saat ini kita rasakan gitu ya, kemarau panjang, waspada kebakaran hutan dan lahan. Dan memang musim kemarau yang berlangsung jika cukup panjang ini bisa meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, juga aktivitas masyarakat hingga perekonomian daerah. Karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak, mulai dari pemerintah sampai ke tingkat masyarakat. Dan baik, untuk membahas hal ini di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita. Saya sapa dulu untuk yang pertama dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, ada Pak Andi Junaidi SMSI, beliau Kabid Damkar dan Penyelamatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Junaidi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
0: Sehat kabarnya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya baik, terima kasih sudah sama-sama kita lagi di Halo Sulawesi pagi ini Pak ya. Kemudian yang berikutnya ada Pak Anggi Prabowo STR, PMG Pratama Siaran, Stasiun Meteorologi Tanpa Padang. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pak Anggi. Selamat pagi juga Mas Randy.
0: Kabarnya baik, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini untuk kesekian kali kita berbagi dengan pendengar RRI ya, dari BMKG. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Halo Sulbar kembali di pagi hari ini. Baik, musim kemarau ini tampaknya memang sudah cukup panjang kita rasakan Pak ya. Mungkin saya yang pertama ke Pak Andi Junaidi dulu. Kalau kita melihat potensinya gitu ya, seberapa tinggi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau di tahun ini di wilayah kita, Pak Andi?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Ijing. Nama saya Andi Juandi.
0: Oh, Juandi. Iya. Maaf Pak ya.
1: Potensi kebakaran ya, ini menurut kami sangat tinggi, okay. Apalagi ini di musim kemarau.
0: Iya.
1: Bahkan lebihnya apa, masih bisa bertambah karena memang pada saat bulan-bulan 8, bulan 9 itu sudah puncak-puncaknya.
0: Oh gitu.
1: Jadi,
0: Pak.
1: Jadi memang kebakaran hutan dan lahan ini atau kahuldra ini cepat sekali. Bisa jadi akan cepat terbakar atau cepat meluas.
0: Karena kemarau itu,
1: kemarau,
0: Pak.
1: Iya, iya.
0: Kalau memang dikatakan bulan 8 dan bulan 9 itu jadi puncak, apa yang menjadi indikatornya Pak? Apakah itu juga berkaca dari tahun lalu?
1: Iya. Kita berkaca dengan tahun yang lalu, dan memang kejadian-kejadian yang terjadi di Kautra itu masih tetap seperti di, khususnya di Kabupaten Mamuju ini, sangat langganan sekali itu di Sumare.
0: Sumare?
1: Iya, bahkan bulan ini kejadian Kautra itu bulan ini Juli ada 8 kasus.
0: Di Mamuju Pak?
1: Di Mamuju ya. Sebagian besar itu terjadi di Kecamatan Simboro.
0: Di Simboro.
1: Iya.
0: Baik. Itu juga yang baru saya mau tanyakan Pak, yang menjadi wilayah prioritas pengawasan ya, Simboro ataupun juga Sumare di sana. Selain itu wilayah mana lagi Pak yang menjadi prioritas untuk diawasi gitu?
1: Ya, pada dasarnya potensi kebakaran di wilayah Sulbar ini semua kabupaten berpotensi, baik itu di kabupaten Mamuju sendiri, bahkan di Polewali pun juga sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Cuma kita kan khususnya kami ini di Kabupaten Mamuju, kita prioritaskan di Sumare, Kecamatan Simboro, karena kita berkaca kemarin bahkan pengalaman ini, kejadian-kejadian kauteranya itu hampir 80% terjadi di sana, di Kecamatan Simboro.
0: Kalau melihat hal yang terjadi ini 80% tadi ini Pak, mungkin kebanyakan dikarenakan apa ini Pak? Apakah memang yang kita dengar selama ini banyak masyarakat yang membuka lahan dengan membakar gitu. Ya. Atau ada penyebab lain?
1: Begini Pak, kaultra ini ada dua kategori, satu kebakaran hutan, satu kebakaran lahan. Kebakaran hutan itu 10% itu alam, 90%-nya bahkan 90% itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau kebakaran lahan hampir 100% itu perbuatan manusia. Karena rata-rata saya lihat ketika masyarakat ini, oknum-oknum masyarakat yang membuka lahan itu, saya lihat cara apa dengan cara membakar mungkin barangkali efisiensi atau mudah,
0: ya, cepat inilah, gitu Pak ya.
1: Cepat ya, apalagi di musim kemarau ini malah ditambah dengan angin yang kencang, itu memudahkan kebakar yang lebih besar atau bisa meluas.
0: Yang baru saja terjadi di Sumara itu beberapa waktu lalu, itu dampaknya apa Pak? Apakah ada rumah warga yang terkena atau sampai sejauh mana dampaknya?
1: Alhamdulillah kalau kerugian material atau dampak jiwa nggak ada.
0: Iya.
1: Karena di sana kebakaran hutannya masih jauh dari pemukiman masyarakat. Masih ada yang kemarin itu sekitar 1 kilometer ke atas. Yang terakhir ini mungkin dekat-dekat dengan pemukiman masyarakat ada sekitar 500 meter kurang lebih jaraknya. Cuma pemukimannya agak jauh. Cuma dia ada kan di sana kan bagaimana ya, di daerah-daerah apa ya bagian utaranya itu pemukiman, sementara yang selatan kan masih lahan dan
0: banyak utara. Lahan.
1: Jadi yang kebetulan yang terbakar baru-baru ini memang dekat dengan jalan sekitar 500 meter tapi jauh dari pemukiman masyarakat.
0: Oh begitu. Ya,
1: jadi kami alhamdulillah walaupun armada kami tidak menjangkau di titik api tapi kami bersewaku dengan beberapa tim memadamkan dengan alat-alat yang seadanya. Minimal kita minimaliskan lah biar tidak menyebar.
0: Iya betul.
1: Lebih luas.
0: Betul ya. Betul. Iya saya ke Pak Anggi Prabowo ya, PMG Pratama Stasiun Meteorologi Tampa Padang. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa puncak kemarau itu bisa jadi terjadi di Agustus atau September, Pak Anggi. Kalau BMKG melihat kondisi cuaca di Sulawesi Barat saat ini seperti apa? Silakan.
2: Baik Mas Randi, jadi untuk kondisi cuaca di Sulawesi Barat saat ini memang kondisinya lagi kering-keringnya ya. Jadi memang artinya curah hujan di wilayah Sulawesi Barat ini memang sangat rendah dan hampir di beberapa wilayah itu memang tidak terjadi hujan sama sekali.
0: Iya.
2: Nah, hal ini dikarenakan untuk saat ini memang sudah masuk musim kemarau di seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Dan ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang saat ini sedang terjadi. Bahkan untuk dasarian 1 Agustus yaitu tanggal 1 sampai 10 Agustus ini kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk khususnya Kabupaten Mamuju itu sudah pada status waspada. Dan kemudian untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar itu sudah status siaga.
0: Oh itu ada peringatan dini yang dikeluarkan.
2: Jadi biasanya kami keluarkan setiap dasarian 10 hari sekali seperti itu.
0: Oh khusus di 1 sampai 10 Agustus ini ada peringatan dini terkait itu ya kekeringan ya.
2: Iya kekeringan meteorologis.
0: Dampaknya apa Pak Anggi?
2: Kalau dampaknya ya tentunya pasti di sana akan sangat kering Pak. Ya. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan karhutla ya pastinya akan sangat gampang sekali terjadi karhutla. Apalagi jika ada kegiatan pembukaan lahan yang disengaja oleh manusia seperti itu.
0: Wilayah-wilayah tertentu yang difokuskan BMKG di wilayah mana saja?
2: Kalau berdasarkan dari data kejadian itu memang yang rawan sekali itu Kabupaten Majene, Polman dan juga Mamuju. Karena kan memang sudah ada beberapa kejadian karhutla di sana kalau dari data BPBD yang sudah kami lihat.
0: Adakah bentuk masukan atau rekomendasi kepada pemerintah daerah itu terkait peringatan dini yang sudah dikeluarkan ini, atau mungkin juga mungkin rekomendasi untuk pihak damkar sendiri?
2: Ya kan kami BMKG di sini kan sebagai penyedia data saja ya, dan juga kami selalu update informasi peringatan dini kami. Nah, kemudian kami sebarkan ke grup-grup atau sosial media yang kami punya. Nah, setelah itu mungkin selanjutnya seharusnya alangkah baiknya langsung ada tindakan dari pihak BBBD mungkin atau stakeholder lainnya seperti damkar. Seperti itu. Mungkin mereka yang bisa langsung turun ke lapangan karena kami kan sifatnya hanya sebagai penyedia data saja seperti itu, Mas.
0: Baik. Tadi juga disampaikan bahwa El Nino saat ini masih berlangsung, Pak Anggi ya. Dan jika ini disandingkan dengan kondisi cuaca yang saat ini lagi kering-keringnya, dampak terburuk apa yang masyarakat rasakan?
2: Kalau untuk dampak terburuk, mungkin kita harus khawatir yang pertama karena terkait karhutlah, yaitu karhutlah yang pertama.
0: Iya.
2: Kemudian karena ini sedang kering-keringnya, maka yang perlu kita waspadai adalah krisis air bersih gitu. Jadi mungkin ada beberapa wilayah yang memang sudah sangat kering, bahkan untuk digunakan untuk pertanian saja sudah tidak bisa, atau kita ibaratkan bisa jadi gagal panen. Maka dari itu mungkin tindakan selanjutnya adalah bantuan atau penanganan krisis air bersih ini, karena kan air ini memang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
0: Betul, setuju. Baik, untuk pendengar juga yang pagi hari ini mau bergabung menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun juga opini Anda, bisa disampaikan lewat telepon kita, ada di WhatsApp ya di 0822 96 09 09 96. Anda juga boleh sampaikan lewat telepon kami yang lainnya di 0426 23 22 443. Kita jeda sejenak, pendengar tetap bersama di Halo Sulawesi Barat.

0: Puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
3: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Halo Sulawesi Barat. Kita lanjutkan kembali dialog kita di pagi hari ini. Saya mau juga tahu dari Pak Andi Juandi dari Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Kalau kondisi kesiapan personil dan sarana pemadam api menghadapi musim kemarau, mungkin bisa digambarkan juga Pak Andi Juandi. Silakan.
6: Ya, terima kasih. Persiapan kami khususnya di pemadam kebakaran, otomatis kami persiapkan itu armada.

0: kita bersibaku untuk memadamkan atau melakukan evakuasi-evakuasi yang lainnya.
1: Iya betul Pak, betul. Berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten. Tapi memang tiap kabupaten itu ada Pak damkarnya gitu?
0: Iya ada. Semua damkar kabupaten itu punya armada. Baik itu pemadam kebakaran, water supply, bahkan mobil rescue-nya yang penyelamatan non kebakaran.
1: Kalau melihat kondisi peralatannya sejauh ini sudah memadai kah untuk semuanya Pak?
0: Alhamdulillah.
1: Karena kan biasa ada kondisi-kondisi yang misal harus tarik selang beberapa jauh gitu. Ini sudah memadai Pak?
0: Alhamdulillah untuk sementara ini belum memadai. Seperti kejadian kemarin di Kautra di Kecamatan Simboro itu.
1: Iya.
0: Kalau sudah jarak sudah 500 meter itu armada kami, selang kami itu sudah tidak sampai.
1: Karena
0: selang kami itu kan rata-rata 20-30 meter.
1: Iya.
0: Kali 4 atau kali 6 saya enggak rasa sampai, enggak sampai 500 meter.
1: Iya.
0: Nah, itulah kendala-kendala kami. Kemudian yang kedua, nah ini perlu juga diketahui bahwa armada di Kabupaten Mamuju ini belum mencukupi. Seperti misalnya di kalau ada kejadian kebakaran di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kaluku itu
1: yang backup dari mana Pak kalau di situ?
0: Tetap di Kabupaten Mamuju. Oh. Jadi jaraknya itu ada nanti sekitar 30 menit kita baru sampai.
1: Baru bisa sampai di lokasi.
0: Sesuai dengan saran Permendagri itu sebenarnya diinstruksikan atau diwajibkan itu setiap kecamatan punya armada sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Sementara kita ini ya belum sampai di situ, masih difokus di Kota Mamuju. Karena armada, terus terang armada yang ada di damkar kabupaten itu yang beroperasi itu hanya 3. Kami di provinsi ada 1, jadi ada 4. Nah inilah yang selalu membackup kebakaran-kebakaran yang ada di Kabupaten Mamuju.
1: Baik. Iya, setiap kecamatan perlu ada yang standby Pak ya. Oke. Artinya juga saat ini juga masih jauh dari kata cukup Pak ya, karena Tapalang pun masih harus di backup dari Mamuju.
0: Iya.
1: Nah itu jaraknya juga cukup jauh dari sini. Kemudian juga harus lewat rute yang berliku-liku, naik turun Pak ya.
0: Sementara kan kita punya respon time itu 15 menit. Sebelum 15 menit itu kita harus sampai di TKP. Kalau sudah lewat 15 menit, yakin saja satu rumah itu sudah habis.
1: Iya.
0: Jadi
1: miris juga Pak ya.
0: Kalau kita itu di telepon atau diberikan berita itu sudah terhitung 15 menit itu harus sampai di lokasi.
1: Si pelapor ya.
0: Melapor itu sudah terhitung 15 menit sampai kita harus ada di TKP.
1: Misal jam 8 lapornya, jam 8.15 sudah harus ada di TKP damkarnya.
0: Sementara kalau ada kejadian seperti kita di daerah ini kayak Kaluku kemarin itu, ada kemarin kejadian. Ya, mau dibilang apa ya? Armada kita tidak mau sampai di sana kurang lebih setengah jam baru sampai. Itu pun sudah cepat sekali itu.
1: Setengah
0: 32
1: jam.
0: Kalau tidak salah 34 kilo itu.
1: 34 kilo.
0: Hampir setengah jam.
1: Ke Kaluku Pak ya.
0: Kalau normalnya itu kalau mobil-mobil ini tanpa emergensi sampai 45 menit dia sampai.
1: Iya betul, betul.
0: Sampai 30 menit, tapi ya habis juga rumah di sana saat itu. Kios-kios itu hari
1: kios,
0: sama
1: Pak,
0: satu unit mobil.
1: Tapi damkar itu untuk apa namanya? Air yang disediakan memang selalu standby di.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: SOP-nya itu setiap kita selesai evakuasi apapun itu mau kebakaran, non kebakaran atau penyelamatan air bersih, apa pemberian air bersih, setiap kita parkir mobil itu harus terisi.
1: Oh gitu.
0: Jadi ketika ada kebakaran atau ini
1: langsung
0: jalan dulu
1: tanpa isi dulu.
0: Nanti
1: gitu,
0: apakah kita di backup dengan water tangki water atau kita ambil lagi di penampung atau di sungai.
1: Jadi armada itu setelah melakukan aksi di lapangan isi dulu baru diparkir kembali.
0: Itu sudah SOP itu.
1: Oh SOP-nya gitu. Saya ke Pak Anggi kembali ya dari

0: PMG pertama meteorologi tanpa Padang.
1: Kalau saat ini juga BMKG melihatnya seperti apa untuk prediksi musim kemarau di Sulawesi Barat dalam beberapa waktu ke depan, Pak Anggi?
2: Baik, Mas Randy. Untuk musim kemarau, ini memang sudah berlangsung. Secara umum itu kemarin terjadi di bulan Juni dan Juli.
1: Mulai Juni ya?
2: Iya, untuk beberapa, untuk kebanyakan wilayah di Sulawesi Barat.
1: Oh baik.
2: Jadi musim kemarau kali ini itu sifat musim kemaraunya itu di bawah normal. Jadi artinya dia lebih kering lagi daripada rata-rata klimatologisnya atau rata-rata normalnya.
1: Oh baik.
2: Dan untuk puncaknya ini, kalau kami memprediksikannya di bulan Agustus ini puncaknya.
1: Agustus Pak ya?
2: Iya. Kemudian untuk beberapa pekan ke depan, kalau kami sebutnya itu beberapa dasarian ke depan. Jadi untuk beberapa dasarian ke depan, mungkin tiga dasarian ke depan, di dasarian 2, 3 Agustus dan 1 September. Itu untuk perakiran curah hujan dasariannya itu masih dalam kategori sangat rendah. Artinya hujan memang masih akan jarang terjadi dan sifatnya itu juga masih di bawah normal. Artinya kondisi kering ini beberapa pekan ke depan masih akan tetap terjadi.
1: Baik. Kalau pengaruh suhu udara terhadap potensi kebakaran ini seperti apa?
2: Kalau untuk suhu udara sendiri itu dalam potensi kebakaran dia mempunyai peran. Sebenarnya sebenarnya bukan cuma suhu udara, masih ada komponen cuaca lainnya.
1: Seperti apa itu?
2: Seperti kelembapan udara, angin, seperti itu. Nah, mungkin tiga komponen inilah yang paling bisa mempengaruhi. Jadi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan suhu udara ini dia perannya sebagai mempercepat proses penguapan air yang ada di tanaman. Kalau kelembapan udara rendah, itu dia akan lebih akan menyerap sisa-sisa air yang ada di tanaman. Jadi dia akan, tanaman itu atau sisa-sisa dahan ranting atau daun-daun itu akan lebih cepat kering. Akan kering, dan akibat dari suhu udara yang tinggi, prosesnya akan menjadi lebih cepat. Nah, kalau anginnya ini, dia itu bisa kita katakan sebagai penyuplai oksigen yang tinggi ketika terjadi kebakaran, dan juga menjadi pendorong api. Karena api ini kan dia bisa besar karena adanya oksigen yang tinggi, adanya bantuan oksigen yang tinggi. Jadi ketika terjadi kebakaran dan anginnya lumayan kencang, lidah api itu akan bisa menembus ke vegetasi lain sehingga akan meluas kebakarannya, dan juga ranting-ranting yang tadinya sudah terbakar bisa saja ikut terbang di bawah angin menuju ke vegetasi lain sehingga terciptalah titik api baru. Nah, itu akan semakin menyusahkan yang melakukan penanganan seperti damkar ini.
1: Betul,
2: itu
1: Mas Andi,
2: untuk faktor cuacanya.
1: Kalau melihat dominasinya ini di wilayah kita Sulawesi Barat ya, ada yang memperparah karhutla atau kebakaran yang terjadi seperti angin, kelembapan atau suhu udara. Dari ketiga faktor tadi ini, sepanjang kemarau ini yang mendominasi itu kondisi yang mana yang cukup tinggi di antara ketiganya?
2: Kalau dalam kondisi ini memang ketiganya memang paling seharusnya memang terkait ya, karena ini kan kondisinya sedang kering. Ya Mas, pastinya suhu udaranya
1: suhu udara tinggi.
2: Dan kelembapannya pastinya juga rendah.
1: Kelembapan pasti rendah. Ya,
2: seperti itu.
1: Jadi
2: memang ketiganya ini saling berjibaku untuk berpotensi membuat karhutla itu lebih luas lagi, seperti itu sebenarnya.
1: Iya. Kita juga sering lihat tuh Mas Anggi, Pak Anggi, ada hujan yang terjadi misalnya di antara musim kemarau ya. Mungkin satu hari gitu ya ada hujan terjadi. Apakah itu bisa menjadi faktor untuk meningkatkan kelembapan udara dan bisa dijadikan mungkin sebagai hal untuk potensi karhutla itu berkurang?
2: Kalau bicara hujan satu hari, tergantung intensitasnya, seperti itu. Jadi apakah dia sangat sangat tinggi atau menengah atau bahkan hujan tapi tetap rendah seperti itu. Jadi kalau memang hujan satu harinya tetap dalam kategori rendah,
0: iya,
2: mungkin belum terlalu bisa untuk
0: mempengaruhi
2: lahan itu, membasahi lahan itu, gitu. Karena kan kita, karena kan seharusnya butuh hujan yang lumayan tinggi untuk bisa membasahi lahan. Apalagi kalau memang hujannya syukur-syukur jatuhnya di lahan tersebut,
0: iya,
2: bukan
0: iya,
2: di tempat yang lain seperti betul itu.
0: Baik, baik. Saya kembali ke Pak Andi Juwandi ini terkait prosedur, Pak. Prosedur jika damkar menerima laporan kebakaran dari masyarakat, seperti apa yang menjadi prosedur dari pihak dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar? Silakan, Pak.
3: Ya, yang pertama-tama itu ketika ada aduan dari masyarakat,
0: iya,
3: kami kan kami punya call center, alhamdulillah sudah bukan telepon biasa lagi, tapi dia seperti WhatsApp.
0: Oh gitu.
3: Sudah nomor WA.
0: Bisa lewat WA langsung.
3: Iya, kami sudah pasang nomor WA di mobil damkar.
0: Oke. Okay.
3: Itu kami jadikan sebagai call center. Jadi ketika ada penelpon atau memberikan informasi,
0: iya, iya,
3: itu sudah mudah sekali, tinggal di Sherlock. Bagaimana kondisi di sana terakhir, difotokan, Sherlock. Nah, kedua, langsung kita sampaikan kepada teman-teman yang piket untuk melakukan evakuasi. Yang jelas 15 menit atau sebelum 15 menit kita harus sampai, itu sudah prosedurnya itu.
0: Kemudian juga sesuai prosedur, setelah laporan itu diterima, apa yang menjadi ukurannya, mungkin sehingga damkar itu menerjunkan beberapa armada, misalnya butuh dua nih misalnya, atau butuh tiga, apa yang menjadi ukurannya, Pak?
3: Kalau ukuran seperti itu, yang namanya kebakaran kami prioritaskan lebih banyak lebih bagus.
0: Oh.
3: Biar apinya padam, karena yang kita tujuan kita itu memadamkan cepatnya.
0: Lebih cepat.
3: Karena ketika kita lambat,
0: iya,
3: akan bisa dengan api itu cepat sekali merambat. Apalagi kalau ada kebakaran rumah, walaupun itu masih 20% atau 30%, kita terjunkan. Seberapa pun armada di posko, kita terjunkan.
0: Berapa yang ada, Pak?
3: Iya.
0: Oh, jadi misalnya ada masyarakat yang melapor, Pak, sini ada satu unit rumah mengalami kebakaran. Itu langsung diterjunkan yang
3: langsung
0: ada?
3: Langsung diterjunkan semua.
0: Semua yang ada, iya, Pak?
3: Begitu juga dari kabupaten. Kang, ini kan topoksinya sebenarnya sub kebakaran itu ada di kabupaten kota.
0: Baik.
3: Kami dari provinsi itu sifatnya membackup. Tapi berbicara masalah sosial, kami yang namanya topoksi itu mungkin barangkali nomor tiga kan. Kita lebih pada sosialnya, artinya kita lebih mengutamakan pertolongannya. Jadi ketika ada kebakaran,
0: iya, iya,
3: kalau kita sudah, kan kami punya, ada kami punya grup, Pak.
0: Iya, Pak.
3: Ada namanya grup kawan damkar. Semua stakeholder ada di dalam, baik itu BMPBD, PU, Polri, TNI ada. Jadi ketika ada kebakaran itu gampang sekali kita dapat informasinya. Khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju.
0: Baik. Nanti juga kita bantu untuk ini, Pak, ya, disebutkan untuk call centernya, ya, siap, biar siap, makin informasinya itu makin luas ke masyarakat. Saya coba terima untuk yang gabung di line telepon kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik.
4: Halo, Kak.
0: Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
4: Nur, di Mamuju.
0: Ibu Nur di Mamuju, apa yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan.
4: Bertanya nih, Kak, kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ini, apakah di Sulawesi Barat sudah berada di status kedaruratan kekeringan dan kebakaran atau masih tahap waspada? Terus kalau misalnya masyarakat melaporkan titik api, bagaimana alur koordinasi mulai dari informasi cuaca sampai penanganannya di lapangan? Apakah ada program tersendirinya? Itu saja, Kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Nur yang ada di Mamuju. Baik, langsung kita tanggapi, ya. Silakan, Pak Anggi dulu.
2: Ya, baik. untuk Ibu Nur, kalau untuk di Kabupaten Mamuju ini sesuai yang sudah tadi saya sebutkan, untuk status peringatan dini kekeringan meteorologisnya itu sekarang ada di level waspada seperti waspada. Itu. Ini masih level satunya seperti itu. Jadi mungkin bisa juga menjadi perhatian bagi stakeholder lain yang bisa melakukan tindak lanjut dari informasi ini seperti itu.
1: Baik, kalau dari Pak Andi Junaidi, apa yang bisa kita tanggapi terkait koordinasi penanganan, Pak? Silakan.
3: Ya, terima kasih Bu Nur. Pesan kami dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, ketika kita ada melihat asap atau api, segera laporkan di, saran saya, segera laporkan di pemadam kebakaran. Kami punya call center khusus Damkar Provinsi itu 085-111-339-113, dan call center untuk Kabupaten Mamuju pun ada. Jadi ketika melihat titik api, segera laporkan di pemerintah setempat atau ke Damkar. Saya saran saya seperti itu, Bu Nur.
1: Damkar Kabupaten. Jadi boleh ke provinsi, boleh juga ke kabupaten, Pak, ya gitu, Pak, ya.
3: Karena kami kan komunikasi kami di kabupaten bagus. Ketika ada kebakaran, kalau Damkar Kabupaten membutuhkan backup, kami turun. Kami yang jelas Damkar semua personil pemadam kebakaran itu, Bu Nur, standby 24 jam.
1: Baik. Kita mau jeda dulu, pendengar, tetap bersama kami.
5: Jangan main api di tempat situ, Nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
6: Bahaya, ini Om mengganggu aja, Pek.
5: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
6: Baiklah, Om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
7: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di Halo Sulawesi Barat, dan di studio kita masih berbincang terkait tema kita kemarau panjang waspada kebakaran hutan dan lahan bersama Pak Andi Juandi SMSI, Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Ada juga Pak Anggi Prabowo STR PMG Pertama Stasiun Meteorologi Tampa Padang. Baik. Ini kita mau jawab lagi untuk respon yang sudah masuk pagi ini. Dari komentar di live streaming kita di YouTube, ini dari akun @alifhakim menanyakan ini kayaknya untuk Pak Andi Juandi. Di lapangan petugas damkar terkadang mendapat kritik bahwa bahkan makian karena dianggap menyemprot air tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan kondisi seperti ini, Pak, di kepada masyarakat? Silakan Pak Andi Juandi.
1: Ya, terima kasih banyak atas kritikan dan sarannya. Kalau masalah cacian dan makian itu sudah biasa kami dapatkan di lapangan. Iya. Adapun masalah penyemprotan yang keadaan masyarakat itu bilang kurang tepat, iya, itu kami punya SOP untuk pemadaman. Artinya seperti ini.
0: Bisa sampaikan, Pak.
1: Iya. Saya kasih contoh, ketika ada kebakaran api, banyak rumah di pemukiman itu, ketika kebakaran rumah yang di tengah itu sudah mencapai 50% ke atas, kami lebih fokus di kiri kanannya.
0: Oh gitu, Pak.
1: Iya. Oh, karena ketika kalau kita fokus di tengah, kita abaikan yang di pinggir, ini yang bisa meluas ke kiri dan ke kanan. Makanya damkar itu jangan heran kalau tidak mempedulikan yang di tengah.
0: Mungkin masyarakat
1: karena sudah 70, apalagi kalau sudah 70% kebakarannya, kita lebih fokus di kiri kanannya supaya jangan merendek.
0: Jangan meluas.
1: Karena kita istilahnya kita mematahkan
0: jalurnya
1: api ini.
0: Jadi
1: karena masyarakat loh, kok yang dipadamkan ini yang baru terbakar?
0: Itulah
1: intinya yang kita upadamkan. Kalau kita fokus di kebakaran yang
0: di titiknya mungkin ya,
1: tengah ini yang 70% itu, sementara yang kiri kanan sudah merambat, kasihan banyak korban, bisa bertambah lagi beberapa rumah. Jadi memang SOP-nya itu dan memang sudah begitu model penanganan kebakaran di pemukiman masyarakat.
0: Baik. Iya, mungkin masyarakat yang sering lihat seperti itu mungkin beranggapannya kurang tepat mungkin, Pak, ya, karena penanganannya harus seperti itu, bahwa jalur apinya harus diputus. Okay. Dan masyarakat mungkin lihatnya kenapa bukan titiknya yang disemprot ya. Karena memang sudah ada prosedur yang menjadi aturannya gitu, SOP-nya. Baik. Kalau ini, Pak, tadi disampaikan juga bahwa damkar itu sudah menyediakan call center, bahkan masyarakat bisa hubungi lewat WhatsApp, yang masyarakat itu tinggal Sherlock saja, Pak Andi Juandi, ya. Pernah tidak, Pak, damkar itu terima laporan fiktif? Nah, masyarakat itu melapor, dia sertakan foto, tapi damkar sudah terjun, tapi ternyata kejadiannya tidak ada. Pernah tidak ada, Pak, yang seperti itu?
1: Alhamdulillah, karena kami ini kan punya armada terserang di damkar provinsi itu, baru 1 tahun kami punya armada.
0: Oh, di provinsi, Pak, ya?
1: Iya, beda di kabupaten. Alhamdulillah, laporan-laporan yang ada sama kami itu rata-rata semua betul.
0: Oh, baik.
1: Cuma biasanya itu seperti contoh laporan non kebakaran, adanya ular di rumahnya. Nah, itu. Pas kami turun ke lapangan, ularnya tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Saya lihat apakah sudah keluar atau bagaimana. Ya namanya masyarakat lagi panik.
0: Iya.
1: Barangkali cuma lewat ularnya, ya lapor di damkar, ya kami turun ke lapangan, ularnya
0: sudah
1: biasa
0: pergi.
1: Kita sisir rumahnya, sampai bahkan dalam rumahnya, ularnya tidak ada. Cuma itu saja. Tapi kami anggap bahwa laporan mereka semua itu memang apa adanya. Dan memang betul. Mungkin barangkali sudah keluar ularnya.
0: Baiklah, baik. Terima kasih tadi juga yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom komentar kita ya. Jadi pendengar juga yang lain bisa disampaikan ya. Karena di pagi ini kita live streaming di Facebook dan YouTube. Komentar Anda bisa sampaikan langsung di kolom komentar yang ada di live streaming kita. Baik, saya ke Pak Anggi. Pak Anggi tadi sudah disampaikan juga bahwa ada peringatan dini yang dikeluarkan mulai 1 sampai 10 Agustus Pak Anggi ya.
2: Iya.
0: Oke. Dari peringatan dini ini, apa yang masyarakat perlu perhatikan?
2: Baik, kalau untuk masyarakat, mungkin yang perlu diperhatikan kebutuhan airnya saja mungkin ya, kalau dari kami ya, karena kan ini di wilayah-wilayah tersebut sudah masuk status waspada. Dan ada beberapa kabupaten juga yang sudah masuk status siaga. Jadi mungkin yang sangat perlu diperhatikan adalah airnya. Jadi apakah mereka punya cadangan air yang cukup mungkin untuk pertanian mereka atau mungkin untuk keseharian mereka saja. Seperti itu.
0: Baik. Ini tadi peringatan dininya terkait kekeringan Pak ya?
2: Peringatan kekeringan meteorologis.
0: Kekeringan meteorologis dan itu sampai 10 Agustus.
2: Ini berlaku 1 sampai 10 Agustus. Kami update kembali.
0: Okay.
2: Apakah ada wilayah lain lagi yang statusnya naik atau malah menjadi aman seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi terus kami update setiap 10 hari sekali.
0: Setiap 10 hari untuk peringatan dini.
2: Iya.
0: Oh, apakah kemungkinan di 10 hari berikutnya nanti di yang akan datang, apakah masih kemungkinan terjadi hal yang sama Pak, peringatan dininya? Misalnya masih kekeringan gitu mungkin?
2: Kalau melihat kondisi saat ini dan beberapa perkiraan kami, kondisinya mungkin akan sama. Tapi juga kita terus lihat dulu data yang berjalan di dasarian satu ini. Nanti kita lihat lagi apakah memang masih belum ada hujan di apakah memang hujannya masih belum turun di beberapa wilayah yang tadi atau bahkan mungkin di beberapa wilayah yang lain bertambah lagi jumlah hari tidak hujannya. Nah, nanti bisa bahkan mungkin di beberapa wilayah lainnya yang saat ini masih belum ada peringatan nanti bisa naik ke status waspada mungkin. Nanti untuk info selanjutnya mungkin bisa terus pantau informasi peringatan dini dari kami.
0: Baik. Ya, Pak Anggi, kalau melihat dampak karhutla terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dari sisi meteorologi, apa yang bisa disampaikan? Silakan.
2: Oh, baik. Kalau kami BMKG kan juga memantau kualitas udara ya. Jadi kalau terkait dengan karhutla, tentunya karhutla ini bisa memperburuk kualitas udara, bahkan bisa jadi sangat berbahaya jika dihirup. Kemudian kami juga melakukan membantu operasional penerbangan di beberapa bandara. Jadi apabila terjadi karhutla, mungkin ini juga memang sangat mengganggu jarak pandang atau visibility. Jadi transportasi darat maupun udara mungkin saja bisa terganggu. Kalau untuk segi kesehatan, secara umum memang karhutla ini bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, terutama untuk kelompok lansia, balita dan juga ibu hamil. Nah, ini justru ini memang lebih berbahaya untuk kelompok tersebut. Mungkin itu Mas Randy.
0: Baik. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, ini juga sering kita lihat di lapangan Pak Anggi, bahwa saat terjadi proses pemadaman ya, ini kadang ada masyarakat yang ikut menyiram gitu ya, membantu untuk memadamkan. Itu seperti apa sebenarnya Pak? Apakah masyarakat ini bisa ikut seperti itu atau mungkin ada relawan yang dibentuk dari damkar sendiri?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali. Untuk sementara ini sudah ada relawan dibentuk oleh damkar kabupaten.
0: Oh baik.
1: Cuma baru beberapa orang. Dan memang itu instruksi dari Permendagri itu namanya itu rel damkar, rel damkar.
0: Rel damkar.
1: Ya.
0: Oh baik.
1: Yang fenomena atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di lapangan ketika ada kebakaran, memang salah satunya itu adanya masyarakat yang bukan menghalangi, tadinya niatnya mau membantu.
0: Niatnya baik, Pak. Ya?
1: Baik. Cuma kadang kita terhalang. Boleh masyarakat juga ikut membantu.
0: Boleh.
1: Tapi kalau bisa jangan dihalangi karena kami sudah, walaupun kami punya peralatan standar, tapi alhamdulillah kami sudah terlatih.
0: Iya.
1: Kemudian saya juga sampaikan pada masyarakat ketika ada kebakaran, terutama di pemukiman itu, terutama itu jalur, Pak. Jalur-jalur itu biasanya kita itu sudah kebiasaannya kalau ada kebakaran itu seperti menonton apa ya, menonton pertandingan.
0: Iya, masyarakat ngumpul.
1: Ngumpul, okay. Parkiran, itulah salah satu yang menghambat kami biasanya di lapangan, jalur-jalurnya. Jadi penanganan-penanganan yang kita lakukan itu kadang lambat karena salah satu penyebabnya itu jalur evakuasinya yang biasa kayak parkiran motor atau masyarakat yang ngumpul. Semudah mudah-mudahan dengan adanya dialog ini mungkin masyarakat sebagai bisa mendengar ketika ada kebakaran, tolonglah berikan kami jalan dan percayakan kepada pemadam kebakaran.
0: Insyaallah ya. Sanksinya mungkin bisa kita kasih tahu untuk pendengar atau masyarakat, Pak, sanksi untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan ini apakah ada ancaman pidana yang mengancam masyarakat atau pelakunya gitu, Pak? Mungkin kita bisa ingatkan kembali, silakan.
1: Ya. Terima kasih. Yang jelas yang namanya membakar dengan sengaja itu sudah pidana. Tapi teknisnya kan ada di penegak hukum, teman-teman dari kepolisian. Yang jelas kita itu untuk masyarakat jika ingin membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar itu dengan alasan apapun itu dilarang. Ada, saya tidak tahu apa undang-undangnya, yang jelas ada di undang-undang itu.
0: Yang jelas itu dilarang, Pak.
1: Dilarang ya. Dan itu masuk dalam kategori pidana.
0: Pidana.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi teknisnya mungkin ada di kepolisian, mungkin dia paling paham. Ya.
0: Jadi itu bisa menjadi pengingat kembali untuk masyarakat. Ya. Mungkin masyarakat sudah tahu, tapi mungkin lupa ya, agar kita sama-sama ingat kembali bahwa hal itu dilarang, ada pidana yang mengancam. Yang terakhir mungkin saya ke Pak Anggi dulu, apa yang menjadi imbauan BMKG kepada masyarakat khususnya mungkin petani ya selama musim kemarau ini, silakan Pak Anggi.
2: Baik, mungkin ada beberapa himbauan dari kami BMKG terkait kondisi kering ini. Jadi yang pertama mungkin yang paling utama mungkin untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar seperti itu, karena berpotensi menyebabkan karhutlah. Kemudian untuk yang kedua, untuk masyarakat harusnya senantiasa bijak terhadap penggunaan air karena kondisi ini sedang kering. Jadi tetaplah bijak dalam penggunaan air sebisa mungkin. Jika nanti mudah-mudahan ada terjadi hujan, sebisa mungkin menampung air hujannya agar bisa digunakan untuk keperluan masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk terus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Kemudian juga selalu gunakan masker ketika bepergian di jalan raya karena di kondisi kering ini debu-debu akan banyak berterbangan di jalan. Kemudian yang keempat, untuk pertanian, mungkin ini kondisi kemarau ini kan sebenarnya berulang di sepanjang tahun ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk lebih memperhatikan informasi perakiran musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau.
0: Selalu pantau BMKG, Pak.
2: Iya, karena kan informasi ini penting apabila kita ingin melakukan percocok tanam untuk kegiatan pertanian.
0: Baik.
2: Agar terhindar dari kegagalan panen.
0: Ya.
2: Karena informasi kami ini bisa digunakan untuk pembuatan kalender tanam dan juga penentuan komoditas tanaman apa yang cocok di musim hujan dan musim kemarau.
0: Baik.
2: Jadi para petani bisa dengan lebih bijak lagi memilih varietas tanaman apa yang mau ditanam di musim tersebut.
0: Baik.
2: Dan yang terakhir, terus pantau informasi cuaca iklim dan peringatan dini dari kami di www.bmkg.go.id dan juga di info BMKG. Terima kasih.
0: Baik. Terakhir dari Pak Andi Juandi, apa yang perlu disampaikan mungkin terkait kerjasama masyarakat dengan damkar untuk sama-sama kita cegah karhutla di wilayah kita, Pak? Silakan.
1: Pesan kami dari pemadam kebakaran untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju ini, marilah kita bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan kita, karena mencegah itu lebih baik daripada memadamkan. Pesan kami, jika ingin membuka lahan, jangan membakar dengan alasan apapun. Segera laporkan jika ada titik api atau asap yang masyarakat lihat ke pemerintah setempat atau langsung ke pemadam kebakaran. Nomor call center untuk kabupaten, damkar kabupaten Mamuju.
0: Iya, masyarakat boleh dicatat.
1: Catat, ya. 0426 216 39. Damkar provinsi call centernya 085 111 339 113.
0: Baik, itu Pak. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya pagi hari ini kepada masyarakat Sulawesi Barat. Kita harus cukupkan dulu dan semoga dari obrolan kita pagi ini bisa memberikan kita informasi yang lebih baik lagi terkait pencegahan karhutla dan bagaimana kita berperan ya sebagai masyarakat. Dan mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, tidak membuka lahan dengan cara dibakar ya, serta dilaporkan jika melihat titik asap dimanapun itu. Baik, kita cukupkan untuk Halo Sulawesi Barat. Saya Randi, assalamualaikum, selamat pagi, dan sampai jumpa.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Di dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Mamuju siang ini. Dan saya Randy masih menemani Anda. Saat ini pendengar, kami akan segera hadirkan untuk Anda kembali. Seperti biasa di setiap hari Rabu, kami hadirkan podcast LKBN Antara kerjasama dengan RRI. Yaitu kesempatan kedua dari Dalam Lapas bersama Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Bandung. Selamat mengikuti.

0: pemasyarakatan,
1: yep.
0: Bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul betul.
0: Kita dibina betul betul diberi kesempatan betul betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lepas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah
2: program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
1: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
1: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
1: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
0: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
1: Tahun lalu Ibu baru pulang?
0: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya.
1: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
2: ya. Sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
0: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
0: Apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay, okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga,
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat

0: pembinaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik, ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
0: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Oke.
0: Ya, jadi ini masih
1: dari daun ya Bu?
0: Dari
1: ya?
0: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
0: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada,
0: seperti
1: ada
0: ini
1: warna
0: kita memakai
1: yang
0: tertinggal.
1: Ya, betul.
0: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan
0: ya,
1: yang berwarna ya, begitu ya Bu.
0: Berwarna.
1: Ya?
0: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
1: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
0: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
1: Okay.
0: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
0: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
0: Diikutkan ke pameran.
1: Wow.
0: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
0: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya Bu ya?
0: Iya, dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh, ini
0: ya,
1: sebetulnya kain percaya.
0: Biasanya ya sisa dari batik. Gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Yeah. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang, semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Betul, bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
1: Oke.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery
2: bikin
1: juga ada. Wah.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
1: Dari orang rajutan tas, itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh enggak, saya masih
1: tapi
2: melanjutkan usaha
1: yang lain. Yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak, tadi merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi
1: Hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra

0: akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas penulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Betul.
0: Pengen di ada orang yang mendengar,
1: ya, yang ada orang yang kita,
0: ya, betul,
1: menerima kita.
0: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
0: di dalam yang ya.
1: Apa,
0: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
1: Betul-betul.
0: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: alhamdulillah erat juga ya, Bu, ya? Ibu alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
0: betul,
1: gitu
0: yang
1: ya,
0: tidak
1: Bunia.
0: Menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih, Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya, Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas ya. Tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa, lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja, betah enggak.
1: Enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung betul, itu betul. Efek jera. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, Ibu, cerita dong seperti apa sih, Bu?
2: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
0: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh, Bu, yang kelas-kelas itu ya, Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman, lagi.
0: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu.
0: Iya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul. Sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan. Ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak, Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman,
0: sudah jadi
1: juga
0: hukuman
1: sebenarnya.
0: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Iya, betul.
0: Nah, beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
0: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu. Ya,
1: oh iya Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu gak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
1: Pasti dan sudah
2: kita,
1: dipertimbangkan
2: ya,
1: gitu
2: kajian
1: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
1: Barudak,
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Pake bahasa Sunda, tapi Barudak.
2: Ya, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
2: Iya, absensinya kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara
2: 10.
1: Secara digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Oke.
2: Sampai dengan.
0: Jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, iya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Iya, bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih,
1: satu
2: dan
1: malam
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: tenda.
1: Di tenda.
2: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Di sini, ya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
1: bisa
2: sama anak,
1: iya,
2: ya bisa peluk anaknya.
1: Iya betul, mau ngobrol apa, mau nangis-nangis, apa
2: biasanya dibuat apa. Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap
1: betul,
2: kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Iya, bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
0: Betul.
1: Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
2: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Felis Antartika. Menurut EarthDate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Randy dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, giliran di studio saya Hafid yang hadir menemani Anda dengan beberapa sajian program acara hingga pukul 18 sore nanti. Mudah-mudahan kabar Anda semuanya baik, sehat di tengah Anda menjalani berbagai kesibukan hari ini. Semoga saja semuanya bisa berjalan baik, semua bisa berjalan dengan lancar. Sampai pukul 11 siang ini, informasi-informasi seputar suara anti narkoba, korupsi, dan judi kami hadirkan untuk Anda. Setelah lagu Cinta Suci dari Stinggi, saya hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Kikna, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Ya, gratifikasi. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa gratifikasi itu hanya soal uang. Padahal maknanya sebetulnya jauh lebih luas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah segala sesuatu bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuknya bisa macam-macam pendengar, seperti uang, barang, hadiah, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas menginap, perjalanan wisata, pengobatan gratis, hingga berbagai fasilitas lainnya. Pemberian itu bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri. Apakah semua gratifikasi itu dilarang pendengar? Jawabannya tidak selalu. Yang menjadi masalah adalah jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan seseorang dan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan, pelayanan, atau kewajibannya. Dalam kondisi seperti itu, gratifikasi dapat dianggap sebagai suap.
5: Halo, gue Kakak, gue Bimbing,
6: gue Rido.
7: Ada Ivan di sini.
5: Kita dari Black. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
8: Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sekali merdeka,
8: tetap merdeka.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih stay di 96 FM Pro 1 RRI Mamuju. Halo, apa kabar yang di Polman? Apa kabar yang di Majene? Mudah-mudahan sudah terpantau bagus lagi di sana ya. Tadi info dari Ibu Aslina Sam ya, sempat audionya terputus katanya ya. Saat ini tim teknik tengah kembali melakukan pengecekan. Boleh dong dibagi informasinya juga buat pendengar yang ada di wilayah Polewali Mandar, di wilayah Majene dan sekitarnya yang mendengarkan lewat frekuensi 96 atau 100,2. Gimana pantauannya sekarang? Boleh dibagi infonya di 0822-9609-0996. Kalau tadi ada Ruth Sahanaya dengan memorinya, yang ini sayup terdengar Krisdayanti, judul lagunya Terserah. Terserah Krisdayanti.

Itu dia Peter Cetera yang sudah kembali kita nikmati 45 menit dari pukul 11 waktu Mamuju dan sekitarnya. Kita masih bicara mengenai gratifikasi pendengar. Mengapa gratifikasi itu dilarang? Karena gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, ya, atau sering juga disebut suap terselubung, ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama kelamaan itu dapat terjerumus untuk melakukan korupsi bentuk lain, seperti misalnya suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi itu sendiri. Kriteria gratifikasi yang dilarang yaitu gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Yang kedua, penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar mendengar. Jadi gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu. Hati-hati di jalan buat yang lagi berkendara di empat lingkar Kota Mamuju, di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya, yang mendengarkan kami di tiga kanal frekuensi 96, 97,6, dan 100,2 MHz.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

Terima kasih Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan dinamika olahraga Pro 3.

tenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain München Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tetapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produksi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Ujichima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
0: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coaching. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpa, ana ingganana luluarik malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Di tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar tak semuanya baik, sehat. Karib Bapak Piana San Salasohong ya, di acara Kondo Sopata ya, seperti biasa hari ini Rabu hadir kembali menjumpai Anda. Hari kelima di bulan Agustus 2026. Mbak Susi Kareba Salasohong ya. Mudah-mudahan semuanya baik, sehat. Siang ini setelah tadi bekerja, disibukkan dengan berbagai kegiatan, waktunya sejenak beristirahat makan siang ya. Ditemani lagu-lagu daerah PWS ya. Sampai pukul 14 saya Hafid di studio. Mogi dengar lagu atau mungkin silaturahmi bersama dengan pendengar yang lain di Jazira Pitu Lunasalu Pitu Babana Binanga. Saya tunggu Anda di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Setelah lagu ini kita dengar dulu judulnya Tanete Sandapang Iradus.

0: Hutu Sandapang, ya. Gunung Sandapang, ya. Ini puncak gunung ikonik dan nama desa yang terletak di Kecamatan Kalumpang, ya. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Terima kasih, Salah Sohong. Sudah bersama kami di Pro 1 siang hari ini. Saya mau dengar juga informasi dari Anda yang ada di wilayah Polman, Majene dan sekitarnya, yang lagi dengarkan di 97,6 atau 100,2, ya. Ini karena beberapa hari ada keluhan-keluhan informasi dari pendengar mengenai kualitas siaran kita di sana. Tadi ada pembenahan kembali yang dilakukan teman-teman di teknik. Saya mohon informasi tak bagaimana kondisinya sekarang, ya. Mudah-mudahan sudah terpantau dengan baik modulasi yang ada di sana. Oke, saya tunggu informasi tak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
1: Bukan, ya.
0: Kita di Kondo Sapata ini hari Rabu.
1: Kondo Sapata,
0: iya. Iya. Masih di Mamuju nih. Masih di Mamuju.
1: Iya, sudah sampai di tempat.
0: Oh, belum sempat bersua kita ini. Saya kira sempat mampir-mampir ke sini.
1: Maunya sih seperti itu. Kebetulan ya, kita banyak orang, ya.
0: Oh, begitu.
1: Ya, jadi tak bisa. Ada urusan sedikit, ya. Pas kemarin jam sekitar kurang lebih jam 1 sudah selesai.
0: Iya.
1: Kita masih tunggu sampai nanti jam 3 tinggalkan menuju kemarin.
0: Baik, nanti di kesempatan berikutnya boleh ketemu, ya.
1: Masih ada jadwal tersendiri.
0: Bagus itu kalau semakin padat jadwal.
1: Apa juga apa, tapi kalau saya ke situ cuma sebentar, cuma 5 menit, 10 menit. Apa juga tidak bisa. Cerita
0: lah. Iya. Baiklah, Pak Salman, lagu.
1: Sekedar anu,
0: apa?
1: Info bahwa frekuensi 97 masih sering putus.
0: Masih sering putus. Ini saat ini tim teknik lagi. Tim teknik sementara melakukan pembenahan ini masih. Sekarang ya.
1: Enggak heran juga karena kenapa? Kalau modulasi yang keluar itu kencang, tapi audio yang tidak ada.
0: Oh, begitu.
1: Nah, karena kenapa saya katakan kencang, karena di situ tempat frekuensinya itu betul-betul bersih. Nah, berarti modulasi bagus, tapi seperti kayak apa ya, kayak bergeser-geser begitu suara. Kalau mau mati lagi pek-pek.
0: Oh, begitu ya.
1: Kemudian itu kayak berarti pek-pek hilang lagi.
0: Nah, bagus lama, putus lagi.
1: Maaf kalau satu menit ini sampai berjam-jam baru muncul lagi.
0: Oke, ya. Terima kasih informasi tadi ini karena masih teman-teman masih tetap berupaya ini untuk pelayanan siaran yang lebih bagus.
1: Waktu,
0: ya.
1: Satu bulan lalu itu waktu Piala Dunia bagus loh, tidak ada seperti ini.
0: Ya, baik.
1: Ada tiba-tiba ada perubahan. Nah, mudah-mudahan teman-teman temukan apa itu solusinya.
0: Iya.
1: Apa persoalan tekniknya, karena ini persoalan teknis.
0: Iya, betul.
1: Dari saya komentaris dan persoalan teknis, ya.
0: Baik.
1: Atau jangan-jangan ini mau baca-baca dulu ini.
0: Sepertinya itu, ya.
1: Syukurannya.
0: Perlu onde-onde kayaknya dari sana ini.
1: Ada itu.
0: Iya.
1: Kalau onde-onde tanya ke kota itu biasa itu pintar bikin onde-onde.
0: Oke deh, makasih.
1: Salam buat teman-teman yang masih.
0: Oke.
1: Sampai dalam kondisi yang prima.
0: Iya, makasih banyak. Ya.
1: Maaf, teman kemarin ada beberapa juga.
0: Baik.
1: Minta maaf, belum sempat ketemu. Dan lain waktu yang salah.
0: Baik, selamat baik.
1: Panjangkan umur kita.
0: Oke.
1: Kita bisa ketemu bersua di
0: Oke, Pak Salman, terima kasih.
1: Lanjut. adinda tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM RRI Mamuju.

0: Terima kasih Salah Sohong, ya Pak Salman di Jalur Lombok, ya. Mamanya ndak di Pakapia di Ndeano kesengana. Modulasi. Mudah-mudahan teman-teman pendengar yang ada di wilayah Polman dan juga Majene ini sudah memantau dengan bagus, ya. Terima kasih yang pasti. Informasi ta Ibu Aslina, apa kabar Reba, yang selalu aktif memberi informasi, ya. Ibu Aslina Sam, saya tidak tahu posisi tepatnya di mana ki Ibu Aslina, ya. Terima kasih atas informasi juga dan masukan-masukan yang diberikan, ya, pendengar setia RRI di 100,2, ya. Info tak saat ini mudah-mudahan sudah terpantau dengan bagus, ya. 0822-9609-0996, saya tunggu lagi yang mau gabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minen deh.
1: Untuk
0: kali mau muncul deh. Ibu Murni. Agamat ini jaman-jaman deh.
1: Ya, ini kan kan dari Banu Makan, Makarang.
0: Makarang kan loleh.
1: Iya.
0: Dah kau katunutun ya.
1: Tolong. Udah tangkap.
0: Iya. Daya ikut di tengah rabui, matunutunu anu daya pe anu. Naro. Iya dah, kak. Tolong mulu mu. Ya, Bu Murni. Iya. Akan dibutai deh.
1: Lagunya di judul
0: nendo
1: Toku Porai.
0: Toku Porai.
1: Iya.
0: Mena kelong.
1: Mena kan pak kelong nang anu biasa ku anu tu.
0: Coba kilo-kilo sampolo.
1: Ada.
0: Ini ada ku kisah ini kelong.
1: Si duet indo lagu duet.
0: Lagu duet nih. Aku judulnya
1: Toku Porai.
0: Ku catat karya lu leh.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ku itu.
1: Tata dia minum lambi.
0: Tata dia. Apa artinya itu?
1: Orang yang aku suka.
0: Orang yang aku suka.
1: Iya.
0: Nih, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oke.
1: Kirim salam jalan.
0: Iya.
1: Kirim salam dia Salman.
0: Iya.
1: Iya. Ani di
0: Boteng. Oh Ani.
1: Iya. Ah. Jadi Papa Ulan.
0: Oh Papa Ulan.
1: Jadi.
0: Ya.
1: Jadi KMS. Iya. Makanan.
0: Iya. Iya. Narona sandal. Napa kalang kiri? Naro
1: akan mendengar.
0: Iya iya. Wih, kebotuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wei, tua anu deh, tua kesangana, pengusaha anu, pengusaha sawi, Ibu Lia, Ibu Lia Latif.
2: Pengusaha sawi. Banyak sawinya orang.
0: Banyak sawinya orang. Bagaimana di sana? Panas ya?
2: Ay, panas banget.
0: Belum ada lagi hujan.
2: Tidak ada hujan, sudah lama tidak hujan, hampir satu bulan.
0: Habis satu bulan belum ada hujan, di?
2: Iya. Tapi, kalau di Mamuju bagaimana?
0: Sempat jika ada gerimis-gerimis.
2: Oh.
0: Iya, di atasnya saja nak kasih basa-basa.
2: Iya, alhamdulillah kalau sudah gerimis-gerimis. Iya. Di tempatku saya ini belum ada gerimis.
0: Kadang, tapi hari ini panasnya bukan main.
2: Tapi kadang dia mendung.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Jadi
2: Masih bisa request lagu.
0: Lagu yang mana ini?
2: Tolambi-lambi.
0: Kodi inde tolambi-lambi.
2: Ya, Bang Hafid mau makelong.
0: Oke, dilanjut.
2: Ya, kirim salam dieng nak Ibu Murni dan Tomo Erwin di Jalan Tama Sapi. Dan Tomo Mama Mida, Bapak Ulang. Ani di Boteng.
0: Ya.
2: Pak Mahir, Pak Jamili. Ibu Dharma. Itu di Duri, Asri di Lok Timur. Dan Tomo Pak Salman. si Dan Bobby. Ya san namo paperangi na.
0: Ya.
2: Pitulun na salu ya. Terkecuali.
0: Iya, makasih Ibu Lia.
2: Mudah-mudahan sehat selalu bersama
0: Amin,
2: keluarga.
0: Amin, insyaallah.
2: Makasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Mamuju Tengah. Iya. Budong-budong. Ada juga di sana di Mateng dari nah singkat kini dia bilang PK. Dia bilang saya PK di Mateng. Buah kaco. Terima kasih PK. Dari PK di Mateng lagunya Salma Margaret. Saya coba carikan dulu sebentar, mudah-mudahan ketemu. Ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar-putar ke dulu itu lagu Kalumpang, lama sekali saya tidak dengar. Judulnya Toy Pali. La la la na na na na na na. Kalau tidak salah seperti itu lagunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Hey.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Mbak Susi teh, kariba mafia, kariba melo. Oh,
3: kariba melo ya.
0: Lu timur.
3: Iya, betul sekali.
0: Mbak Susi teh kariba lu di tru timur ya. Panas. Ah,
3: okay. Inde ya lu timur teh malus wallo.
0: Malus wallo, wei. Ba, jadi lama juga tidak hujan-hujan di sana. Berapa hari ini?
3: Hmm? Sering sekali hujan.
0: Oh, sering di hujan. Oh, cuma memang hari ini panas, Di.
3: Iya, kalau panas tetap kalau siang itu mungkin Allah malas siang loh, tapi kebun biasa uran.
0: Uran. Oh, kebun uran. Oh, iya. Yeah. Oke, okay, Pak Asri.
3: Nah, lah, dia pernah bisa perkaan teh.
0: Kalau ngapa judulnya?
3: Atu repatori memilih atu di pasiriru kopi.
0: Baik. Depa repatori.
3: Iya.
0: Oke, saya coba catat dulu. Lama-lama juga saya tidak makan lagi repatori ini.
3: Iya kak.
0: Iya, ada waktu-waktu tertentu kak itu?
3: Iya, ada. Tapi kalau di Toraja itu banyak sekali dijual itu.
0: Jadi.
3: Iya.
0: Oke, Panto. Panto Pak Asri ya, lanjut.
3: Iya. Kamu ma para perempuan salam apa lagi dulu ya? Ya assalamualaikum tni ani boteng apa tu kereta ada ibu Mida,
0: ibu Mida,
3: ulan di sana ya. Juga Pak Mahir, kalau Pak Mahir di Tapalang ada Kodo Eri, ada Pak Fukur di Kutai Negara, ada Pak Rahim di sana. Ada Bobby, ada Bang Sidan, Sabino Melana, Bang Kulis Kandes, Adi Lani, Mak Wananda, Piti Parma, Bunda Adi. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga. Ada Gibran, Gunawan, ada Mbak Imputra, ada Janggo, Abraham, buat Erwin, buat semua-semuanya tempat.
0: Makasih.
3: Mengatur, terima kasih banyak. Selalu tahu petarung
0: kayak jangan. Makasih Pak Asri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Lu Timur. Ada ini yang masuk, siapa ini yang kirim pesan suara?
4: Assalamualaikum Bung Habib. Absen di siang hari ini.
0: Pak Syukur. Terima kasih Pak Syukur. Wah, jam istirahat ini Pak Syukur di atau sudah masuk kantor lagi? Jam kedua. Pak Syukur di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wah, dia kirim pesan suara tapi masuk di nomor pribadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kondo sepata ingin disiolah lagi.
0: Ingin disiolah lagi. Wih, rame-rame tidak kurangi mating. Aka matin di
2: pol. Rame-rame dalam main itu sudah mengujab menghapi ke istirahat.
0: Istirahat le.
2: Iya.
0: Aka di jam-jam nanti matin dia no.
2: Ya, mau pecingi tahun di rumah.
0: Pecingi rumah le.
2: Makanan ini ganja. Nah, melok tomat tu dah puan-puan dia ni
0: orang. Mana itu nama tu ganja dah aku peturak. Rumpuk ganja.
2: Nah, ada ni anak-anak melok tomat tanah ganja.
0: Ya, kau rumpuk ganja malah dari pengalian pakai desa ping.
2: Wih, yang baru punggah aja ya, andainya nih shopping.
0: Benar-benar itu sholat di ting, Mbak Bida.
2: Iya. Binde nasang inde mayana anak anak popo anak sule mau bakar-bakar popo ulang.
0: Eh, dah kau sembara mau bakar-bakar popo ulang kak. Mialo.
5: Kalau bakar sule na ibu murni, kita lamir rambu
0: lah. Baraya tu aku anu matunutun ibu murni.
2: Iya. Malah kita merau kelo lah.
0: Iya, coba sabu-sabu dah ya kak.
2: Iya, kelo na. Kelom boteng Muhammadong.
0: Muhammadong ya ya.
2: Ya kanika Bung Hapit.
0: Oh iya.
2: Iya. Iya, masalah-salah tajur ka mai diwi sola di kebo. Yang ibu dia tinggal anak Malaysia anu. Sri Lut Timur, Erwin Jalan Tamasapi, Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Ibu Murni, Ani di Boteng, ada juga Bapak Rizal Taludu, Pak Maharita Palang. Eh, dia nasan apa perangina kondos apa tak Bung Hapit?
0: Iya.
2: Yeah, buat Bung Hapit, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida, Bapak Ulang, rame-rame baru pulang kerja ya. Saya tahan dulu telepon tak ya.

0: rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

Iya, Muhammad dong undangan kali kamu. Ya. Lagu Boteng. Ya. Terima kasih Mida di Boteng bersama dengan Papa Ulang. Ada juga Pak Asri di

0: PK. Saya tidak tahu ini PK singkatan kapan ini. PK di Mateng, ada juga Pak Salman tadi dan juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Iya. Kita ruang ya. Kita lanjut lagi. 0426232443 jam berapa Mi? Jam 1 lewat 28 menit. Nih ya. Masih ada waktu kita 30 menit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, tuh kali Mamuju.
1: Iya, insyaallah.
0: Insyaallah. Apa kabar Bapak Erwin?
1: Iya, alhamdulillah, kabar sehat kabeh.
0: Iya, apa kita bikin jam begini Pak Erwin? Apa kegiatan kalau jam segini?
1: Iya, cuma istirahat saja ini Bang. Nah, ini karena abu paling banyak sekali karena ada sekapator di depan rumah ini.
0: Oh, ada sekapator.
1: Iya.
0: Jadi
1: gusur di gunung.
0: Bah.
1: Iya, ya, gunung digusur di depan rumah.
0: Dikasih pindah gunungnya?
1: Iya, saya tahu. Iya,
0: nah. Iya.
1: Pindah mungkin, iya.
0: Ambil timbunan ya, atau mungkin ada pembangunan di situ lagi, Di.
1: Iya, iya. Iya, betul sekali.
0: Nah. Iya, Pak Erwin. Lanjut.
1: Iya, iya. Cuma lagunya, Mi.
0: Lagunya yang mana?
1: Lagunya ini Nomi Kumbaya, ya.
0: Ah, Nomi Kumbaya, boleh.
1: Iya, iya. Ya, saya pilih kami saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kirim salam ada tadi Midah, dia Diadi. Apa kabar semua bersama Papa Ula? Ada Pak Mahir di Tepalat, ada
0: okay.
1: Bapak Rika.
0: Baik.
1: Ada Pak Johairudin, ada Ani di Kuting. Ada juga Pak Salman tadi,
0: okay.
1: Ada Tijan, ada Untuk Diendekan Duri bersama Sri Diluti, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Darmawati. Ya pokoknya sama-samanya datang petar kecil.
0: Terima kasih Pak Erwin.
1: Ya Pak Hafid, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu untuk menjalankan aktivitas.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erwin. Di belakangnya Pak Erwin kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bun Habib.
0: Bah.
2: Kondo sapatanya di Solo lain yang di Kasajangi.
0: Iya. Siapa boleh wali?
2: Dua itu jiku tahu Bun Habib. Ai kabar panas.
0: Panas
2: lho. Tadi saya ini monitor Bun Habib. Selama saya monitor ini belum pernah putus tapi baru kak monitor karena dari sawah kak tadi mah pompa ini.
0: Wih, jadi saat ini bagus kita dengar ya. Belum ada putus. Berapa menit
2: begini? Ya, memang tidak pernah terputus. Tapi saya baru monitor tadi lewat jam 1 saya monitor.
0: Ya.
2: Jam 1 10 menit.
0: Jam 1
2: tapi
0: sampai
2: saat sekarang. Saat ini masih belum pernah terputus.
0: Iya, mudah-mudahan enggak putus-putus lagi kalau begitu. Bagus sih terpantau berarti ya.
2: Iya, mudah-mudahan selamanya begini karena saya ingat dulu waktunya itu Piala Dunia Bun Hafid baru-baru ini itu siarannya itu sama sekali tidak pernah terputus. Bagus sekali.
0: Iya. Sekarang mudah-mudahan sudah
2: waktu
0: bagus.
2: Waktu Piala Dunia. Tapi cuma di streaming tidak ada siaran bola dulu itu waktu Piala Dunia Bun Hafid.
0: Iya memang seperti itu aturannya memang.
2: Iya. Iya di digital tidak ada. Mati ada digital kalau bertanding lagi Bu Anto lagi main sepak bola.
0: Iya memang seperti itu.
2: Ikutan saja lagunya Bun Hafid.
0: Terima saja. Makasih Pak Zidan.
2: Ya kirim salam dulu. Ada tadi Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Anto dan Dekan Diri, ada Uni, ada Dinas. Terus ada Anit di Boteng, ada Bu Mida di Adiari, ada Pak Paulang, ada Pak Rizal, ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Bawah Bana, Bu Murni, Bu Dharma di Pulau Karampuang, kemudian ada Bu Vika Mesacore Maulana, ada Lesar Gopan di Lairongani, terus ada Kane Janggo di Aribang, ada Abraham, ada Lebar.
0: Baik,
2: terus ada juga Pak Janggo di Kakulasang, terus ada Ayah Suryani, terus ada Purnama Sari Amar, dan siapa lagi nih? Asri di Lute. Buat Bun Hafid lanjut tuas ke, sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan di Polewa.

0: kembali. Ya, dari jam 1 monitor sampai sekarang sudah bagus katanya Bu Wendy. Jadi ini Bu Wendy lagi sementara pantau ini, meminta informasi-informasi dari pendengar di Polman dan Majene. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Wih, salah sohong Bu Haji.
1: Iya.
0: Sia-sia kalau ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Maaf ya. Buntu bulo.
1: Iya.
0: Buntu bulo. Iya. Yang nyanyi siapa itu Buntu bulo?
1: Temanku itu.
0: Oh, teman tak yang nyanyi.
1: Iya. Kemudian salamku seluruh keluarga besar di Manggi.
0: Iya.
1: Dan kebulahan.
0: Iya.
1: Arale. Memuasa. Dan Bambang, seluruh keluarga yang ada di Mamuju, saya tidak satu, semoga sehat.
0: Iya, terima kasih Pak Haji.
1: Ya, utamanya penyiar.
0: Iya.
1: WP lolo tahun.
0: Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ini partnerku bisa ada waktu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jamili. Di Jalan Wongin Sidi masih ada oleh-oleh dari Mekah ini disimpan katanya. Ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa ke sana. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ye, dengan halo. Siapa?
2: Ya.
0: Ye, masuk Miki, dengan siapa?
2: Rizky Amalia.
0: Oh, Rizky Amalia. Di mana Ki Rizky?
2: Di Kota Daeng.
0: Kota Daeng, Makassar.
2: Iya.
0: Di mana Ki di Makassar?
2: Di Hertasning, Pak.
0: Di Hertasning, Hertasning baru?
2: Lama.
0: Lama, Hertasning lama. Dekat-dekat mana di sana?
2: Belakangnya anu, kantor yang sudah terbakar, kantor DPR.
0: Oh, di situ di. Baik-baik. Bagaimana Makassar? Panas juga ini?
2: Wah, panas Pak. Panas membara.
0: Panas membara.
2: Asal bukan hati yang membara.
0: Iya. Boleh juga terbakar, yang penting terbakar anu, Ji. Terbakar semangat. Semangatnya yang terbakar. Oke, Bu Rizky. Lagu salam-salam boleh.
2: Yang baru lewat tadi, Indana Sapa, Kak.
0: Ya. Belum pikir terkenal kapan ini, Bu Rizky. Baru kisah dengar.
2: Oh, baru 3 kali gak masuk, Pak.
0: Oh, iya. Salam sebenarnya, kenal.
2: Sebenarnya, saya pendengar namanya. Kan pernah dulu, apa namanya, Pak? Pernah dulu, Gade-Gade RRI Mamuju gabung dengan Gade RRI Makassar.
0: Iya, berjaringan biasanya dulu.
2: Apa yang namanya Sugi.
0: Oh iya. Berarti orang Mandar ini.
2: Orang Mandar, betul.
0: Orang Mandar tapi tinggalnya di Makassar. Namanya
2: tidak pernah masuk. Kenapa itu? Kalian tidak pernah masuk.
0: Ya paling Bu Rizky.
2: Yang Gibran yang ada di bunga-bunga. Aril di luhu sana. Ada si Bobby, Abraham, Maulana, Triani, siapa lagi? Anto di Andre kan. Iya. Kane Janggo dengan Papa Wati dan Mama Wati. Siapa lagi? Etondeng, Bu Dharma, Bu Murni.
0: Iya.
2: KMS juga ya. Iqdalia Pandini yang ada di Balasana, Mama Nanda. semuanya boleh pendengarnya RRI tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih Bu Reski.
2: Salam kenal ya Pak Hamid. Pak Hafid ya.
0: Iya, dengan Hafid.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reski di Hertas Ning Lama, Makassar. Iya. 0426232443. Sekarang sudah tanggal 5 Agustus. Jadi beberapa hari lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-81. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah naik semua benderanya. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dari Kerampuang.
0: Naimi juga bendera
3: tak? Kodi to Pulau Karampuang.
0: To Pulau Karampuang. Menda ibu bendera mulai?
3: Ada ikut jam bendera aku.
0: Ah, kata dia bendera.
3: Ya, ada kuing sangka. Itu dia nilai ya.
0: Oh, ya. Oh, mengepet ini pembari-bari bendera nih. Udah naringin dia mati pemerintah, pe. Mambian tau bendera.
3: Iya.
0: Lanjut Ki Budarma, karena waktunya supaya rupanya sudah ini waktu singkat
3: malah
0: ini.
3: Malah kita mirau lagu.
0: Lagu apa ini?
3: Tomanek Sule.
0: Tomanek Sule. Iya, ku catat-catat nih.
3: Oh iya.
0: Iya. Lanjut.
3: Salah aja nih. Oh, dengan Ibu Rizki. Yang Ibu Murni, Lia,
0: Alia,
3: Erwin, Pak Jamili, Bu Dede tadi Pak Jamili, Pak Hafid, ya Pak, nak tahu dah, pisau mata dan dipakai.
0: Nih, berarti besok malam bagus, Di. Makasih Bu Dharma.
3: Pak Salman, ya ampun kali mau pampiringin lagu.
0: Kan sana. Iya, lagu PWS ya.
3: Buat Pak Hapi, mudah-mudahan selalu sehat nih.
0: Iya, insyaallah. Makasih banyak.
3: Sudah keluarga.
0: Iya, amin.
3: Ani paling sama. Menendo sama. Midah.
0: Iya, nganana salsa oleh. Makasih banyak. Ye.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Karampuang. Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tokan usuang indah kuringi sorangan.
4: Halo.
0: Tokan usuang ne.
4: Iya.
0: Alhamdulillah. Mapi mati ini piringi siaran lah.
4: Alhamdulillah,
0: mafia
4: ya. Sebelumnya lahir
0: Oh, pakai apa kini? 97? 97,6?
4: Ya, 97,6.
0: Mudah-mudahan sudah bagus ya. Baik. Tapi suara tak jini yang putus-putus ini, Pak Abraham. Jaringan nanuta ini. Iya. Lanjut
4: di loudspeaker mungkin.
0: Oh iya, barangkali. Coba lanjut Pak Abraham.
4: Iya.
0: Lanjut. Ikutan saja barangkali ini karena waktunya. Iya. Waktunya sudah mepet ini.
4: Bagaimana?
0: Oke, suaranya bagus nih ya. Sudah bagus ya. Silakan dilanjut. Iya bagus nih suara tak ya. Lanjut. Silakan Pak Abraham.
4: Ya, salam-salam saja langsung ya. Buat yang baru turun tadi ada Bu Dharma, ada Pak Jamili, ada juga Pak Erwin, terus ada yang di Makassar tadi. Itu temanya dulu kan. Kak Daro juga, temanya Kak Daro dulu itu.
0: Temanya Kak Daro.
4: Kak Daro, di mana sekarang Kak Daro itu? Keluar ini.
0: Kak Daro yang mana ini?
4: Ada tuh berulangnya dulu, gade-gade. Semandar gabung Mamuju dulu.
0: Iya.
4: Sama tujuh dulu.
0: Pensiun nih.
4: Pensiun
0: nih. Iya.
4: Pensiun nih kadang.
0: Makasih Pak Abraham.
4: Ya oke. Selamat balik. Sempat mendengarkan pada siang hari ini ya. Dalam mana sakit. Mudah tetap sehat. Buat Bung Hafid, semoga tetap sehat selalu dan banyak rezekinya.
0: Amin, insya Allah. Makasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Banyak saudara yang bergabung ini, tapi kita tahan dulu. Kita dengar lagu dulu, Di. Iya. Jadi diinformasikan ini menyambung lidah, meneruskan himbauan dari Kesbangpol Sulawesi Barat untuk ya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan juga hari jadi Sulawesi Barat, dihimbau untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat ini untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya benderanya 2 bulan. Ya. Karena sudah ulang tahun kemerdekaan, kita memperingati lagi hari ulang tahun daerah Sulawesi Barat. Tolambi-lambi, demikian judul lagu dari Kia Saparudin, dipesan tadi sama Ibu Lia di Budong-Budong.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Tara, ini Anda di jalan, hati-hati. Semoga menyenangkan bersama siaran RRI di 96, 97,6 dan 100,2. Pak Jamili, terima kasih Pak Jamili, Pak Abraham, Ibu Dharma, Ibu Rizky, Bang Zidan, Pak Erwin, Pak Sri, siapa lagi tadi? Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Syukur, Pak Salman, Pak Ibu Mida, ya. Siapa ya? Tidak tercatat semua ini. Bung Emin Kristi, ya. Ada telepon tadi baru kuliah ini panggilan teh nih, Bung Emin. Nih. Bung Roy posisi di mana? Assalamualaikum.
1: Pas.
0: Baru kesebu pas mas.
1: Pasnya izin begini aja malah pepetari.
0: Nepe kok anu, nepe Pak Haji. Nepe to Pak Haji. Pak Haji di mengungsi di iyo.
1: Oleh ya.
0: Begini nepe cuma le.
1: Iya, siapa tahu dia pergi sama awe sama satu. Oh, dah
0: bilang-bilang. Ini yang kaya anu, Songko Haji.
1: Iya, yang juga lah kasih di boyang di minyak sapu. Rabang deh, malah nepe lendo orang. Itu lu nasalu deh.
0: Iya.
1: Bus.
0: Bus.
1: Karua apa ada Pak? Bapak Nabinaga?
0: Karua Pak Nabinaga.
1: Ya mencari pituri.
0: Di Boteng kan deh lah? Di Boteng atau di anu deh?
1: Ini sih yang di Boyang.
0: Oh di Boyang. Di, oh iya.
1: Itu deh kalau istirahat di Boyang kak. Baru setoran lo
0: ya. Iya. Jadi begini juga lah di Boyang apa Jamil lah?
1: Iya mengitai rumahnya itu lah. Silain tuh sang merotong.
0: Iya.
1: Bulun lah. Dan
0: gitu. Iya. Kayak dia ke pengatena, anu atena untan alai.
1: Eh, udah nih atena apa nih kira? Jadi terkait.
0: Iya.
1: Ini menurut ini referensi yang saya baca dari buku Purwondo. Namanya ciri khas dan kearifan lokal Sulawesi Barat. Yang ditulis oleh saudara kita ini Henry Jonathan.
0: Iya iya iya.
1: Ini editor na Sherman Sahuding.
0: Iya. Ketok.
1: Itu itu kan min deh, itu apa barang bilang?
0: Oh ya iya.
1: Itu luna salu.
0: Itu luna salu.
1: Karuari, karuari yang kuringin doh. Ya mencari fisuri.
0: Ini pasti gabung kapal leh.
1: Eno tu marah ada apa itu? Seven in one.
0: Wei.
1: Itu mencari mesa. Kami sering deh semuanya. Kami yang dia main apa deh.
0: Ya iya. Ya iya.
1: Ini sangat urgen leh.
0: Wih, kami saya sih dah sejarah leh.
1: Jadi satu menjadi menjadi satu. Sehingga satu tujuh delapan. Sekarang dia menjadi non pada bandera kak. 1/8/17 Agustus.
0: Eh.
1: 4/5. Pasipik nato.
0: Ya ya ya ya.
1: Berampan lah. 5 Temayar Rok lah.
0: Ya.
1: Weh. Jadi intinya ini masukkan sebagai saudara-saudara para budayawan. Ya mari kita nesuleng kan duduk bersama.
0: Duduk bersama.
1: Paparun yang pemador desa unisangan demai. Ini yang keturunan temurun baik. Lambik di sana ini masih berlek.
0: Iya, iya.
1: Itu udah dengan prinsip. Kalau aku potak, main kurang datang.
0: Iya.
1: Iya, subuhnya.
0: Iya lah, kakak Majipi waktu ya.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu ini, hampir ditinggalkan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih, kolej Sahara.
2: Iya, mana gak mana lampil lainnya di Mamuju.
0: Sudah, mbak kau ditinggal, mama salah ya?
2: Mana lampil di Mamuju, mana lampil lainnya di Mamuju.
0: Oh, mana lampil di Mamuju, oh iya.
2: Selain salah anak mereka.
0: Oh.
2: Nggak bahaya mati, entah kibaku ke Mamuju malah di bawah.
0: Nih, ya. Agak jauh ini beli ikan sampai di kota deh.
2: Anu agak indo deng indo fak nak deh nande. Turingang udah nande pareyang.
0: Agak deh nande.
2: Lajan deh nelo inande anna susin delako bau bere-bere main.
0: Bau bere-bere nih. Oh.
2: Iyo.
0: Iya. mobil ko aduh ba ya hubungi Papa Rizal ka pamare-mare wa biasa nih Papa Rizal.
2: Karau dai.
0: Ya, kita penelpon terakhir ini ya. Apa boleh buat ini kita harus menutup ini sudah.
2: Ya, masuk-masuk. Dan salam Pak Roy, Ibu Norma, Ibu Lia, Darmawati, Pak Maher, Pak Herudin.
0: Terima kasih. Iya.
2: Tiko enggak nama keringin
0: Nairi. Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sekali untuk Anda begitu banyak penelpon. Bahkan masih ada beberapa pesan belum saya bacakan karena durasinya terbatas. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf sekali lagi kalau di beberapa menit kebersamaan kita ada yang kurang berkenan.

Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Kilas Sulawesi Barat.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan sejumlah informasi dalam Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, menjelang hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus juga hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul selama 2 bulan penuh. Periode pengibaran bendera tersebut dijadwalkan 1 Agustus hingga 30 September 2026. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir mengatakan, durasi pengibaran bendera di Sulawesi Barat dibuat lebih panjang karena menyatukan momentum perayaan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat. Selain menghimbau warga, Pemprov Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa juga menyiapkan pemasangan umbul-umbul dengan ukuran standar 4x90 cm di sepanjang jalan protokol dan juga di titik-titik strategis. Untuk memastikan imbauan ini dilaksanakan hingga ke lingkungan masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerjunkan setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk memantau langsung wilayah dalam Kota Mamuju. Saudara, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memberikan teguran keras kepada jajaran Direksi PT Utama Karya karena dinilai lambat dalam merampungkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pernyataan itu disampaikan Dodi usai meninjau langsung progres pembangunan fisik di lokasi proyek yang dinilainya masih jauh dari kata selesai. Dodi mengungkapkan kendala utama di lapangan memang sempat dipengaruhi oleh kondisi tanah lokasi yang sangat keras sehingga memakan waktu lama pada tahap pengerjaan pondasi. Namun hal tersebut tidak alasan bagi pelaksana untuk memperlambat pengerjaan proyek strategi tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dodi menegaskan akan segera menghubungi langsung pihak manajemen PT Utama Karya serta berkoordinasi dengan TNI untuk menerjunkan tambahan personil pekerja di lokasi. Saudara, pemerintah Kabupaten Majene menjalin kerjasama dengan Bank Sulselbar Cabang Majene dan Bank Indonesia untuk menerapkan sistem payroll bagi ASN dalam pembayaran retribusi dan persampahan. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Majene Selasa 4 Agustus kemarin, disaksikan Wakil Bupati Majene, perwakilan DPRD Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan jajaran perangkat daerah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan digitalisasi retribusi daerah untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Bupati Majene Andi Sukri menegaskan kerjasama ini merupakan komitmen pemerintah membangun tata kelola modern, transparan, dan akuntabel. Yang terakhir, saudara, Wakil Bupati Polewali Mandar meninjau langsung kebakaran di Desa Limboro, Kecamatan Limboro yang menewaskan 3 anggota satu keluarga. Musibah pada Senin 3 Agustus lalu ini menewaskan Mursalim, Nurmala, dan seorang cucu mereka serta meninggalkan duka mendalam bagi warga. Wakil Bupati Haji Andi Nursami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut. Wakil Bupati juga mengingatkan warga agar lebih waspada karena Polewali Mandar tengah memasuki musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran. Ia meminta kepada warga untuk memastikan kompor dan sumber api padam sebelum meninggalkan rumah serta berhati-hati menggunakan peralatan yang dapat memicu kebakaran. Baik saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.
mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana ingga nana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi Malabi.
0: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik,

0: Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas anak Manakara.
1: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
5: Istighfar
4: ya. Muak milik itu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
5: Ya.
4: Itu bagian dari cara kita itu
5: menunjukkan ketenangan jiwa.
4: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
5: Dia entah mana, no, sama siang aku dimasiki tapi di luar jorok macam cerita.
4: Ya, kalau itu mau dalam bi apa juma pak, ya apa nama tamar dimasiki mau ni khatib ibadah Allah.
5: Walaikumsalam akbar.
4: Walaikumsalam akbar jari.
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kasih sekali. Pantun janda demikian dia punya judul, dibawakan oleh Vita Alfia. Asik sekali ya. Ini ada pantun ininya.
1: Janda yang putih.
0: Jadi pantunnya bersaut-sautan. Dari bait-bait pantun jenaka yang saling bersautan. Ini salah satu pantunnya. Anak Cina membuat peti. Peti dibuat sehari tiga. Andai nona umpama roti, saya akan makan tanpa mentega. Selamat sore para pecinta dan penikmat musik dangdut di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda di sore hari ini kembali di Pro Dangdut, menghadirkan irama-irama dangdut, dangdut terbaru, dangdut lawas, semuanya kita bisa mainkan sampai di titik 17 pukul 16 maksud saya ya. Jam 4 sore ya. Selamat sore yang sudah standby di acara ini, ataupun yang baru bergabung, ataupun dari tadi pencet-pencet teleponnya gitu ya, tapi belum saya angkat memang. Sebentar Pi. Haji Tondeng, apa kareba Haji Tondeng? Dari tadi Haji Tondeng saya lihat pencet-pencet ini ya, di nomor WA ya. Sebentar setelah lagu ini saya terima ya. Satu lagu dari Megizet ya. Kesunyian jiwa.

0: Ini adalah salah satu lagu dangdut klasik, dangdut legendaris Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Muhammad Mashabi. Ini salah satu pionir musik Melayu modern dan dangdut masa awalnya. Lagu melankolis dengan lirik yang mendalam tentang kesedihan, patah hati, dan kesepian. Tapi mudah-mudahan Anda tidak demikian ya. Tetap semangat. Hani, selamat sore Hani. Tadi sudah semangat lagunya di awal gitu ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Selamat siang untuk pendengar yang ada di wilayah Polewali Mandar, di wilayah Majene. Terima kasih informasinya. Sudah terpantau dengan bagus di sana ya. Ibu Aslina Sam. Saya belum tahu di mana titiknya ini Ibu Aslina Sam, posisinya di mana? Majene Polman. Yang pasti masih dalam jangkauan 100,2 ini ya. Oke, saya coba terima Anda di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Ani di Boston.
0: Ani, dandut?
1: Dandut adalah kita.
0: Iya dong, dandut adalah kita.
1: Masih kita pertama.
0: Pertama tahu.
1: Mungkin jaga-jaga mini ke tonden.
0: Hei, dari tadi tonding ini masuk-masuk tapi belum pikuangkai.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sebentar saya angkat Haji Tonding karena jalur lain yang dia pakai di jalur WA.
1: Oh iya.
0: Oke, kalau begitu. Dilanjut.
1: Ya, lagunya no. Lagunya enggak tahu penyanyinya siapa, Wang Kuncar.
0: Wang Kuncar waktu kunjung pacar.
1: Iya.
0: Asik. Saya coba ya, cari Wang Kuncar. Heeh.
1: Kirim salam dulu. Salam buat Tondeng.
0: Baik, lanjut.
1: Timor, apa kabar? Ada yang sama Sati, ada Sian Nikolman. Tadi Ina juga ada Pak di Kutai, ada Gibran di Bukit. Ada Pak KMS, Pak Duri, Pak Maher Tepalan, Mbak Imputra, Putra Mandar, Pak Sultan, Pak Abraham, Pak Talman, Murni Bulia Budarma,
0: terima kasih,
1: Ibu Mida, Pak Paula, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro dan Dukungan, masih banyak di belakang. Habis, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ani. Akhirnya masuk Haji. Agak kareba Pindrang. Pindrang. Sidrap di bukan Pindrang, Sidrap. Iya, Sidrap, Sidendreng, Rapang, Kota Watam. Apalagi kecamatan
2: Watampulu.
0: Watampulu. Kabupaten Sidendreng Rapang. Lanjut Haji.
2: Apa kabar ini?
0: Karibah Madecemu, Madeceng, alhamdulillah. Iya. Lanjut Haji.
2: Ya, kita lalu kak.
0: Lagu aga.
2: Yunanisnya is apa itu? Bunga dahlia.
0: Bunga dahlia.
2: Ya. Yeah.
0: Bunga dahlia, saya coba cari dulu. Bunga.
2: Dahlia.
0: Oke, saya coba catat ya. Lanjut, Haji.
2: Ya, Bu, ya, ya tadi. Makasih semuanya. Tidak puas paman. Acore, tidak bersyukur. Abdurrahim. Setelah itu.
0: Wih, bunga banyak Haji. Ayamnya. Oke.
2: Okay.
0: Ya.
2: Untuk selain saya.
0: Ya, gimana nah?
2: Ya, dua hari sudah membangkan selalu.
0: Ya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Haji Tondeng di Sidrap. Ibu Aslina Sam di Mapili tepatnya. Oh, dekat-dekat sama Pak Abraham di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Haji Tondeng. Dengan siapa nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh, ternyata lincah juga ya, ini.
3: Adalah kita.
0: Lincah kita tangannya ya, langsung tembus.
3: Kebetulan.
0: Hafid
3: sekedar info bahwa di 100,2 suara pecah keluar.
0: Suaranya pecah keluar.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih. Tapi ini masih
3: enggak modul kalau di 97 alhamdulillah mantap. Tapi di 100,2 itu dia punya suara baik penelpon maupun kita sendiri itu
0: pecah.
3: Kita agak pecah keluar.
0: Oke. Terima kasih informasinya. Ini teman-teman di tim teknik ini masih terus melakukan pembenahan ini.
3: Saya itu enggak pernah, pokoknya putar ke sana kemari frekuensi cari. Oh ini.
0: Tapi ini menggunakan apa ini Pak Salman?
3: Radio.
0: Bukan RRI digital ya, bukan ya?
3: Bukan. Sejauhan ini bukan radio.
0: Oke. 9 apa di 102 ya agak pecah ya? Ya
3: agak pecah suara keluar.
0: Oke.
3: Baik penelpon maupun yang kita sendirian di studio.
0: Baik. 97 bagaimana dia?
3: Kalau dia tidak, kalau 93 alhamdulillah mantap, kedengarannya itu jernih.
0: Oke.
3: Sudah bagus suara. Ini nih.
0: Baik. Wih. Baik.
3: 97. Kencang keluar.
0: Dua-duanya bisa terpantau di sana ya.
3: Kencang sebetulnya sih, cuma saya nggak tahu apa itu kenapa jadi di 100,2 agak pica keluar.
0: Oke.
3: Mungkin ada sedikit itu.
0: Baik.
3: Itu kalau orang-orang teknik.
0: Iya, terima kasih informasinya.
3: Saya lanjut ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Minta lagunya Rita Sugiarto.
0: Iya.
3: Oleh-oleh.
0: Baik, oleh-oleh. Kemarin dari Galuh Lombok tidak ada oleh-oleh ini.
3: Itu kemarin itu di persediaan tidak fit.
0: Iya.
3: Nah, terpaksa ya. Oke, kita coba. Kendati pun di mobil itu ya bisa dibilang sepanjang jalan tidur.
0: Bah. Oke deh. Lanjut oke, Pak Salman.
3: Yang tadi baru lewat ada Ani di Boteng, kemudian Tonden telah terima kasih sapaannya. Kemudian buat Asri, Anto, Amar, Abrahan, Arga, Albar, kemudian Kenejo Anggo, Gibran, Sidan, Maulana, kemudian Ani, Asriani, kemudian Bu Nur, Bu Dharma, Bu Murni, apa kabar semuanya? Buat yang lagi di Serakilo, alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Tapi sampai saat ini kontak yang saya tunggu ini belum dia share ke sini. Nanti saya coba kembali hubungi setelah ini.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih informasi kita Pak Salman di Galuh Lombok ya. Teman-teman teknik lagi memantau ya. Mudah-mudahan segera bisa mantap modulasi terpantau di 100,2 pun juga di 97,5.

0: X-Factor.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnboxhoax.id, tautan pada unggahan mengarah pada halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto@indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id. Dengan demikian, berita yang beredar di media sosial TikTok tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, saya Hafidz Majid.
0: Cek Fakta.
2: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya?
3: Lewat radio.
2: Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
4: Pro Dangdut.
5: This is a song about a legend.
4: Dangdut adalah kita.

0: hati-hati di jalan buat yang lagi berkendara ya. Tetap fokus. Hani, selamat sore Hani, Green Madani. Ada Pak Salman tadi, terima kasih juga informasinya. Kami tunggu informasi berikutnya, mudah-mudahan sudah ada perubahan ini ya. Pak, kualitas audio yang Anda terima di sana. Juga Aji Yanti di Sidra. Agak keren Pak Aji, juga Aji Tondeng, Bang Zidan, Mbak Ani tadi ya, Ani di Boteng. Oke, kita tunggu kembali yang lain. Sementara kita bergerak terus 9 menit dari pukul 15 waktu Mamuju dan sekitarnya. 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Halo, selamat sore Pro Dandut.
1: Halo, selamat sore. Dandut adalah kita.
0: Bah, jadi posisi di sawah lagi nih.
1: Indah, lagi di rumah aja. Nanti selesai Pro Dandut baru berangkat
0: ke sawah lagi nih. Iya, iya, iya.
1: Iya, tapi Pak ada tadi urusan ini Bun Hafid baru kayak ini monitor, tapi selama saya monitor sama sekali belum pernah terputus. Mudah-mudahan seterusnya begitu.
0: Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah stabil.
1: Tapi saya dengar tadi Pak Salman katanya ya agak lumayan, katanya ini 97,6. Tapi 100,2 di sini ai hampir tidak kedengaran suaranya, kecil sekali.
0: Ya mungkin iya. Posisi
1: kadang katanya Sriani juga sering menghilang, katanya saya tanya Sriani itu di Majene.
0: Baik.
1: Katanya sering menghilang itu 100,2. Ada juga teman di grup itu siapa lagi itu namanya itu ada tuh sering infokan di situ Ibu.
0: Iya sudah terpantau bagus sampai siang hari ini.
1: Ya kalau 97,6 saya tadi monitor, saya sama sekali belum pernah terputus.
0: Baik,
1: sudah
0: makasih.
1: Dua kali saya monitor ini tadi karena tadi saya keluar, jadi saya baru datang lagi di rumah. Monitor biasanya itu kemarin-kemarin itu Pro Dandut sering sekali terputus.
0: Oke, sudah mudah bagus kembali.
1: Masih
0: ya.
1: Masih bisa kah rekus lagu
0: Pro Dandut? Yang mana?
1: Lagunya Imam Masaripin tiada duanya.
0: Tiada duanya. Oke deh.
1: Iya. Kirim salam buat Tanto dan Dekan Duri, terus ada Umi, ada Dina, terus ada Pak Salmang, ada Mama Nanda, ada Pida di Bala.
0: Baik.
1: Terus ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Bulia di Mate, Bu Norma di Babana, Sipat Duo, Bu Murni, kemudian ada Mida di Adi-Adi, Papa Ulang, ada Bobby, terus ada juga Ale Sardino, kemudian Amar, ada juga Bunda Adi.
0: Oke.
1: Kemudian ada para lagi Sar, Putra Mandar, Bain Putra. Ada Medi Mada. Ada juga para Andi Kutai bersama Pak Syukur, Pak Coyarudin, Pak Mahir.
0: Oke.
1: Ada di Boteng, Sarah di Galuh Lengket, dan semuanya saja tanpa terkecuali Bun Hafid.
0: Terima kasih.
1: Buat Bun Hafid lanjut tuas ke sehat ke selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dandut adalah kita dari Rian di Boteng. Oleh Rian. Lagunya Is Dahlia. Sebentar salam buat semuanya tanpa terkecuali. Di belakangnya Rian kita jemput kembali penelpon berikutnya.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dandut adalah kita. Dari Karampuang lagi hadir.
2: Iya, alhamdulillah bisa lagi hadir.
0: Bagaimana di sana?
2: Iya, alhamdulillah panas.
0: Panas di kalau begitu listriknya
2: ya,
0: aman lagi di
2: menyala,
0: tetap kan, menyala.
2: Panas matahari, panas itu matahari.
0: Aman.
2: Menyala juga.
0: Iya, dilanjut Ibu Dharma.
2: Oh, masih bisa rekus lagu?
0: Lagu yang mana saya catat?
2: Gadis atau janda?
0: Wih, kau masih gadis atau sudah janda? Asik. Baik, saya coba siapkan lagunya. Iya. Lanjut.
2: Kirim-kirim salam ada tadi Bansi dan makasih sapaannya. Ada juga Ani, Mida. Ada juga Pak Salmang, Pak Syukur, Pak Rahim. Ibu Lia, Murni.
0: Okay.
2: Ada juga Erwin. ada Pak Braham, Pak Gibran, Pak Imram, Pak semuanya tanpa terkecuali karena banyak dibolakan.
0: Iya.
2: Buat Pak Hafid, mudah-mudahan semoga sehat selalu. Pak Bandroi Pale sama Sahara.
0: Oke.
2: Pak Corek. Nanti marah Bandroi.
0: Iya toh. Siapa-siapa. Okay. Baik, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Dandut, judulnya lagunya Racun Asmara dari Penguasa Hati di Mamuju. Penguasa Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, dari Riang tadi sudah ya. Di belakangnya Riang kita jemput lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Ahmad. Oh, kakak Anda ini di Taiwan. Ma panas mati kakak Anda nih. Yeah. Lagunya Obi Mesak. Satu untuk satu. Iya tahu. Untuk diperuntukkan untuk semua yang lagi mendengarkan Pro Dandut saudari ini, di mana saja Anda berada. Salam sehat bersama dengan keluarga di sana Poros Kayu Mate, Kaluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Norma di Bobudong-Budong, Babana. Lagunya 165 juta. Salam buat Indah yang ada di Sopeng, Pak Coheruding, juga ada Pak Maher, Pak Bobi, Pak Adi, Haji Tondeng, Pak Sahar, Ibu Sahara, Ani, ada Zidan juga, ada Bulia, dan semuanya tanpa terkecuali Mas O. Ya, diingatkan sekarang sudah hari kelima di bulan Agustus 2026 yang belum menaikkan bendera untuk memasang bendera merah putih di halaman masing-masing. Ada kalau himbauannya dari Kesbang Pol, dia bilang 2 bulan berturut-turut kita menaikkan bendera karena juga momentum hari jadi Sulawesi Barat bulan September mendatang. Begitu. Asik. Tiada duanya. Imam S. Arifin.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bersama Pro Satu RRI Mamuju di Pro Dandut sore hari ini, kita masih terus menyatu. Sekarang 26 menit dari pukul 15. Saya sebelum berlanjut sini hadirkan dua buah rilis panggilan ini dari Pengadilan Agama Mamuju. Pendengar, ditujukan kepada Duyanto bin Paidin. Duyanto binti Paidin, alamat tempat tanggal lahir Mamuju, 15 Desember tahun 88, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani. Dahulu tinggal di Dusun Bontotiro, Desa Salogata, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia. Isi panggilan agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis besok, ya, 6 Agustus pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju untuk pemeriksaan perkara antara Irma Ayu binti Sandrang sebagai penggugat melawan Duyanto bin Paidin sebagai tergugat. Yang kedua, masih dari Pengadilan Agama, kali ini ditujukan kepada Adi Pramono binti Sobo. Tempat dan tanggal lahir Waipute, 10 September tahun 99, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Dusun Wonodadi, Desa Waipute, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju hari Kamis 20 Agustus tahun 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju untuk pemeriksaan perkara antara Asi Soleha binti Wahab Sapi'i sebagai penggugat melawan Adi Pramono bin Sobo sebagai tergugat.

0: alamat yang ditujukan agar menyampaikan ke pihak yang bersangkutan. Atas bantuannya, kami dan pengirim berita mengucapkan terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

0: Dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
1: yang
0: tempat kami itu
1: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
2: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Saatnya kita memasuki kumandang azan waktu asar untuk Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: sementara memonitor siaran RRI, lagi sementara ini di atas kendaraan. Semoga perjalanan Anda lebih menyenangkan, lebih asik, ditemani musik-musik dandut di sore hari ini di Pro Dandut. Anda yang bergerak di empat lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya, Majene dan sekitarnya, Polewali, Mandar, Sembut, tembus ke Pindran dan Sidrap, yang lagi mendengarkan di 97.6, ataupun juga Anda yang berada di wilayah Mateng, Pasangkayu dan sekitarnya, di wilayah Mamasa dan sekitarnya, di luar Sulbar, yang juga bisa menjangkau siaran ini melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui streaming rri.co.id. Terima kasih semuanya. Kita berlanjut lagi. Saya coba undang Anda kembali di 0822-9609-0996 ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasati kembali.
0: Iya, Pak Erwin.
1: Iya, apa kabar sore?
0: Iya, Made Cemo, sehat-sehat walafiat.
1: Made Cemo.
0: Iya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Made Cemo. Hmm. Dilanjut Pak Erwin.
1: Masih bisa Pika?
0: Saya coba catat dulu, mudah-mudahan masih bisa.
1: Oh iya, kalau
0: tidak ikutan saja.
1: Oh iya,
0: sebentar ada di ambang sore di Isdahlia.
1: Oh, iya,
0: iya.
1: Ya, ikutan saja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kirim salam. Ya. Mm. Ada tadi sidang di Polma, terus ada Pak Salman juga, terus ada juga Pak Sultan, ada Pak Brahan, ada Maulana, terus ada juga Purnama Sari, ada Sardino, ada Dina, ada Fadila, terus ada juga Sriani di Majene bersama Alia, ada Darmawati di Pulkar, apa kabar, terus ada juga Pak Mahir, ada
0: Pak Nana,
1: Ingan Nana, ya, maksirin air rimamu di sampai terkecuali.
0: Buat terima kasih,
1: selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Tetap semangat ya. Kita sudah hari kelima di bulan Agustus ya. Assalamualaikum Mbak Tiara di sudut kota. Pertengkaran tadi sudah saya putarkan ya. Halo Pro Dandut, dengan siapa?
2: Dandut adalah kita, dengan Rizky Amalia.
0: Wih, Rizky Amalia Petarani, Hertasning, Mangkasar, ya. Iya.
2: Bang,
0: kemana ya? Iya, Bu Rizky. Dilanjut.
2: Boleh. Mau ke pesang lagu dulu, Pak.
0: Kenapa?
2: Mau ke pesang lagu dulu.
0: Kita catat-catat, mudah-mudahan masih sempat, waktunya sudah semakin mepet ini. Yang mana kita mau, Ibu Rizky?
2: Evita Mala,
0: saya catat dulu, mudah-mudahan masih sempat ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, Ibu Evita Mala, Ibu Rizky ya, lanjut.
2: Tahan dulu ya. Buat Gibran yang ada di bunga-bunga sana, gimana karyawannya Gibran? Semoga aku terus ya, nyanyinya lengket terus.
0: Lengket terus Ki Gibran, Pak. Saya kira masih single Ki Gibran.
2: Kemarinannya itu ya, ada apa namanya?
0: Nah, ada pasangannya pada di sana juga, iya deh. Oke, lanjut.
2: Pasangan baru calon.
0: Oh, baru calon tahu di, iya. Mudah-mudahan dilancarkan, ya. Ya.
2: Dan di ada Astrid Bubu, Benre Panduri,
0: ya.
2: Pak Mahit Dharma tadi, Ira Bumurni,
0: hingga Nana.
2: Ada Bunda. Enggak, nanam baik dulu, tunggu dulu Astrid.
0: Tunggu dulu.
2: Nambut Pak Astrid yang majene. Maulana.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Bu Nur. Iya, Ibu Rizky, sorry ya. Makasih. Iya. Bah, Ibu Rizky di Hertasning Mangkasar. Ibu Nur di Popeng atau apa? Lagunya Rita Sugiarto sudah tadi saya putar, tapi judulnya beda ya. Untuk mamanya Anugrah di Sangkurio, selamat siang juga. Salam dari Bu Nur di Popenga. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dandut adalah kita.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ya Pak Matin deh, boleh wali
1: ye. Ya alhamdulillah karewa macam awan.
0: Lancar bandi deh.
1: Ya wasta video 97 oh.
0: Malancar Mito.
1: Ya lancar bandi dia tapi jam 2 pahlawan mana kita video.
0: Oh jam 2 apa ya?
1: Eh.
0: Oh, berarti ya.
1: Apa ya? Berarti kita video.
0: Anda peti normal.
1: Iya,
0: Anda penormal deh.
1: Ya, ya yang penting Anda masa ibu ngapain teman. Kali menandang pro satu.
0: Bah, iya.
1: Ya.
0: Oke, singkat. Sudah okay. Ikutan saja ya.
1: Tidak apa-apa yang penting gabung.
0: Oke.
1: Okay. Ya satu nama saya sebut.
0: Weh.
1: Rizky Amalia.
0: Wih.
1: Nah, selamat sore Rinda. Oke, Bung Hafid.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main satu nama, sebuah nama. Rizky Amalia katanya di Makassar. Di belakangnya Rizky, di belakangnya Maulana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai. Hampir ketinggalan kapal ini.
0: Iya, aku sangka udah mau kuliah nuri, anu masih mbak bau.
2: Sebentar perjalanan ini, Bung Hafid.
0: Oh, hei, berarti agak jauh juga ini kebun.
2: Ini.
0: Iya tahu.
2: Iya.
0: Lanjut, iya. Ibu Mida.
2: Iya, salam. Semuanya nih, tanpa terkecuali pendengarnya, Pro Danduk Bung Hafid.
0: Jadi, Mbak kau di radio udah di tanah itu leh. Mbak tahu radio lain leh.
2: Iya.
0: Oh iya iya. Lanjut.
2: Iya, semoga Bung Hafid. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan ini ke gunung ini ya. Bukan main, itulah radio itu bisa dibawa dimanapun bisa dinikmati ya. Mau di atas gunung, mau di tengah lautan, lagi di perjalanan, di pasar, di kantor. Yang penting jangan dibawa air. Kosleki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wey, suara dari pesisir ini sepertinya saya dengar. Anda mandi kencang ombak. Anda kencang ombak.
1: Ay, kencang itu Bang Hafid waktu timur.
0: Waktu timur di Pamboan. Ini di mana nih? Di Polman. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Bunda Adi, mudah-mudahan juga demikian.
1: Iya, baru keluar dari rumah sakit ini Bang Hafid.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Lagi sakit rupanya.
1: Iya, ada satu minggu di rumah sakit
0: Bang
1: itu hari.
0: Pantas tidak ada suara tak saya dengar. Tapi ada Jim Maulana di situ.
1: Ya?
0: Ada Jim Maulana kalau di rumah sakit Polewali.
1: Iya, dia di luar. Iya.
0: Oke, lanjut Bunda.
1: Ya, itu aja. Ada Amalia tadi sama Bobby. Ada Pak Salman, ada Mbak Tiara di sudut kota, gimana kabarnya? Ya, dan semuanya mau Bang Hafid. Pokoknya yang baru ya atau yang lama, salam kenal semua dari Bunda Adi.
0: Baik.
1: Ya. Dan untuk Bang Hafid ya, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Ya, sama-sama.
1: Doa yang terbaik dari Bang Hafid lah.
0: Amin, insya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Adi di Polewali Mandar. Di belakangnya Bunda Adi kita jemput lagi karena waktu semakin mepet ini. Selamat sore.
3: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Gitu, Sidrap, Luwu Timur.
3: Betul sekali.
0: Dilanjut Pak Sri, singkat ini.
3: Ya, kirim salam. Ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, ada Gida, Ani Giboteng, Pak Paulan, Pak Sidan, ada Bobby, Elsa, Dina, Mulana, Bang Kristenes. Ada Mananda di Parma Bunda Adi, Padila Ani, Januar, sama Ale di Majene. Ada Abraham, Kandu Janggo, Gibran, buat semuanya kan tanpa terkecuali.
0: Ada di Murni. Iya
3: tahu. Buat semuanya tanpa terkecuali. Buat terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Luwu Timur, di Wotu tepatnya. Apa kabar yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur? Pak Syukur. Juga ada Pak Rahim di sana. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
4: Baru bisa
0: debut. Baik. Saya kira melaut ki lagi nih.
4: Ah, enggak, ini baru pro dandut dan di para laki kita. Mungkin hampir di rumah
0: paspornya ini. Iya.
4: Masih di rumahnya si Kubu ini, orang kami baru selesai acara kemarin.
0: Oh begitu.
4: Ya, jadi ikutan saja.
0: Ikutan nih, Pak Sultan ya waktunya.
4: Semakin mepet ya.
0: Iya Pak Sultan.
4: Iya. Salam saja ya.
0: Ye.
4: Ya salam tadi yang baru lewat ada Astri di Luwu Timur, Pak Adi, Pak Kaimes, Bobi Salma, Ani Nida, Pak Rizal, Pak Unang, Ibu Murni, Ibu Rumah, Ibu Lia, semuanya saja pendengar Pro Dandu
0: sekali. Terima kasih.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih Pak Sultan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan di Galuntulu, Kabupaten Polewali Mandar. Di sana juga ada si cantik dari pesisir, Putri Bahari Purnamasari. Selamat sore bersama dengan bundanya Tawa di sana ya.

Baik pendengar, pecinta dan penikmat musik dangdut di mana saja Anda berada, maksud hati ingin terus berlama-lama menyatu bercengkrama di udara bersama Anda, para pecinta dan penikmat musik dangdut. Apa daya, kita harus segera berpisah. Sampai di sini saya temani Anda. Mohon maaf begitu banyak permintaan lagu, begitu banyak telepon dan juga pesan yang masuk. Semuanya tidak bisa kita tidak semuanya bisa kita akomodir gitu ya. Yang pasti insya Allah kalau ada umur yang panjang, kalau tidak ada aral melintang, insya Allah kita ketemu kembali. Tentu dengan sebuah harapan, mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih menyenangkan. Jangan lupa pasang bendera di depan rumah masing-masing. Kita sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu,
6: handphone baru lagi.
3: Hey, itu korupsi.
7: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
8: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
9: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
4: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Sanak Manakara.
5: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
6: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain, ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang, Kak,
3: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend, ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
2: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi Mamuju sore ini. Saya Hafid, hari ke-5 di bulan Agustus 2026, kembali hadir menemani sore Anda. Kali ini kita di majalah udara, inflasi dan investasi. Ya, saudara, inflasi ini menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa di masyarakat. Nah, pada bulan Juli 2026, Sulawesi Barat itu mencatatkan inflasi yang masih terkendali, namun sektor perikanan ini menjadi penyumbang utama kenaikan harga di sejumlah daerah, terutama akibat berkurangnya pasokan tangkap ikan nelayan. Nah, bagaimana kondisi ini mempengaruhi inflasi di Sulawesi Barat dan apa saja komoditas yang kemudian menjadi penyebab utamanya? Sore hari ini kami hadirkan dengan tema perikanan dominasi inflasi Sulawesi Barat Juli 2026 di Sulawesi Barat.

0: Pendengar, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat, inflasi Sulawesi Barat pada bulan Juli 2026 itu banyak dipengaruhi terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan cakalang, hingga ikan bandeng memberikan andil terhadap kenaikan harga di beberapa wilayah di Sulawesi Barat. Sebagaimana dijelaskan Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani.
1: Untuk inflasi secara Y on Y, di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat, dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara Y on Y, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17, dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya, untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1, dan pisang negatif 0,06. Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi

Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani. Nah, pendengar, kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan hingga kelancaran distribusi ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga komoditas perikanan. Karena itu pengendalian inflasi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat agar pasokan tetap terjaga. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat sore, masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, program Implasi dan Investasi. Pendengar, bagaimana dengan di Kabupaten Mamuju? Pendengar, di Kabupaten Mamuju, inflasi pada Juli 2026 ini juga rupanya dipengaruhi oleh komoditas hasil perikanan. Meskipun demikian, sejumlah komoditas pangan lainnya turut memberikan andil terhadap perubahan indeks harga konsumen. Berikut penjelasan dari Kepala BPS Kabupaten Mamuju, Sundari Budiani.
1: Pada bulan Juli 2026, kami mencatat secara month-to-month di Mamuju mengalami inflasi sebesar 0,55%. Ini mengartikan secara rata-rata terjadi kenaikan harga pada bulan Juli 2026 jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Tiga kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi tertinggi di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,16% dengan andil sebesar 0,44%. Yang kedua, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,61% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian yang ketiga, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,82% dan memberikan andil sebesar 0,03%. Ini mengartikan secara rata-rata terjadi kenaikan harga pada bulan Juli 2026 jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Secara year to date atau tahun kalender, terjadi inflasi sebesar 1,86% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,19 pada bulan Desember 2025 menjadi 112,24 pada bulan Juli 2026. Di sisi lain, kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada bulan Juli 2026 yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,05% dan kelompok perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,01%. Namun keduanya memberikan andil yang sangat kecil bahkan mendekati nol terhadap inflasi bulanan di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, beberapa komoditas yang memberikan andil dominan positif maupun negatif. Pertama, yang memberikan andil positif atau komoditas yang mengalami inflasi yaitu ikan layang memberikan andil sebesar 0,36% terhadap inflasi. Kemudian ikan cakalang memberikan andil sebesar 0,09%. Sigaret kretek mesin memberikan andil sebesar 0,08%. Dan ikan tuna memberikan andil sebesar 0,06%. Ikan kembung dan ikan selar masing-masing memberikan andil sebesar 0,03%. Sedangkan untuk komoditas yang memberikan andil negatif atau komoditas yang mengalami deflasi yaitu tomat memberikan andil sebesar minus 0,10%, kemudian cabai merah memberikan andil sebesar minus 0,07% dan bawang merah memberikan andil sebesar minus 0,07%.

0: pendengar, naiknya harga ikan di Mamuju menunjukkan bahwa sektor perikanan ini masih memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan inflasi daerah. Ketersediaan pasokan dari nelayan ini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas harga di pasar. Sementara itu pendengar, di Kabupaten Majene, inflasi Juli 2026 juga menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas. Bagaimana gambaran inflasi di Kabupaten Majene? Berikut penjelasan Kepala BPS Kabupaten Majene, Dina Srikandi.
1: Melihat ringkasan inflasi Juli 2026 untuk Kabupaten Majene, terjadi inflasi mantuman sebesar 0,04%, inflasi year on year sebesar 1,24%, dan inflasi year to date sebesar 2,37%. Adapun penyumbang utama inflasi bulan Juli secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,09%. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi yaitu pelumas atau oli mesin, sepeda motor, bensin, ban luar motor, dan ban dalam motor. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Juli 2026 secara year on year adalah kelompok transportasi dengan andil 0,36%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, dan sepeda motor. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,21%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, hand body lotion, dan tarif gunting rambut pria. Yang terakhir, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,20%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah seng, semen, dan besi beton.

Selalu untuk selamanya bersama Pro Satu RRI. Masih di program Inflasi dan Investasi di sore hari ini. Kami mengajak Anda juga yang ingin gabung dalam program sore hari ini. Ya, menurut Anda bagaimana kondisi harga ikan dan bahan pangan di tempat Anda? Apakah memang ada perubahan harga yang cukup terasa dalam beberapa waktu terakhir ini? Tentu kita juga ingin mengetahui sejauh mana perubahan harga tersebut bisa mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Apakah pendengar memiliki cara tertentu juga untuk menyelesaikan anggaran belanja, membeli bahan pangan alternatif, atau mungkin ada pengalaman menarik saat berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah, boleh berbagi cerita, pendapat, maupun juga informasi di lingkungan sekitar Anda melalui sambungan WhatsApp voice note di 0822-9609-0996 atau juga di 0822 di 0426-23224.

0: Jadi sempat itu waktu di bulan Juli itu naik harga ikan, apalagi itu ikan layang. Nah, saya sempat beli juga di sana di pasar ikan. Wah, naik sekali nih ikan layang. Tapi sama aja juga kayak ikan tuna juga naik. Pokoknya ikan-ikan laut begitu yang banyak yang naik harganya. Ya, saya juga bingung tah. Berharap juga supaya ikan ya jangan terlalu tinggi lah harganya karena kita ini ya pemakan ikan.
1: Nah, itu suara salah satu suara masyarakat ya, pendengar RRI Mamuju. Nah, masyarakat dapat mengelola pengeluaran dengan membeli kebutuhan sesuai dengan prioritas, memilih bahan pangan alternatif ketika harga ikan tertentu meningkat, serta memanfaatkan informasi harga pasar dan dari pemerintah daerah. Di sisi lain, dukungan terhadap produksi dan juga distribusi hasil perikanan juga ini penting dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga. Nah, pendengar, inflasi pada Juli 2020 di Sulawesi Barat ini masih berada dalam kondisi yang terkendali, namun dominasi komoditas perikanan sebagai penyumbang inflasi menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan produksi dan kelancaran distribusi hasil laut. Dengan sinergi pemerintah, pelaku usaha dan nelayan, masyarakat, stabilitas harga dapat dipertahankan hingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang disiarkan berjaringan RRI Korwil Nusantara 4 dalam Gemah Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program Gema Saripati maju edisi hari ini. Hari Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi aktual hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hafidz Majid, inilah Gema Saripati maju selengkapnya. Informasi pertama, kami ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari. Halo rekan Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Hafidz. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2, Siti Fatimah, tiba di Makassar diserahkan ke pihak keluarga. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
3: Salah satu korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 atas nama Siti Fatimah, 57 tahun, tiba di Makassar pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Jenazah langsung diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas A Makassar. Sebelumnya KM Mutiara Sentosa terbakar pada Minggu 2 Agustus 2026. Menep Madura, Jawa Timur dalam perjalanan menuju kota Makassar. Kapal mengangkut terdiri atas 236 penumpang, 26 awak utama dan 13 awak tambahan, serta puluhan kendaraan. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyampaikan proses penerimaan berjalan tertib dan melibatkan berbagai instansi.
4: Malam ini kami akan menerima satu korban atas nama Siti Fatimah, umur 23 tahun. Asal dari Makassar. Dalam hal ini sebagai penumpang KM Citra Sentosa yang tenggelam di atau terbakar di Kepulauan Sumeneb, Madura. Malam ini kami ditemani oleh Kalausban, Wing Makassar dan Malaka Sub Utama Makassar. Kami bersama-sama akan menyerahkan korban tersebut sebentar ke pihak keluarga.
3: Proses penanganan turut melibatkan KSOP Utama Makassar Lantamal 6 serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Basarnas memastikan seluruh tahapan berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur. Penanganan terhadap para korban musibah terus dilakukan instansi terkait hingga tuntas.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafidz di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari Makassar kita lanjutkan perjalanan Gema Saripati maju, kita ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
5: Baik, terima kasih rekan Hafidz. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari akan memperketat pemeriksaan kesehatan para calon jamaah haji di tahun 2027 mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Idam.
6: Tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan,
7: Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut Elvi, terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang menyebabkan calon jamaah tidak memenuhi syarat istita'ah, di antaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
6: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, tah? Umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti itu. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat, nah itu itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkat. Mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, 2 kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
7: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
6: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istitoah, istitoah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
7: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
5: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Yesi dari RRI Kendari. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sarabia Sabaria. Wow deh, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Hafid.
0: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
2: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tindak lanjut keresahan warga, Polsek Murhum Polres Bau-Bau bergerak menggerebek arena sabung ayam di Waborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Berikut dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.

0: Lanjuti aduan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sabung ayam dan dadu di Kelurahan Wabarobo, personil Polsek Murhum Polres Bobau langsung melaksanakan penggerebekan di kawasan perkebunan bambu Kelurahan Wabarobo. Benar saja saat penggerebekan, ditemukan arena sabung ayam jauh dari pemukiman penduduk, namun sayangnya tak satu pun ditemukan tersangka di lokasi kejadian karena para pelaku diduga telah lebih dulu meninggalkan arena sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Murhum Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan pihaknya melibatkan 20 personil gabungan dari Polsek bersama Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Bobau. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas perjudian yang dinilai meresahkan. Meski tidak berhasil mengamankan pelaku, aparat tidak tinggal diam, seluruh fasilitas arena sabung ayam langsung dibongkar dan dibakar di lokasi sebagai langkah tegas agar tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk aktivitas perjudian.
1: Kami mendapat informasi kalau di Kelurahan Wabarobo ada kegiatan sabung ayam, jadi kami mendatangi TKP. Di TKP itu kami sempat kebingungan untuk mencari lokasi karena jauh dari pemukiman warga. Nah, setelah sampai di TKP, kami tidak menemukan permainan judi, namun ada tempat arena sabung ayam. Kemudian kami melakukan tindakan, membongkar dan langsung membakar tempat arena yang dijadikan judi ayam tersebut.
0: Kapolsek menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan jaringan intelijen untuk memastikan setiap aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi di wilayah hukumnya. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Wabarobo, Ridwan, mengapresiasi kepolisian mengambil langkah tegas dengan memusnahkan sarana sabung ayam. Ia berharap ada patroli rutin di kawasan tersebut, termasuk edukasi kepada warga terkait sanksi hukum perjudian, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan.
2: Jujur, kami sebagai masyarakat tentunya berharap tidak hanya penggerebekan tetapi ada edukasi tentang bahaya atau negatifnya judi ini, karena banyak sekali masyarakat yang tergiur hasilnya begini. Masyarakat butuh edukasi yang begitu.
0: Selain melakukan penindakan, Polsek Murhum juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaporkan setiap informasi yang berkaitan dengan perjudian maupun tindakan pidana lain melalui layanan 110. Polsek juga membuka layanan 24 jam kepada warga melaporkan langsung kejadian pelanggaran hukum dengan langsung datang ke kantor Polsek Murhum agar dapat segera ditindaki dengan cepat, transparan, dan juga tuntas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Terima kasih Wade Sabaria dari Bau-Bau. Pendengar, berikut kami bergabung bersama rekan-rekan di RRI Palu, menghadirkan informasi dari Palu bersama Adinda Kurnia. Adinda.
5: Ya, selamat sore rekan Hafid. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan masih dihadapi untuk itu menggait minat anak muda terjun ke dunia pertanian. Lantas seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini. Berikut kita akan simak wawancara bersama dengan reporter RRI Palu, Miftahul Janah, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Olobojo Sigi bersama dengan Muh Adam.
6: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan Pak?
7: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan di era sekarang ini. Sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
6: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya, Pak?
7: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam memberikan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
6: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
7: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
6: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini ataupun di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
7: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
6: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
7: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di sini itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biro Maru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam ya, khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
6: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
7: Jadi peranan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, ya, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah, apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, ya, masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Nah, ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menumbuhkan jiwa pertanian, itu akan tumbuh ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
6: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dida Kurnia Slemi dan rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali ke RRI Mamuju.
4: Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Baik, saudara, melanjutkan kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 sore ini. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju mengenai jadwal Sande Silumba 2026 yang akan digelar memperingati Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham
8: Event Sandesi Lumba 2026 kemungkinan digelar pada September menyesuaikan rangkaian hari jadi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata Dispo Parekraf Sulawesi Barat, Abdiansyah mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan karena sejumlah pertimbangan teknis. Ia menjelaskan dinas telah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait perubahan waktu pelaksanaan.
9: Karena sebelumnya sesuai jadwal KEN, Sandesi Lumba ada di tanggal 6-8 Agustus, tapi kami minta pengurangan jadwal dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan fiskal tadi. Kemungkinan Sandesi Lumba 2026 tahun ini kita akan adakan untuk dalam rangkaian Hari Jadi Sulbar, kemungkinan beberapa hari setelah Hari Jadi. Tanggal fixnya nanti kami sampaikan melalui rilis dari Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata.
8: Lebih lanjut, pelaksanaan event ini diharapkan tetap mendorong kunjungan wisata, UMKM, dan transaksi ekonomi selama pelaksanaan Sandesi Lumba 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian Kalango. Novian.
10: Baik, rekan Hafid, apa kabar?
4: Kabar sehat, alhamdulillah. Salam buat kawan-kawan di Ampana, silakan.
10: Ya, baik. Oke, terima kasih rekan Hafid. Dari RRI Ampana, Lapas Lo Gandeng, Puskesmas Simpong, gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
11: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
12: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
11: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Terima kasih Novian Kalango dari RRI Ampana. Dari Ampana kita menuju ke Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani?
13: Ya, Hafid.
4: Baik, silakan dari Bone.
13: Dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, meriakan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Bone gelar roadshow di 5 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
14: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar roadshow berskala besar yang dipusatkan di 5 titik wilayah strategis. Kelima wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan roadshow ini meliputi Kecamatan Ajangale, Watampone, Lamuru, Ponre, dan Sibulue. Kegiatan akbar yang digagas langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif. Bupati Bone menjelaskan, konsep tahun ini dibuat berbeda agar pemerintah daerah bisa hadir lebih dekat langsung dengan masyarakat di desa.
15: Bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara tahun kemerdekaan yang ke-81. Salah satu cara kita, Ajangale, wilayah kota, kemudian Ponre, kemudian Sibulue dan Lamuru. Biasa Lamuru ya, kita laksanakan. Kemudian, tiga yang kita harus sampaikan dengan harus menjaga masing-masing wilayah. Pertama, harus dipastikan aman. Yang kedua, ekonomi bergerak. Yang ketiga, kita ingin supaya masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanpa harus ada mayoritas dan minoritas.
14: Melalui kegiatan ini, Pemda berharap situasi wilayah tetap kondusif, menggerakkan ekonomi rakyat, serta merangkul seluruh warga dari berbagai kalangan untuk merayakan kemerdekaan di bumi Arung Palaka.
13: Demikian informasi dari RRI Boni, kita kembali ke RRI Mamuju bersama Hafid.
4: Baik, terima kasih Arfiani Arif dari RRI Boni. Dari Boni kami menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Mariani di sana. Mariani, selamat sore.
16: Ya, selamat sore rekan Hafid.
4: Baik, silakan informasi dari Toli-Toli.
16: Baik, pendengar, berikut news feature Semangat Merah Putih mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Setiadi Marhum.
17: Itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Jadi jiwa nasionalisme itu sudah terkikis. Ya.
18: Saudara, memasuki bulan Agustus, nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut kota dan desa. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, kantor, hingga fasilitas umum sebagai penanda datangnya bulan kemerdekaan. Namun semangat kemerdekaan sejatinya tidak hanya tercermin dari simbol-simbol yang terlihat, melainkan juga dari sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Toli-Toli mulai bergerak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah, TNI, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemuda mengajak masyarakat bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat rasa persatuan. Kepala Staf Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Mayor Infantri Roy Kalalembang mengatakan, ajakan memasang bendera merah putih selama satu bulan penuh juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan. Namun lebih dari itu, bulan kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu harus terus melalui kontribusi positif sesuai peran masing-masing.
17: Hal-hal yang menyangkut dengan nasionalisme, yeah, itu supaya betul-betul tertanam juga di masyarakat, dan tanpa disampaikan mereka otomatis melihat satu rumah sudah ada bendera, satu rumah sudah ada umbul-umbul, otomatis dengan adanya jiwa nasionalisme masyarakat kita tanpa diberitahu dia sudah otomatis pasang juga umbul-umbul, kemudian berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, hal-hal lain, cinta tanah air dan bangsa, kemudian rela berkorban dalam hal ini meluangkan waktu kita untuk misalnya gotong royong, meluangkan atau tenaga kita untuk membantu sesama dan lain sebagainya.
18: Semangat yang sama juga dibangun pemerintah Kelurahan Baru. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra, mengatakan, selain mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, pemerintah Kelurahan menginginkan lingkungan menjadi lebih bersih, rapih, dan indah sebagai cerminan kecintaan terhadap daerah sekaligus penghormatan terhadap hari bersejarah bangsa Indonesia.
19: Tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai, yeah, dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah, tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah perlunya kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan.
18: Sementara bagi kalangan pemuda, nasionalisme memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar seremoni tahunan. Menurut Yogi Sentanu, selaku Ketua HMI Cabang Toli-Toli, semangat cinta tanah air harus terus hidup dalam perilaku sehari-hari melalui toleransi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau mengenai pemasangan bendera kemudian, yeah, dan sebagainya, saya pikir itu hal yang berbentuk seremonial yang memang wajib kita lakukan, baik ada instruksi maupun tidak, harusnya dari kesadaran diri sendiri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin toleransi antar umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk real yang hari ini agak mungkin sedikit kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam usia negara kita yang ke-81, saya pikir sudah tidak muda lagi, sehingga regenerasi itu terus berlanjut dari tahun 1945 sampai dengan sekarang 2026, maka generasi hari ini khususnya di kalangan

0: Demikianlah News Feature dari era Litoli-Toli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
1: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Baik saudara, informasi berupa paket feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

Selamat sore, Anda masih bersama RRI Mamuju di hari ini. Pendengar, kebersamaan kita di Mamuju sore ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Iya, hingga pukul 18 kebersamaan kita, dan masih dengan beberapa informasi-informasi di ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tanpa Padang untuk menghadirkan pantauan cuaca untuk Sulawesi Barat esok hari. Making

0: Baik saudara pendengar, kami bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tanpa Padang untuk update informasi cuaca esok hari. Saya sudah terhubung bersama rekan Nur Fitri Santi. Santi, selamat sore.
1: Iya, selamat sore rekan Hafi.
0: Iya, kabar sehat Fitri?
1: Iya, baik alhamdulillah.
0: Baik, ada yang perlu diwaspadai untuk kondisi cuaca esok hari?
1: Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya cerah berawan, tapi ada terdapat hujan ringan di beberapa wilayah.
0: Untuk kondisi perairan kita juga masih relatif aman begitu ya?
1: Untuk perairan ada mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.
0: Untuk kategori itu sudah harus waspada begitu ya?
1: Itu kategori sedang.
0: Kategori sedang.
1: Iya.
0: Baik, Nur Fitri Santi, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat, tanggal 6 Agustus 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bulutaba, Baras, Duripoku, dan Sarudu, serta Dapurang. Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Mamuju, Tapalang, dan Tomo, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Tabulahan. Dan terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Mamasa, Tabang, Pana, Nosu, Sesana Padang, Tanduk Kalua, Sumarorong, dan Mesawa. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, harap waspada dengan potensi angin kencang, serta untuk informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di wilayah perairan Sendana dan Majene. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Hafid.
0: Terima kasih Nur Fitri Santi dari BMKG Tanpa Padang.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Nggak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan kunti bro, kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
0: Iya elah kun, itu kan hak asasi abang kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya klaim itu adalah tidak benar. Dilansir dari turnboxhox.id, tautan pada unggahan mengarah pada halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id atau ajinomoto.co.id. Dengan demikian, informasi yang beredar melalui media sosial TikTok tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, saya Hafidz Majid. Selamat sore.
1: Cek Fakta.

Di mana saja Anda berada, saya sudah menemani Anda sejak pukul 11 siang tadi dan saatnya saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Mega Pika yang akan menemani Anda sampai tutup siaran pukul 12 malam nanti. Selamat petang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbaha si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam ini di Pro 1 Era Rimau Pucu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari ini tepatnya 5 Agustus 2026 tertanda Arvana Arifin SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 181 garing PDT G garing 2026 garing PAMMJ tanggal 6 April 2026 telah memanggil atas nama Duyanto bin Paidin dengan nomor induk kependudukan 760-205-1512-88-0001. Tempat tanggal lahir Mamuju 15 Desember 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Dusun Bontotiru, Desa Salogata, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Namun sekarang pendengar sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari tanggal Kamis 6 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada hari tanggal Kamis 6 Agustus 2026 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju Jalan Yosudarso, Kompleks Ruko Mall Matos Mamuju, untuk perisa perkara cerai gugat antara Irma Ayu binti Sanrang sebagai penggugat melawan Duyanto bin Paidin sebagai tergugat. Pendengar, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasa dan juga jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu pendengar, tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.
1: Satu RR

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.
0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Sebanyak 56 kasus kekerasan anak dan perempuan di Mamuju sepanjang tahun 2026. BMKG Tanpa Padang Mamuju menetapkan status peringatan dini kekeringan meteorologis dengan kategori siaga untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi 5 Agustus 2026. Bersama saya Mika Apika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju mencatat sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah ditangani sepanjang tahun ini. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Untuk Kabupaten Mamuju saat ini,
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju mencatat sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang telah ditangani sepanjang tahun ini. Pihak dinas terus mengoptimalkan penjangkauan serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Kepala DP3A Kabupaten Mamuju Masita Sam dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dari total puluhan kasus yang ditangani tersebut, bentuk kejahatan yang paling mendominasi masih dipimpin oleh kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Ia mengaku prihatin lantaran sebagian besar aksi kekerasan seksual yang menimpa anak-anak justru dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat korban seperti paman, kakak hingga bapak sambung.
1: Untuk Kabupaten Mamuju saat ini dari kasus yang ada sekitar 56 dan itu kami proses pendampingan. Kalau kami di dinas melakukan pendampingan penjangkauan ketika ada korban yang menelpon, "Bu, ada kasus di sini," tim kami langsung turun ke lokasi untuk melakukan pendampingan penjangkauan dan sekaligus membantu secara hukum karena kami ada bantuan hukum, kami juga ada psikolog, jadi ketika itu dibutuhkan langsung kami turunkan tim. Kalau tahun kemarin sebenarnya lebih ada penurunan ini dibanding tahun kemarin, karena tahun kemarin itu lebih kepada kekerasan seksual dan ini yang paling miris memang Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuan teman-teman media juga untuk bagaimana membantu kami untuk ketika ada persoalan yang kita lihat di lapangan segera laporkan ke kami untuk kita tangani secara
2: Dengan demikian, DP3A Mamuju menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk membentengi anak-anak dari ancaman kekerasan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 65 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Barat mulai menjalani latihan intensif menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
3: Sebanyak 65 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat mulai menjalani latihan intensif menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan perdana tersebut dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 5 Agustus 2026. Tim pelatih unsur Polri Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Firman, mengatakan peserta terdiri dari 33 putra dan 32 putri. Pada hari pertama latihan, seluruh peserta diberikan materi dasar mengenai peraturan baris berbaris atau PBB untuk menyeragamkan gerakan. Firman menilai semangat para peserta sangat tinggi meski sebagian di antaranya mulai mengalami kelelahan dan cedera ringan selama pelatihan berlangsung akibat suhu udara yang meningkat di tengah musim kemarau.
4: Untuk hari pertama ini yang kami lakukan selaku pelatih adalah kami memberikan teknik dasar PBB mulai dari sikap sempurna, kemudian gerakan di tempat, kemudian untuk dari gerakan di tempat ke berpindah tempat seperti langkah tegap untuk menyeragamkan gerakan daripada adik-adik paskibraka. Stamina adik-adik ini agak menurun pada hari pertama. Mungkin karena faktor cuaca, karena faktor cuaca di kabupaten di tempat adik-adik ini dibentuk itu tidak sama dengan cuaca di Mamuju.
3: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, para anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Sadam melaporkan.
0: Pendengar, semarakan HUT RI, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bentangkan 99 bendera sepanjang jalur arteri. Berikut informasi dari Nur Asmi Saleh.
5: Dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mempercantik wajah ibu kota dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu agenda utama yang dilaksanakan yakni pemasangan 99 bendera serta umbul-umbul di sepanjang ruas jalan arteri di Kota Mamuju. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir mengatakan, pemasangan atribut kemerdekaan tersebut merupakan hasil rapat panitia HUT RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi vertikal. Ia menjelaskan, umbul-umbul yang dipasang menggunakan ukuran standar yakni 4 meter x 90 cm, sehingga diharapkan menciptakan suasana semarak sekaligus memperkuat nuansa kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut merah putih tersebut bukan sekadar memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen pemerintah dalam menyambut momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.
5: Salah satu agenda yang kita laksanakan dalam menyongsong HUT RI ini, itu sepanjang arteri ada dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera. Hasil rapat dari panitia HUT RI Sulbar itu mulai hari ini semua organisasi perangkat daerah dan instansi yang ada di wilayah Sulawesi Barat itu akan bersama-sama kita membentangkan, memasang umbul-umbul itu sepanjang jalan arteri, jalan Petran sampai ke bundaran depan kantor gubernur. Jadi kita akan bentangkan umbul-umbul dengan ukuran standar 4 meter kali 90 itu akan kita pasang.
6: Kesbangpol Sulawesi Barat berharap seluruh rangkaian kegiatan penyambutan HUT ke-81 RI dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat, serta mengajak seluruh warga turut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan atribut kebangsaan di lingkungan masing-masing. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih atau KNMP pada tahun 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi, sementara 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, mengatakan Sulawesi Barat sebelumnya telah memiliki 2 kampung nelayan merah putih yang dibangun pada 2025, yakni di Desa Babana dan Desa Sumare. Sementara itu, 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu. Ia menjelaskan, pada pengajuan tahun ini, Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan merah putih. Namun, setelah proses verifikasi, sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan 7 lokasi lainnya masih dalam proses perbaikan dan akan kembali diusulkan pada tahun 2027 mendatang.
7: Di Sulawesi Barat ini, tahun 2025 itu ada 2, yaitu di Babana dan di Sumare. Dan tahun ini yang sudah kalian juga itu ada di Majene 1 dan ada di Maluku Utara. Lalu dalam prosesnya itu sebenarnya 25. Tapi ada yang dikoreksi, akhirnya ada sekitar 18 yang lagi sudah, artinya sudah diterima. Ada 7 yang dikoreksi, nanti yang memenuhi standar. Itu lagi diperbaiki. Dan arahannya Pak Menteri ya 2027 ini, 2027 nanti silakan aja ajukan berapa-berapa saja sebanyak-banyaknya.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh lokasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera direalisasikan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kementerian Pekerjaan Umum akan menggandeng jajaran TNI guna memperkuat dan menambah personil pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Berikut laporan selengkapnya dari Marhadi Umar.
9: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bakal menggandeng jajaran TNI guna memperkuat dan menambah personil pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan target pekerjaan konstruksi yang dinilai sangat terlambat. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggodo saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Mamuju pada Senin 3 Agustus 2026. Dodi menjelaskan bahwa progres pengerjaan di lapangan masih jauh dari kata selesai lantaran adanya kendala teknis pada tahap awal konstruksi, khususnya kondisi tanah lokasi yang sangat keras sehingga memakan waktu lebih lama untuk pengerjaan fondasi. Dodi juga menyinggung pihak kontraktor pelaksana yakni PT Hutama Karya agar bergerak cepat merampungkan pembangunan mengingat sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden. Terkait pelaksanaan kegiatan awal masuk sekolah, Dodi menjelaskan jadwal operasional tidak serentak di tiap daerah karena masih menyesuaikan kesiapan sarana fisik serta administrasi tenaga pendidik di tingkat daerah.
9: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai, jauh dari kata selesai. Memang kendala utamanya kemarin lahannya keras ya, karena tanah keras sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Jamping ya ada beberapa kendala teknis lainnya lah. Kemudian kita lagi coba cepat, mudah-mudahan di akhir agustus bisa selesai ya. Mudah-mudahan lagi bangsa tolong teman-teman TNI lagi nambah tim supaya bisa lebih cepat, karena ada menurut saya sih agak sudah sangat terlambat ya. Direksi Utama Karya masih agak disetil kepalanya nih. Hari ini pegang-pegang sepertinya tapi kok berlambat-lambat.
2: Dengan penambahan tenaga bantuan dari personel TNI diharapkan mampu mendongkrak pengerjaan di area sekolah rakyat Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat pada periode Juli 2026. Disampaikan Nur Asmi Saleh.
10: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
10: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
6: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Tampah Padang Mamuju menetapkan status peringatan dini kekeringan meteorologis dengan kategori siaga untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
11: Harapannya informasi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh stakeholder yang memiliki keterkaitan seperti itu.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampah Padang Mamuju menetapkan status kekeringan dini kekeringan meteorologis dengan kategori siaga untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar serta waspada untuk Kabupaten Mamuju. Peringatan dini ini dikeluarkan untuk periode 1 hingga 10 Agustus 2026 setelah catatan hari tanpa hujan atau THT di beberapa kecamatan di tiga kabupaten tersebut menunjukkan kondisi kemarau panjang yang berisiko mengganggu ketersediaan air dan aktivitas masyarakat. PMG Pratama Stasiun Meteorologi Tampah Padang Mamuju, Anggi Prabowo menjelaskan pembagian status peringatan di masing-masing wilayah terdampak. Penetapan status waspada dan siaga dimaksudkan agar pemerintah daerah dan instansi teknis segera melakukan langkah antisipasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air hingga penyusunan strategi menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan di Sulawesi Barat. Anggi Prabowo menyebut, peringatan dini ini tidak hanya bersifat informasi, tetapi menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk bertindak.
11: Peringatan dini kekeringan meteorologis tadi di dasaran 1 Agustus, artinya di tanggal 1 sampai 10 Agustus 2026 ini memang sesuai dengan HTH-nya yang tadi memang jarang sekali hujan hingga dalam rentang hingga 60 hari tadi, maka memang di peringatan dini kekeringan meteorologisnya itu di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar itu terdapat peringatan kekeringan. Untuk statusnya di Kabupaten Mamuju itu waspada, kemudian di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar itu statusnya siaga.
12: Lebih lanjut, BMKG mengimbau masyarakat memantau informasi perakiran curah hujan dan musim, menggunakan air secara bijak, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan di Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, politisi Partai Demokrat Syamsul Samad menyikapi santai persaingan pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di DPRD. Berikut disampaikan Muhammad Rasdiansyah.
13: Politisi Partai Demokrat Syamsul Samad menyikapi santai persaingan pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di DPRD. Ia mengaku yakin apapun hasilnya nanti adalah yang terbaik. Perebutan kursi sisa masa jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat kini mengerucut pada dua nama. Syamsul Samad bersaing ketat dengan kader Partai Nasdem Dirga Sengkaru dalam pemilihan melalui DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Saat diwawancarai RRI pada Selasa sore, Syamsul Samad mengungkapkan bahwa ia memilih tenang dan menyerahkan hasil akhir kepada suara wakil rakyat. Bagi Syamsul Samad, hal terpenting saat ini adalah menjaga iklim politik tetap kondusif.
14: Sepertinya menyelesaikan konflik-konflik politik. Kita berharap ke depannya pemerintahan ini terus berjalan, itu di dalam fokus menyelesaikan visi dan misinya yang dirancang selama 5 tahun atau 3 tahun setengah lagi, itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi siapapun nanti yang terpilih menjadi wakil, saya kira itu yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kita harus percaya bahwa setiap kejadian ini itu sudah ada tercatat di Lauhul Mahfuz. Apapun nanti yang terpilih, saya kira sudah rekayasa Tuhan, sudah takdir Tuhan lagi. Jadi di bawah ini.
13: Pengisian kursi Wagub Sulawesi Barat sendiri menjadi agenda krusial pasca meninggalnya pejabat sebelumnya. Penetapan wakil gubernur baru diharapkan dapat memuluskan roda pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat hingga akhir masa jabatan. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir, Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat mengharapkan Sanik Sulumba 2026 tetap meningkatkan kunjungan wisata dan juga transaksi ekonomi meski pelaksanaannya lebih singkat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Ilham.
12: Sanik Sulumba 2026 ditargetkan meningkatkan kunjungan wisata dan transaksi ekonomi meski pelaksanaannya lebih singkat dari tahun sebelumnya. Event ini direncanakan hanya berlangsung dalam 1 hingga 2 etape berbeda dari tahun lalu yang mencakup 5 etape di 3 kabupaten. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat menilai perubahan skala ini tidak mengurangi ambisi mendorong perputaran ekonomi di sektor pariwisata daerah. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata di Disporekraf Sulawesi Barat, Abdiansyah menjelaskan pihaknya selalu menghitung dampak ekonomi dan setiap event yang digelar. Ia menjelaskan perhitungan multiplier efek itu meliputi trafik kunjungan wisata dan volume transaksi ekonomi selama event berlangsung di Sulawesi Barat. Abdi menambahkan, meski skala Sanik Sulumba 2026 lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya, target peningkatan ekonomi tetap dipertahankan. Namun, ia optimis efisiensi pelaksanaan tahun ini tetap bisa mendatangkan dampak signifikan bagi pelaku usaha lokal.
15: Di khususnya di event ya, kami selalu ada perhitungan multiplier effect dari sebuah event misalnya. Hitungannya itu biasa dari traffic kunjungan, transaksi ekonomi yang terjadi pada saat event berlangsung. Harapannya tentu saja tahun ini bisa lebih meningkat meskipun di tengah keterbatasan. Tahun sebelumnya pasti lebih besar karena melibatkan 3 kabupaten dengan 5 etape. Tapi tahun ini kemungkinan etapenya cuma 1 atau bisa saya bertambah 1-2 etape. Tapi selalu kami mengharapkan ada peningkatan dari sisi trafik kunjungan dan transaksi ekonomi itu karena untuk multiplier efek ke masyarakat juga sih sebenarnya. Sesuai dengan visi-misi Pak Gubernur, ekonomi yang inklusif.
12: Lebih lanjut, dampak ekonomi dari Sanik Sulumba disebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat mengenai ekonomi inklusif berbasis kegiatan pariwisata. Melalui event ini, Disporekraf berharap UMKM di sekitar lokasi pelaksanaan turut merasakan manfaat langsung dari perputaran ekonomi yang tercipta. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 5 Agustus 2026. Dan siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Berikut saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Trigger, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir informasi untuk Anda pendengar pada hari ini tepatnya 5 Agustus 2026 tertanda Arvani Arifin SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 229 garing PDT G garing 2026 PAMMJ tanggal 20 April 2026. Telah memanggil pendengar atas nama Adi Pramono bin Sobo, tempat dan tanggal lahir Waipute 10 September 1999, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Wonodadi, Desa Waipute, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari tanggal Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9, sekali lagi pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju di Jalan Yosudarso, Kompleks Ruko Mall Matos Mamuju, untuk pemeriksa perkara cerai gugat antara Asi Soleha bin Wahab Sapi'i sebagai penggugat melawan Adi Pramono bin Sobo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini pendengar dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Pak Sri Purnomo.
1: Malam.
0: Ya. Kabar sehat Pak.
1: Alhamdulillah, macoa.
0: Macoa, alhamdulillah. Ini berapa tahun baru ketemu lagi nih. Ya, dan malam ini kita hadir kembali untuk berbagi informasi kepada warga Tani. Ini topiknya menarik ini, yaitu katuk sayuran dengan sejuta manfaat. Ya, kalau saya lihat dari gambar-gambar foto-foto yang dikirimkan Pak Sri Purnomo itu, saya coba lihat, wah ini nampaknya sudah banyak saya lihat ini tumbuhan ini ya. Dan saya coba share, ternyata memang katuk ini luar biasa, ya
1: luar biasa
0: manfaat ya. Dan di daerah-daerah di Indonesia rupanya punya nama masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, katuk kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah Saurupus androginus. Nah, kalau di Bali menyebutnya kayu manis.
1: Kayu manis, ya.
0: Di Minangkabau menyebutnya simani. Nah, kalau di Tionghoa mani chai. Ini saya catat itu berapa? Cakur manis di Melayu. Jadi di Mamuju saya nggak tahu ini apa bahasa Mamujunya, itu bahasa daerahnya ini. Orang Mamuju menyebutnya apa ini?
1: Dua hari lalu ketemu sama Bu Camat Papalang, dia bilang cangkok manis.
0: Cangkok manis. Oh iya.
1: Itu kata cangkok sendiri apa tuh?
0: Cangkok manis. Cangkok manis ya. Iya. Baik, mungkin sebagai pengantar ini Pak Purnomo, nanti juga kita akan juga melibatkan warga desa, pendengar kita yang lagi mendengarkan untuk bisa ikut berdiskusi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan.
1: Siap.
0: Iya. Ya. Bagaimana ini ini apa peluang untuk pengembangan katuk di Sulawesi Barat?
1: Nah, ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi.
1: Pemirsa dimanapun berada dalam jangkauan RRI Mamuju Pro 1 ini, setelah lama kita tidak ada mungkin 2 tahunnya kita tidak on air lagi nih.
0: Tapi suaranya masih kedengaran setiap saat kita putar ulang biasa itu.
1: Iya. Jadi begini, ini hasil pencarian kami ya. Jadi saya dengan teman-teman, ada yang dari Kalimantan, Tulung Agung, Subang, ini melihat kenapa setiap ada potensi pasar di pasar yang melibatkan petani di Indonesia, itu selalu ujung-ujungnya kalau istilah bisnis itu scam ya. Jadi setelah panen susah mau dijual.
0: Betul. Iya.
1: Jadi porang, jahe dulu dan segala macam itu hampir ya ujung-ujungnya saya pikir ini kalau kayak begini terus kesian ini. Karena saya merasakan gini, petani dari milenium, kalangan milenial itu sedikit sekali. Jadi kebanyakan petani sudah pada tua-tua, karena memang tidak pernah bisa menjadi sandaran buat kehidupan mereka gitu. Usaha sedikit, pupuk susah.
0: Ya.
1: Jadi kemarin kita ada fenomena begini. Jadi dampak El Nino kan di penghasil kakao dunia Ghana dan apa Amerika Pantai Gading itu kan dampak 3 tahun mereka tidak bisa panen.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah dimanfaatkan Indonesia,
0: berkah buat
1: berkah Indonesia. Ya. Tapi kan itu tidak bagus juga gitu ya. Kita memanfaatkan kesulitan orang lain. Ya, nah jadi hasil penerusan kami ya kita jatuh ke katuk. Kenapa katuk? Karena katuk ini nanamnya simple, cukup ditancap tumbuh, ya tidak perlu perlakuan khusus.
0: Ya.
1: Kayak singkong, singkong juga tancap tumbuh ya. Cuma kalau singkong panen dicabut, katuk tidak. Sekali ditancap seumur hidupnya.
0: Mau
1: 10 tahun. Ya, terus kita bisa panen. Dan bagusnya lagi, katuk ini 90 hari sudah bisa dipanen. Panen perdana itu 90 hari.
0: Setelah
1: tanam. Atau 3 bulan ya. Selanjutnya setiap 25 hari kita bisa panen. Kan ini gak jarang sekali ada ini ya, komoditi yang bisa seperti ini gitu. Kebanyakan itu mahal, biaya

0: hanya double-double gitu ya. Kadang habis panen mau tanam lagi sudah nggak mampu. Ini terjawab oleh kartu ini gitu. Iya, jadi kenapa kami mengajak malam ini kita bicara kartu.
1: Ya, memang barangkali belum begitu familiar ya kalau kita di Sulawesi Barat ini.
0: Ya begini, saya kan kemarin diajak sama Kepala Dinas Ketapang Pak Lukman untuk diskusi. Karena memang beliau sering membawa masalah ini. Ketika tahu ada Asosiasi Petani Katuk, kami diundang. Kita diskusi di tempatnya. Jadi beliau pun sering begini, kebanyakan masyarakat kita itu memasaknya yang ini, variasi memasak ya, atau aneka pangannya mereka kurang apa hasilnya. Jadi kurang banyak gitu cara pengolahannya. Padahal kan katuk itu bisa campur mie instan, digorengan, campur bubur atau campur apa. Jadi kalau kita lihat sekarang kan produk-produk katuk itu ada madu rasa katuk, terus ada teh katuk, kopi aroma katuk ada. Jadi sudah banyak. Jadi tidak ada alasan orang untuk tidak pakai katuk. Katuk ini penyumbang apa istilahnya mengatasi stunting paling kuat ya di antara produk-produk lain.
1: Iya.
0: Murah dan itu apa istilahnya mudah didapatkan gitu. Ini yang kita coba budidayakan untuk menjawab semua tantangan yang ada di masyarakat saat ini.
1: Baik, kita akan coba untuk melibatkan pendengar kita di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini. Anda boleh ikutan nimbrung ya, boleh bergabung bersama dengan kami. Ada pertanyaan atau mungkin juga komentar-komentar Anda, silakan bisa memanfaatkan line telepon kami 0822 9609 0996. Bisa telepon langsung di sana juga atau di 0426 2322 443. Baik, Pak Purnomo, ini bagaimana meyakinkan ini sebetulnya para petani kita ya, seperti yang tadi bahasanya bahwa ketika ada satu komoditi yang memang menjanjikan saat ini, kemudian berlomba-lomba orang untuk mengembangkan, tapi begitu panen pemasarannya ya, yang kemudian bermasalah.
0: Ya pemirsa sekalian, sampai saat ini apa istilahnya tuh pembudidayaan katuk secara modern itu baru 8 tahunan. Jadi memang belum lama ya. Selama ini kan kita tradisional, hanya sekedar buat sayuran, padahal kita lihat itu manfaat katuk itu sangat banyak. Hampir semua ternak binatang butuh katuk. Apalagi manusia ya. Jadi perlu kita pahami bahwa saat ini tren terbesar penggunaan katuk itu ada di kosmetik, farmasi, dan pakan ternak. Nah, jadi menjawab itu, sekali lagi katuk ternyata malah selangkah lebih maju. Kalau kita lihat di masyarakat kan bibit-bibit katuk yang ada itu ada 4 macam. Kita sebutnya lokal ya. Dan IPB akhirnya bikin klon jenis baru katuk ya, yang diberi nama Jumbo Kebo. Itu dia bisa 2 kali hampir 3 kali lipatnya dari katuk jenis lokal. Ya kenapa ini perlu kita sampaikan juga, karena kita tidak mau produknya sudah bagus, kita tidak ingin hasilnya tidak maksimal. Jadi sudah produk bagus, bibit maksimal, hasil maksimal, harga dijamin stabil. Karena sampai saat ini yang banyak menggeluti katuk itu wilayah Jawa. Itu baru 5% bisa menjangkau kebutuhan pasar Indonesia. Kita belum bicara dunia nih.
1: Kita tahan dulu Pak, ada penelpon mencoba gabung malam ini 0426 2322 443. Halo, selamat malam. Oh, terputus rupanya. Anda bisa bergabung juga di aplikasi RRI Digital melalui live chat. Boleh menuliskan komentarnya di sana. atau langsung juga telepon bisa di 0822 9609 0996. Ini ada pendengar kita, Pak Aco Awal Aco ya. Pohon katuk pasarannya ke mana saja, Pak? Bukannya tanaman ini termasuk tanaman obat? Nah, boleh langsung di
0: mengepi ya. Pak Awal. Ya, baik Pak Aco. Katuk ini ketika kami diskusi dengan teman-teman dan diminta untuk apa istilahnya menjadi koordinator petani katuk di wilayah Sulawesi Barat. Ya, dengan sendirinya nanti katuk kami yang edukasi, ya, kami juga yang akan ambil panennya.
1: Oh.
0: Dimanapun ya, dimanapun di wilayah Sulawesi Barat kami akan ambil. Kalau bicara harga, kita jamin harganya bagus ya, karena yang kita panen kan tuh basah. Katuk itu panennya dipotong ya. Jadi satu jengkal dari atas bibit awalnya itu, satu jengkal itu yang kita potong. Basah. Jadi bobotnya pun cukup bagus.
1: Oh iya iya. Jadi nah, langsung ranting di
0: ya, langsung pangkas, rantingnya ya? Pangkas. Langsung ya, timbang kita bayar. Harga-harga per kilo di situ.
1: Berapa sih per kilonya sekarang?
0: Ya kisaran 1.800 sampai 2.000 per kilo.
1: Per kilo.
0: Ya.
1: Kering.
0: Basah.
1: Basah kan
0: baru panen.
1: Oh, iya, iya,
0: iya. Iya. Nanti tugas kami asosiasi yang mengeringkan.
1: Tapi masih sama tangke-tangkenya kan? Atau dirontokkan dulu?
0: Oh, nanti waktu pengeringan kita pisahkan. Daun-daun, ranting sama batang kita pisahkan. Karena daya keringnya beda-beda. Kalau batang itu 3 jam kalau pakai mesin dryer itu kering. Daun 1 jam sudah kering. Jadi kalau disatukan bisa gosong nanti itu daunnya. Nah, jadi bagusnya katuk tuh begini. Ketika 90 hari kita panen.
1: Iya.
0: Kan itu bermula dari satu tangkai, satu batang. Satu batang yang kita tancap itu biasanya matanya dua muncul. Tiga bulan kita panen. Dari muncul dua mata tadi itu, tiap batangnya kan punya mata-mata lagi. Jadi di situ katuk itu selalu punya lompatan panen seperti deret ukur gitu ya. Deret hitung ya.
1: Ya,
0: istilah matematika kita. Jadi dari 1 jadi 2 jadi 4 jadi 6 jadi 8 begitu. Begitu katuk itu. Jadi makanya tidak ada ruginya kita. Jadi benar deh, ini petani harus melek ini, harus mau mulai. Jadi lompatan setiap panen pasti berlipat gitu. Nah, jadi begini. sekedar ini untuk jadi bahan ini ya, bahan pemikiran. Satu hektar itu kalau kita setelah panen keempat atau panen kelima itu mampu menghasilkan 50 ton satu hektar. Jadi satu hektar itu mampu kita tanami bibit 100.000 bibit ya, dan hasil panen 50 ton atau 50.000 kilo. Itu kali 2.000 udah 100 juta.
1: Wah.
0: Ya, jadi saya tidak ketemukan ada usaha bisa dipanen setiap bulan itu sudah 9 digit itu. Ya, hasil panenannya.
1: Baik, baik. Baik. Baik, saya kira terjawab tadi Pak Aco Awal Aco ini ya. Jadi terkait dengan pemasaran, ini memang yang selalu di perhatikan ini para petani yang ingin serius untuk mengembangkan satu komoditi ya, bagaimana pemasaran. Dan ini untuk di Sulawesi Barat ini insya Allah ini tidak perlu khawatir mengenai pemasarannya gitu ya. Baik, yang lain silahkan, saya buka ruang kembali di 0822 9609 0996, bisa telepon langsung juga di 0426 2323 4 43. Ada pertanyaan juga ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari penanaman hingga panen daun katuk? Baik, saya kira sudah di awal
0: sudah tadi kita jawab tadi
1: ya.
0: Itu 90 hari.
1: 90 hari setelah ya. Tanam ini sudah bisa dipanen.
0: Cuma nanti ketika pembudidaya katuk ini semakin banyak, kita mungkin tidak bisa berlakukan 90 hari. Jadi kita akan manage gitu, dari 70 hari sudah mulai ada yang dipanen. Nah, jadi seperti itu, karena memang kan akan semakin hari itu semakin orang semakin pintar, makin tahu cara budidaya. Ya jadi mungkin ada yang rajin, mupuk pemupukannya bagus, itu lebih cepat.
1: Iya,
0: iya. Tingkat kesuburan tanah yang kita gunakan untuk menanam pun kan beda-beda. Jangan sampai nanti terlalu tinggi, lambat panen rebah.
1: Oh, ini juga termasuk berapa biasa ketinggian tanaman ini?
0: Kalau nggak dipotong-potong sih, saya yang di belakang rumah, di belakang empang itu sampai 4 meter.
1: Sampai 4 meter.
0: Jadi ngikutin gitu tanaman di sampingnya gitu.
1: Cukup rimbun juga.
0: Karena kan dia memang batangnya kecil, langsing gitu ya, pipih begitu. Jadi memang gini, maksimal memang itu 3 bulan ya, atau 90 hari. Ya, jadi cukup cepat ya. Dan panen selanjutnya rata-rata di 25 hari.
1: Iya. Jadi warga desa yang ingin mengetahui lebih jauh ya mengenai seperti apa budidaya tanaman ini, ya boleh bisa nimbrung dalam bincang-bincang kita di malam hari ini, bisa kembali bergabung di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 2322443. Ya mungkin ada semacam ya teknik budidaya yang bagus gitu ya yang direkomendasikan untuk mengembangkan tanaman katuk ini, Pak.
0: Ya, jadi kembali kami sampaikan bahwa ini kembali ke ini. Kalau teknik budidaya kan secara umum teman-teman petani sudah paham. Jadi ada kegiatan untuk perawatan tanaman, jadi gulmanya dibersihkan. Itu juga perlu, kalau mau hasilnya bagus, dipupuk. Ya kadang itu yang kita abaikan gitu. Kita kepengen hasil yang maksimal, mupuk males. Padahal kita secara ekonomis mestinya kita berpikir begini. Ketika tanaman kita rawat dengan baik, dengan penambahan modal misalnya pupuk 1 juta gitu ya. Kalau hasilnya akan menjadi 10 juta itu kan harusnya kita berani gitu.
1: Iya.
0: Ya, lompatannya. Nah, di katuk ini rata-rata kalau untuk 1 hektar selama 3 bulan awal itu sampai panen pertama itu butuh pupuk sekitar 6 jutaan. Jadi setiap bulan kita pupuk. Nah, jadi setelah panen nunggu panen berikutnya itu juga pupuk harus ada gitu. Kalau 1 hektar itu cukup 2 juta. Karena yang kita pakai kebanyakan pupuk kandang.
1: Pupuk
0: herbal,
1: kandang.
0: Herbal saja. Jadi kita menghindari, karena siapa tahu nanti kalau kita pakai kimia ini sudah masuk ke pasar luar ada lagi masalah gitu ya, masalah kualitas atau keamanan pangan kita gitu. Jadi kita dari awal memang sengaja mengajak petani untuk bergerak di organik saja. Tidak perlu yang kimia.
1: Iya. Baik, seperti itu. Ada juga pertanyaan ini, Pak, apakah sudah ada dukungan dari pemerintah daerah atau pihak lain terkait dengan pengembangan pertanian katuk di Sulawesi Barat ini?
0: Ya, kami begini, teman-teman petani Nusantara, karena katuk ini bisa diusahakan oleh petani, tidak perlu biaya besar ya. Terus sampai saat ini kita belum melibatkan yang namanya pemerintah, ya, karena di kalangan petani pun kita bisa atasi. Beda dengan kakao ada istilahnya intervensi, sehingga ya itulah kita perbedaan harga antara misalnya Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur itu beda kakao itu. Karena memang mereka pun punya pasar yang berbeda gitu. Yang terima pasar kakao Indonesia Timur itu wilayah Eropa, yang terima kakao wilayah Barat dan Tengah Amerika.
1: Iya.
0: Cara bayar mereka beda. Nah, kita nggak mau. Itu namanya kita didikte. Jadi asosiasi ini kita bentuk, kita tidak mau diatur. Kita yang harus atur pasar gitu. Saatnya memang petani jadi sultan. Jadi kita apa istilahnya, akan kembangkan atau akan menumbuhkan bahwa kita bisa kaya dengan jadi petani.
1: Iya.
0: Dan kebanyakan begini, ya, walaupun kemarin kami sempat diundang sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mamuju, ya beliau ngasih masukan, sepertinya bagus kalau ini melibatkan BUMDes. Saya juga pernah sounding dengan teman-teman BUMDes sama Mamuju, bilang bagus ini, lebih bagus dari jagung katanya.
1: Emang
0: bagus saya bilang.
1: Mungkin tidak begitu butuh perhatian serius dia ya.
0: Iya, tinggal nancap 2 minggu sekali kontrol ada enggak gulma di bawah daun, apa di bawah batang itu gitu. Ini udahlah, ini katuk ini sudah babi juga enggak suka kok itu katuk.
1: Oh, gitu ya.
0: Kecuali mungkin di bawahnya banyak cacing baru dihajar gitu. Terus paling yang suka katuk itu kambing.
1: Oh, iya.
0: Di Empang saya itu, Pematang Empang, sapi masuk katuk gak disentuh. Dilaran kambing habis. Ya jadi gitu. Ayam pun gak suka, beda dengan kelor. Ayam kadang manjat, naik dia makan daun-daun kelor itu.
1: Jadi ini sudah mulai jalan sebetulnya ya untuk budidaya ini di
0: Secara ini demplot sih kita ada di daerah Boteng. Kami punya lahan 2 hektar. Itu memang rencananya kita akan ini, akan fokuskan ke katuk jenis ini, jenis yang unggul. Cuma begini, karena memang ketika ini mulai booming, pemesanan bibit ini menjadi kendala. Jadi makanya kita bikin asosiasi, nanti itu bibit akan terpusat, memang di pusat ada, terus nanti didistribusikan ke provinsi, provinsi pun nanti akan berusaha bikin bibit sendiri untuk memenuhi kebutuhan di wilayah sendiri, karena kalau nunggu dari pusat jadi memang kita butuh kerjasama gitu, dari asosiasi petani katuk pusat minta provinsi ambil apa istilahnya, ambil bagian dalam pembibitan. Nanti provinsi pun ngajak kabupaten begitu. Kita akan sampai ke kecamatan mungkin.
1: Tapi ada daerah-daerah yang apa dikatakan sudah sukses ya dalam hal pengembangan tanaman katuk ini, Pak.
0: Kalau dibilang sukses sih gini. Yang pelopor katuk nasional tuh Subang.
1: Subang.
0: Iya, Jawa Barat ya, dekat tetangganya Sumedang, tetangganya Purwakarta. Nah, di situ awalnya memang kumpulan petani, jadi kelompok tani, terus jadi gabungan kelompok tani. Nah, tempat mereka ini menyalurkan hasil itu merespon mereka untuk bisa jadi perusahaan. Nah, kami memang berhubungan dengan gabungan kelompok tani itu makanya gaungnya menjadi nasional. Ya, kita sudah punya tempat edukasi, jadi jangan khawatir pemirsa, apapun itu kita akan antisipasi, jadi ada sarana belajar, ada sarana ya baik belajar budidaya maupun belajar pengolahan. Karena ini kan katuk bisa juga diolah jadi, ya kalau kita pintar masak sih jadi ya bubur. Terus kadang dicampur tape itu, kalau saya lihat itu cara bikin tape pakai itu tuh. Nah, jadi emang butuh ini, butuh. Kalau sekarang ini saya sempat ini dapat informasi dari teman di Subang, baru-baru ini Indofood itu, maaf nyebut merek ya, itu pesan 200 ton itu untuk sekali bikin ada jenis rasa khusus gitu. Jadi saya kadang begini, kalau terlalu banyak cerita nanti ya gini, udahlah, ini katuk sudah yang terbaik ya. Mudah-mudahan dari katuk ini kita bisa benahi jenis-jenis komoditi yang lain.
1: Pak Edi, ada pertanyaan satu yang masuk komentar Facebook ini, Pak Sukri. Saya masih belum tahu katuk itu seperti apa ya tumbuhannya itu. Iya. Itulah tadi mungkin bahasa kalau bahasa daerahnya gitu ya. Ya. Tapi ini mirip dengan kelor ya daunnya.
2: Mirip kelor.
1: Mirip kelor.
2: Nah, kalau kelor kan batangnya membesar.
1: Batangnya ya, ya kelor kan bisa dipanjat juga besar.
2: Bisa dipanjat ya.
1: Kalau ini kecil kerdil ya.
2: Iya. Jadi katuk itu nanti kita pelihara paling tinggi itu sebatas jangkauan kita bisa panen. Kapan lebih tinggi kan susah panennya nanti. Jadi kalau mau diikuti maunya, wah cepet iya. Tinggi itu. Jadi sekedar perbandingannya, kalau bibit lokal, katuk lokal itu dalam 3 bulan kita pelihara itu kan paling 80 cm tingginya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya paling maksimal 1 meter lah.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau jenis yang jumbo kubo itu bisa sampai 2 meter. Jadi di situ perbedaan keunggulan ininya, keunggulan daya ininya, daya perkembangan budidayanya.
1: Iya. Terakhir Pak, ini kita sudah di penghujung acara Pak Sri Purnomo. Sekali lagi bagaimana kemudian meyakinkan kepada para petani kita untuk bisa tertarik gitu ya untuk mengembangkan katuk ini. Sekali lagi bahwa ini untuk membandingkan ya, dulu kita menggembar-gemborkan porang tapi kita tidak tahu sekarang seperti apa ini.
2: Ya.
1: Nah ini kira-kira.
2: Ya jadi begini, kalau porang itu bukan makanan kita.
1: Ya.
2: Jadi kita nggak terlalu serius peliharanya. Kalau katuk makanan keseharian, sekarang malah jadi andalan pemerintah untuk jadi apa solusi mengatasi stunting.
1: Betul.
2: Jadi ya kalau saran saya begini, teman-teman petani mulai dulu tanam bibit lokal. Karena kita tidak membedakan mau lokal mau bibit unggul kita beli, yang kita nilai timbangannya. Nah. Bagusnya gini, kalau lokal itu bagusnya dia lembut, emang enak dimakan gitu. Nah, jadi kalau yang jenis jumbo kobo itu daunnya besar, seratnya tebal,
1: agak keras teksturnya.
2: Nah, jadi untuk buat sayuran emang ya mungkin harus kalau kakek-kakek mungkin sudah susah.
1: Gitu ya. Ya baik.
2: Jadi ini saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini. Kita tetap terus melakukan ada edukasi ya buat teman-teman petani semua.
1: Baik. Pak, terakhir barangkali kalau ada para petani yang tertarik ini ingin konsultasi mungkin boleh.
2: Ya. Baik, petani coba dicatat nomor kami. Jadi 0812 4009 1191. Diulang. 0812 4009 1191.
1: Baik.
2: Ya.
1: 0812 4009 1191. Iya. Baik Pak Sri Purnomo, sayang sekali kita harus menyudahi. Mudah-mudahan ini paling tidak ini informasi awal ini ya.
2: Iya.
1: Kepada para petani, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk Anda yang pengen nanti serius untuk membudidayakan tanaman katuk ini. Terima kasih Pak Sri Purnomo.
2: Siap.
1: Sudah hadir di studio, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Kiprah Desa malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita dalam paket Kiprah Desa Budidaya Katuk. Dan kami hadirkan untuk Anda pendengar Warta Pro 3 Nasional. Pendengar Warta Pro 3 Nasional. Pendengar Warta.
4: Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
6: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
5: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga ini seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
5: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
8: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tadi, menambah uang di perekonomian.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
9: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
7: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
10: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
11: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
12: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
11: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Akhir Desember dan kemudian sampai
14: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Hadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi boleh, Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026, yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite, yaitu Marwara Sirait. Kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 Era Rima Mujo, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam mimbar agama Kristen, hidup rukun, kesaksian iman di tengah keberagaman. Bacaan firman Tuhan Roma 12 ayat 18 disampaikan penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, Erlin Pongkarung MPD.

Shalom, selamat malam sahabat RRI. Jumpa lagi dengan saya Erlin Pongkarung. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai kami hingga saat ini, kami boleh senantiasa merasakan sehat kuat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya senantiasa kami dikuatkan oleh kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama. Bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 18 saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tema dari kitab Roma pasal 12 ayat 18 yaitu hidup rukun, kesaksian iman di tengah keberagaman. Saudara-saudara pendengar radio RRI yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya. Kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang indah ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan menjadi penguatan dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Bukan hanya kaya karena sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, bahasa, budaya, adat istiadat, bahkan berbeda agama. Keberagaman ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, tetapi justru menjadi anugerah yang perlu kita syukuri. Namun keberagaman juga menuntut kedewasaan. Tidak jarang perbedaan justru menjadi alasan munculnya prasangka, kesalahpahaman, bahkan pertikaian. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan bahwa Rasul Paulus tidak berkata hiduplah damai jika orang lain baik kepada kita. Tetapi beliau berkata sedapat-dapatnya. Yang artinya sebagai orang percaya kita harus memulainya lebih dahulu. Hidup rukun bukan berarti kita harus menyamakan semua perbedaan. Hidup rukun berarti kita saling menghargai, saling menghormati dan saling mengasihi sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita memiliki teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Ia berbicara dengan perempuan Samaria yang dipandang rendah pada waktu itu. Ia menolong orang yang dikucilkan. Ia mengasihi tanpa melihat latar belakang seseorang. Kasih itulah yang seharusnya menjadi identitas orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, toleransi seringkali disalahartikan. Ada yang mengira toleransi berarti mengorbankan iman dan mencampurkan ajaran agama. Padahal bukan demikian. Toleransi adalah menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Sebagaimana kita juga ingin dihormati ketika menjalankan iman kita. Kita tetap teguh dalam iman kepada Kristus, tetapi kita juga menunjukkan kasih, keramahan, dan sikap hormat kepada sesama. Inilah yang menjadi kesaksian iman kita. Terkadang kesaksian terbesar bukanlah kata-kata yang kita ucapkan, melainkan sikap hidup yang kita tunjukkan. Saat kita menyapa tetangga dengan ramah, saat kita membantu orang yang sedang kesulitan tanpa melihat latar belakangnya, saat kita menjaga ucapan agar tidak melukai, saat kita ikut menjaga ketentraman lingkungan,
Disitulah orang melihat kasih Kristus bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di era digital seperti sekarang, menjaga kerukunan juga berarti bijaksana menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian atau tulisan yang dapat memecah belah persaudaraan. Sebaiknya marilah kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan harapan, kasih dan semangat persaudaraan. Ingatlah bahwa setiap tulisan yang kita bagikan dapat membawa damai atau justru menimbulkan luka. Karena itu, mari bertanya sebelum membagikan sesuatu. Apakah ini benar? Atau apakah bermanfaat? Atau apakah dapat membangun? Jika jawabannya tidak, lebih baik kita menahan diri. Kerukunan dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari keluarga yang saling menghargai. Dimulai dari lingkungan tempat tinggal yang saling peduli. Dimulai dari tempat kerja yang saling menghormati. Dimulai dari diri kita sendiri. Jangan mengganggu orang lain, berubah terlebih dahulu. Jangan biarkan kita menjadi orang pertama yang membawa damai. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya setiap kita layak disebut anak-anak Allah karena menghadirkan damai dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Agustus ini, marilah kita menjadikannya sebagai kesempatan untuk semakin memperkuat semangat persaudaraan. Kita berharap agar kehidupan masyarakat Indonesia semakin rukun, saling menghormati dan saling menopang dalam keberagaman. Ketika kita menjaga kerukunan, kita ikut merawat anugerah besar yang Tuhan percayakan kepada kita dan kepada bangsa ini. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang akan kita pelajari bersama. Kita bisa bayangkan sebuah taman yang hanya memiliki satu jenis bunga. Tentu indah, tetapi akan lebih indah lagi jika di dalamnya tumbuh berbagai macam bunga dengan warna dan bentuk yang berbeda. Keindahan itu bukan karena semuanya sama, melainkan karena semuanya hidup berdampingan. Demikian juga Indonesia. Kita berbeda-beda, tetapi perbedaan itu menjadi indah ketika diikat oleh kasih, saling menghormati, dan saling menjaga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pembawa damai, menjadi terang bagi sesama, dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini, mengajarkan kita senantiasa menjadi pembawa damai, baik di lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, bahkan dalam keluarga kita masing-masing. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Ajarlah kami memiliki hati yang penuh kasih, rendah hati, sabar dan menghargai setiap sesama tanpa memandang perbedaan. Berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan, lingkungan tempat di mana kami tinggal, gereja-gereja dan seluruh masyarakat Indonesia. Jauhkanlah kami dari kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Mampukan kami menjadi pembawa damai yang mencerminkan kasih Kristus dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera kepada setiap keluarga-keluarga yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam Mimbar Agama Kristen. Hidup rukun, kesaksian iman di tengah keberagaman, bacaan firman Tuhan. Roma 12 ayat 18 oleh Erlin Pongkarung MPD selaku penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget saya bilang.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Mbak Ita, aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik seru atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Lilis,
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa kalau, ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: untuk
1: seperti itu.
0: Siap.
1: Nah, setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini ini.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol,
2: antri nih, Mbak
0: udah pada
2: Nini.
0: Antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul. Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad nih?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Oh, iya. Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
2: Nanti akan dijawab ya,
0: Pak
2: Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
0: Juga
4: ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
4: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh,
5: dulu ya.
2: Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal
2: betul,
5: hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Ini Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
6: Ada
5: ya,
6: Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap ya.
6: Nanti
0: ya.
6: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya mau kirim salam Pak Ita ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Oke.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Boleh, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
6: Di tahun ya, 68 ya, nanti nyanyi. Nanti akan di
0: jawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Oke, okay, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
0: Umur
7: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya iya Oma, siap.
7: Keresahannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
0: dong
7: salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu
6: kita
0: ya.
6: Ke Bogor.
0: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua. Wah. Nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior. Oh,
6: legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Okay. Saya enggak ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
2: Boleh.
6: Yana.
2: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama.
0: Cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di Ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke.
6: Okay.
0: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Okay. Teteh mau bisa aja, aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur. Jenengan
0: tiyang Surabaya
6: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
6: Oh sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Baru
2: langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: bang
0: apa nih?
6: Apa bang?
3: Nah kalau saya ini aneh juga nih. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
6: carinya lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu. Jadi 11 hari di situ badan saya turun
0: karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.

0: Bunda yang dengan Susana, titisan Dewi Ular.
1: Uih, terus
0: Mat Pelor.
2: Waduh.
0: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
0: Ya jauh
2: dan diputar terus diputar sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
0: Masih terus diputar dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis iya. Apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap.
1: Oh, baiklah kalau begitu.
2: Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu.
2: Oma Ana
1: ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Ini gitu kan ya. Enggak izin termasuk
4: enggak
2: kita.
4: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang
2: betul,
4: usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
2: Luar biasa Mbak Neni.
4: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
4: iya.
2: Mbak.
1: Oke. Okay.
4: Iya dong.
2: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
4: Oh iya pernah
2: iya.
4: Ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
4: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
4: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu
2: masih
4: ada, power
2: pasti
4: ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
4: dan wajah
1: begitu.
4: Juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, wet pol ini Mbak Neni mah wet pol.
1: Kalau Bunda Yana
0: kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
0: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Waduh. Ini
1: masih
2: senior.
1: Remaja semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
0: Remaja kolot.
2: Awet muda ini Bunda ya.
1: Ya.
0: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh. Waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6 semua.
1: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
4: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
4: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
4: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
4: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
1: Oke, oke, oke.
4: Jadi pada akhirnya memang kesampaian
2: lah
4: itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Ya. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni, ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya cucu ya, sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya,
0: acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Udah pakai kostum, tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mama nih, di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu ya?
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya?
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh, gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: sejak baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya, Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya,
0: loh.
1: Ya ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang, ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Wah. Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya. Okay. Ya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak,
1: sudah Bunda
0: Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida pastinya, Leman,
1: Mbak Nini, ya,
3: Mbak Nini yang ya, lain-lain dah. Untuk bisa ketemu betul. Melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali ya, artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas ya. Banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja,
0: Mbak Yana. Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Okay. Iya. Kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 okay. Dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Ma Lilin. Cece. Cece wah cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso.
0: Bondowoso
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
7: Ya. Pagelaran budaya.
0: Satu
7: Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha Damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha Damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, oleh
1: Pak
8: Gajah. Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
1: Terus
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
9: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Bang Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap.
1: Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke,
1: pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Asta Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuden dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi.
1: Nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ini aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya. Sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sony saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu gak ada yang gak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: masya Allah.
2: Gak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya
1: cantik,
0: Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Macy Lia Ernest semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi
1: lah.
0: Sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Dias pengantin iya.
1: Oh iya, dias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget
2: ya begitu. Tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Susanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: hotel mendesain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
0: Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, iya Bunda nah, Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Ada Uni Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan iya dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
4: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya
0: jadi penulis
4: menulis iya punya puisi nggak pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu
0: oke ditunggu ya
4: Bang Awe.
0: Oh, iya. Siap
1: nanti akan ada dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
0: Oke.
1: Oh, ya. Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni aduh es lilin mah ece-ece kenapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Kumahanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya?
2: Sidang,
4: ya?
2: Bali Sidang.
1: Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
4: Oh iya Bali Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Terus buat acara nanti
1: Terima kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih iya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, si Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarma Budi untuk kakak saya di Bondowoso bersama Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan
0: ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
1: Dokar. Ya. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi. Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Baik. Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel itu
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke. Baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran ini.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih, Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita akan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu wa.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni SMKK ya, jurusan ya, di sana.
0: Ya. Oh, okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Saya pikir nih, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Wah.
2: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena iman sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Monggo, iji, matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau ideal ya mana ojo ngomong ngono Sri terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya mbuh gitu kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan kanan ke kiri lupa salah yang benar itu Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu menandakan saya selama ini nggak tahu makanya ulang tahun perkenalan mereka. Kami harus diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
0: Ya, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong ini. Di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
7: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
7: Awe Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
2: Awe
1: novelnya Bang Awe
7: kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen nah ini apa ada nih di novel ini kemudian judulnya tadi saya lupa nanti tolong judulnya dikasihkan
0: siap oke itu aja Pak Kasiman?
7: Ya kemudian ya tahunnya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu?
0: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba masih ingat ya?
8: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun.
8: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 ini mungkin,
0: barangkali?
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Wes,
2: ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah nong keren banget siapa? Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontra saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi kerja saya gak, karena kaki saya lutut saya sakit, gak boleh nyetir sama dokter. Saya gak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budo Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Jadi Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Yeah.
3: Nah, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya gitu. Siapa
3: Saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Yep. Banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Okay.
0: Bang Awe
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya,
4: Pak. Kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, 9 Agustusnya?
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih. Aduh,
3: tapi pakai DNA semua.
4: Oke, oke. Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu. Nah,
0: gitu. Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Yang kita kerjakan. Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Neni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Bulin Sin Ni Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Genting Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sa. Contoh, kending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau Iwak Basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

up.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan tergaranya rumah musik ini maka berakhirlah selerangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamojo. Atas nama pimpinan rekan-rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan selerangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamojo. Dan kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tepat di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian hingga pukul acara hingga 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro 1.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini di tanggal 6 Agustus 2026 di hari Kamis, saya Dwita Ardiana bisa menyapa kembali Anda di udara. Dan tentunya di pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi, saya akan mengajak Anda pendengar juga pemirsa untuk membahas topik-topik seputar kehidupan kita sehari-hari. Apabila di pertemuan kita yang sebelumnya kita sempat membahas tentang keutamaan doa saat keluar rumah, nah hari ini saya bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI MPDI, akan mengajak Anda untuk berdialog interaktif Mutiara Pagi di pagi hari ini dengan topik memohon perlindungan kepada Allah. Dan saat ini saya telah terhubung bersama dengan Pak Ustadz melalui line telepon kami. Dan Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya. Menyambung kembali topik-topik kita yang sudah dibahas pada episode-episode sebelumnya. Baik Pak Ustadz, tanpa berlama-lama untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah singkat terkait topik kita, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Salam beserta salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa dalam penciptaan kita sebagai manusia

memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya, sehingga kita mampu mengetahui tentang kebenaran itu, bukan hanya sekedar mampu mengetahui kebenaran, ya, tetapi kita diberikan kesanggupan untuk memilih kebenaran itu serta menjalankan, mengamalkan dengan istiqomah. Ya, sebagaimana kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, membimbing kita, memudahkan kita untuk mengetahui yang mana yang buruk, ya, atau kebatilan itu. Sehingga, ya, dengan adanya pengetahuan itu, kita bisa memilih yang benar, menghindari yang buruk atau perbuatan dosa, dan kita diberikan kemampuan untuk menghindar, ya, menjauh dari keburukan dan perbuatan yang dosa itu. Maka sebagai manusia yang kita menganggap diri kita lemah, dan seperti itu memang adanya, ya, manusia ini atau kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan, tentu membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di termasuk ketika kita dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah, maka, ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikuatkan, diteguhkan dari gangguan dan godaan syaitan. Karena memang, ya, syaitan sudah berjanji, la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganggu manusia, untuk menyesatkan manusia. Kemudian syaitan itu akan senantiasa datang kepada kita, ya, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian syaitan akan datang kepada kita di antara, di arah depan, arah belakang, arah samping, arah atas, arah bawah. Tidak ada satu pun celah yang setan bisa lihat untuk bisa dan mampu menggoda dan menyesatkan manusia, kecuali setan akan masuk di arah itu. Maka, ya, kita bisa melihat bagaimana salah satu contoh ketika setan ingin menggagalkan misi Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syaitan tidak mampu mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak melakukan perintah Allah itu, ya, kemudian ketika dia gagal, maka dia datang kepada Ismail alaihissalam agar, ya, Ismail menolak perintah. Gagal dari Ismail, kemudian dia datang lagi kepada Hajar ibu salam agar dengan campur tangan ibunya atau istri Ibrahim alaihissalam, ia bisa menggagalkan perintah Allah. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah cara yang akan ditempuh oleh syaitan. Mereka akan mendatangi setiap celah-celah di mana manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan di tempat tersebut. Maka, ya, kita sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan dalam hal-hal yang sifatnya manusiawi dan hal yang beribadah, bahkan ketika misalnya kita sholat sekalipun, ya, syaitan akan tetap masuk ke dalam hati dan membisikkan hal-hal yang bisa menjadi keburukan bagi manusia. Jika misalnya, ya, dalam sholat, ya, maka syaitan membisikkan bahwa perasaan kita akan

0: Dan berbicara bahwa kitalah yang terbaik di antara semua yang hadir di situ. Ya, dan seterusnya. Maka ya, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh syaitan. Maka ya, kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ucapan atau kalimat yang diajarkan kepada kita itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, secara bahasa ta'awuz ini berasal dari kata azza ya'uzzu, yaitu berarti berlindung atau memohon perlindungan. Dan secara istilah, ta'awuz adalah permohonan seorang hamba kepada Allah agar dijaga dari godaan syaitan yang dapat merusak akidahnya, yang dapat merusak ibadahnya, dan bisa merusak akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 98, bahkan pada saat kita ingin membaca Al-Quran sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca ta'awuz atau berlindung. Ya, Allah SWT berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, ya Allah SWT berfirman, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu agar mereka tidak mendekat kepadaku. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian memulai sholat, maka dianjurkan kepada kita atau diperintahkan kepada kita untuk membaca doa pembuka, kemudian mengucapkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Artinya ini adalah kalimat ta'awuz juga dengan kalimat yang lain, a'udzubillahi samiil alim, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Apa hikmah membaca ta'awuz? Yang pertama, ya, memohon perlindungan dari Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang bisa merusak ya apa akidah, ibadah, dan akhlak kita serta penghambaan kita kepada Allah. Kemudian ta'awuz juga berfungsi untuk membersihkan hati dan pikiran ya sebelum membaca Al-Qur'an. Kemudian menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah dan membantu menghadirkan kehusyuan dalam ibadah serta menjadi benteng dari bisikan yang menyesatkan. Nah, kemudian di antara waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca ta'awuz ini, yang pertama ya sebagaimana dalam Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, apabila engkau membaca Al-Qur'an maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi kita sangat diperintahkan sebelum mengaji, membaca Al-Qur'an, sebelum melaksanakan ibadah, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk ya dalam hal ketika kita mau memulai sholat ya, karena kita ingin beribadah kepada Allah, tentu syaitan sangat tidak ingin ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Maka ya syaitan akan berupaya mendatangi kita dari segala arah dan segala penjuru untuk merusak sholat kita ya, membuat kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, kemudian juga sangat dianjurkan untuk membaca ta'awuz ketika kita sedang marah. Ya, jadi ketika kita marah, karena Nabi mengatakan innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Maka Ibnu Qudamah mengatakan ciri-ciri syaitan itu sangat sangat dekat dengan orang yang marah itu. Matanya merah, melotot, ya, jantungnya berdebar kencang dan seterusnya. Ya, maka ketika seseorang marah, cepat-cepat membaca ta'awuz dan banyak-banyak membaca ta'awuz. Kemudian ketika kita merasa bahwa ada godaan atau was-was syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian ya termasuk ketika kita mengalami mimpi buruk, ya cepat-cepatlah bangun, ya petunjuk Nabi ketika kita mimpi buruk, ya bangun, kemudian membaca ta'awuz, ya beberapa kali, 3 kali, paling sedikit 1 kali, kemudian menoleh ke arah kiri dan seolah seperti isyarat meludah dan membaca ta'awuz. Maka ulama kita Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran bertujuan agar seseorang terhindar dari gangguan syaitan sehingga dapat memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa ta'awuz merupakan zikir yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Dia bukan hanya sekadar sebuah lafaz yang dibaca sebelum tilawah atau mengaji, tetapi merupakan pengakuan akan kelemahan manusia dan kebutuhan mutlak kepada perlindungan Allah dari tipu daya syaitan. Karena itu seorang muslim sangat dianjurkan untuk membiasakan membaca ta'awuz baik sebelum membaca Al-Quran atau ketika memulai ibadah dan setiap kali menghadapi godaan setan agar hati tetap bersih, ibadah lebih khusyuk dan kehidupan senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang menjadi pembahasan awal kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustaz. Topik kita di pagi hari ini yaitu terkait memohon perlindungan kepada Allah. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa salah satu cara untuk kita memohon perlindungan kepada Allah yaitu dengan membaca ta'awudz ya Pak Ustadz ya, harus sering-sering nih. Dan dianjurkan dalam waktu-waktu saat kita hendak membaca Al-Quran, juga saat memulai sholat, saat marah, saat kita merasa was-was atau cemas nih dan juga bermimpi buruk. Nah Pak Ustadz, kalau saat kita sholat, biasa ini Pak Ustadz nih, saat sholat ini biasa kita merasa mencoba untuk fokus dalam beribadah terutama saat sholat ini. Tapi seringkali ini saat sudah berlangsung atau sudah berjalan begitu sholatnya, ini seringkali lupa nih kayak tiba-tiba sudah rakaat keberapa ini atau sudah saya baca belum ini suratnya. Apakah itu juga termasuk salah satu gangguan setan begitu Pak Ustadz?
0: Iya betul, jadi memang antara bentuk gangguan setan kepada kita pada saat kita ibadah itu adalah membuat konsentrasi kita guyar, yang membuat kita tidak khusyuk dan tidak konsentrasi, tidak fokus terhadap ibadah kita. Maka dibuatlah kita mengingat hal-hal yang sifatnya duniawi. Apatah lagi kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya kejadian yang sangat sangat menguras perhatian kita. Ya misalnya ketika kita kehilangan, ya maka mungkin belum takbir sudah kemana-mana ya pikirannya. Ya termasuk ketika misalnya seseorang ingin melakukan apa dan seterusnya, maka yang masuk ke dalam sholat kita itu semua ya, dan kebalikan daripada khusyuk itu adalah ya mengingat hal-hal yang sifatnya duniawi. maka khusyuk itu sendiri adalah konsentrasi mengingat akhirat, ya. Maka orang yang khusyuk itu dia akan menyadari dan konsentrasi mengikuti ibadah itu. Jadi misalnya ketika sholat, ya, kita tahu bahwa apa yang kita baca, surah apa yang kita baca, doa apa yang kita ucapkan. Karena terkadang ketika selesai sholat, ya, kita surah apa tadi nak baca imam ini. kita lupa, bahkan tadi yang biasa rakaatnya kita lupa. Maka itu hikmah ketika kita sholat berjamaah. Ya, kalau kita sholat sendirian kan rentan kita lupa, bingung ini sudah rakaat keberapa ini, seperti itu. Iya, ya, seperti baik. Itu.
1: Iya, baik. Dan cara menyiasatinya seperti apa nih Pak Ustadz nih?
0: Ya, yang pertama ya, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentu cara yang kedua adalah memahami, mengerti apa yang kita ucapkan. Itu kan salah satu hal yang membuat kita pikiran melayang itu ketika kita tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Ya, ketika imam membaca surah-surah, baik itu surah pendek, ya kita hanya tahu lafaz tapi tidak tahu makna. Nah, maka salah satu hal yang bisa membantu kita untuk bisa lebih konsentrasi dan khusyuk adalah memaknai, mengetahui dan mengerti apa makna bacaan yang kita baca atau bacaan yang dibaca oleh imam. Ya, termasuk doa-doa. Ya, bagaimana kita mengerti dan memahami makna dari isi doa iftitah itu, doa ruku, itidal, sujud, bangun dari sujud dan doa tahiyat, itu semua hal-hal yang bisa membantu kita dalam konsentrasi atau khusyuk dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, Masya Allah. Baik Pak Ustadz, mungkin terakhir Pak Ustadz, penutup sekaligus juga nasihat untuk umat mengenai topik kita yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat menyadari tentang kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dan bantuan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan jauh terseret dan tersesatkan oleh godaan-godaan syaitan. Maka ya, salah satu atau solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hamba-hambanya adalah yang pertama tentu dengan mengucapkan memohon perlindungan seperti yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa semua yang didatangi dan digoda oleh setan itu akan tergoda dan terbawa oleh arus dan godaan setan illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kemudian setan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya akan sesatkan semua hamba-hambamu. Ya, saya akan gelincirkan semua dari jalanmu. Tetapi yang tidak bisa disesatkan dan tidak bisa tergelincir adalah min ibadakal mukhlisin. Adalah hamba-hambamu yang senantiasa tulus, ikhlas, ya, beribadah kepadamu, ya, beribadah tidak mengharapkan dan tidak menginginkan pujian, sanjungan, materi dan seterusnya, kecuali beribadah hanya mengharap ridhomu saja. Maka ya, dengan ucapan-ucapan dan kalimat tawus dibarengi dengan keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah, itu akan membantu kita dalam khusyuk dan terlindung dari godaan-godaan dan bisikan syaitan yang buruk itu. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Dan insya Allah semoga kita semua juga mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah serta dijauhkan dari gangguan setan hingga di akhir nanti ya Pak Ustadz ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa dialog Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI, dan nantikan terus beragam informasi menarik lainnya dan insya Allah di pekan depan kita akan berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi dengan topik-topik menarik yang lainnya. Akhir kata, saya Duwita dan rekan Wendy pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Duita Ardiana. Sari berita. Sebanyak 56 kasus kekerasan anak dan perempuan di Mamuju sepanjang tahun 2026. BMKG Tampah Padang Mamuju menetapkan status peringatan dini kekeringan meteorologis dengan kategori siaga untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kita awali dengan berita pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju mencatat sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah ditangani sepanjang tahun ini. Berikut laporan selengkapnya dari rekan Marhadi Umar.
1: Untuk Kabupaten Mamuju saat ini,
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju mencatat sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang telah ditangani sepanjang tahun ini. Pihak dinas terus mengoptimalkan penjangkauan serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Kepala DP3A Kabupaten Mamuju, Masita Sam, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dari total puluhan kasus yang ditangani tersebut, bentuk kejahatan yang paling mendominasi masih dipimpin oleh kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Ia mengaku prihatin lantaran sebagian besar aksi kekerasan seksual yang menimpa anak-anak justru dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat korban seperti paman, kakak, hingga bapak sambung.
1: Untuk Kabupaten Mamuju saat ini, dari kasus yang ada sekitar 56, dan itu kami proses pendampingan. Kalau kami di dinas melakukan pendampingan penjangkauan, ketika ada korban yang menelpon, "Bu, ada kasus di sini," tim kami langsung turun ke lokasi untuk melakukan pendampingan penjangkauan dan sekaligus membantu secara hukum, karena kami ada bantuan hukum, kami juga ada psikolog. Jadi ketika itu dibutuhkan langsung kami turunkan tim. Kalau tahun kemarin sebenarnya lebih ada penurunan ini dibanding tahun kemarin, karena tahun kemarin itu lebih kepada kekerasan seksual, dan ini yang paling miris memang, Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuan teman-teman media juga untuk bagaimana membantu kami untuk ketika ada persoalan yang kita lihat di lapangan, segera laporkan ke kami untuk kita tangani secara bersama.
2: Dengan demikian, DP3A Mamuju menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk membentengi anak-anak dari ancaman kekerasan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 65 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat mulai menjalani latihan intensif menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Laporan berikutnya dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Sebanyak 65 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat mulai menjalani latihan intensif menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan perdana tersebut dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju, Rabu 5 Agustus 2026. Tim pelatih unsur Polri Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Firman, mengatakan peserta terdiri dari 33 putra dan 32 putri. Pada hari pertama latihan, seluruh peserta diberikan materi dasar mengenai peraturan baris berbaris atau PBB untuk menyeragamkan gerakan. Firman menilai semangat para peserta sangat tinggi meski sebagian di antaranya mulai mengalami kelelahan dan cedera ringan selama pelatihan berlangsung akibat suhu udara yang meningkat di tengah musim kemarau.
4: Untuk hari pertama ini yang kami lakukan selaku pelatih adalah kami memberikan teknik dasar PBB mulai dari sikap sempurna, kemudian gerakan di tempat, kemudian untuk dari gerakan di tempat ke berpindah tempat seperti langkah tegap, untuk menyeragamkan gerakan daripada adik-adik paskibraka. Stamina adik-adik ini agak menurun pada hari pertama. Mungkin karena faktor cuaca, karena faktor cuaca di kabupaten di tempat adik-adik ini dibentuk itu tidak sama dengan cuaca di Mamuju.
3: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, para anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Sadam melaporkan.
0: Semarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bentangkan 99 bendera sepanjang jalur arteri. Nurasmi Saleh melaporkan.
5: Dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mempercantik wajah ibu kota dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu agenda utama yang dilaksanakan yakni pemasangan 99 bendera serta umbul-umbul di sepanjang ruas jalan arteri di Kota Mamuju. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir mengatakan, pemasangan atribut kemerdekaan tersebut merupakan hasil rapat panitia HUT RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi vertikal. Ia menjelaskan, umbul-umbul yang dipasang menggunakan ukuran standar yakni 4 meter kali 90 cm, sehingga diharapkan menciptakan suasana semarak sekaligus memperkuat nuansa kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut merah putih tersebut bukan sekadar memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen pemerintah dalam menyambut momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.
5: Salah satu agenda yang kita laksanakan dalam menyongsong HUT RI ini, itu sepanjang arteri ada dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera. Hasil rapat dari panitia HUT RI Sulbar itu mulai hari ini semua organisasi perangkat daerah dan instansi yang ada di wilayah Sulawesi Barat itu akan bersama-sama kita membentangkan, memasang umbul-umbul itu sepanjang jalan arteri, jalan Petran sampai ke bundaran depan kantor gubernur. Jadi kita akan bentangkan umbul-umbul dengan ukuran standar 4 meter kali 90 itu akan kita pasang.
6: Kesbangpol Sulawesi Barat berharap seluruh rangkaian kegiatan penyambutan HUT ke-81 RI dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat serta mengajak seluruh warga turut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan atribut kebangsaan di lingkungan masing-masing. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih atau KNMP pada tahun 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi, sementara 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, mengatakan Sulawesi Barat sebelumnya telah memiliki 2 kampung nelayan merah putih yang dibangun pada 2025, yakni di Desa Babana dan Desa Semara. Sementara itu, 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu. Ia menjelaskan, pada pengajuan tahun ini, Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan merah putih. Namun, setelah proses verifikasi, sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan 7 lokasi lainnya masih dalam proses perbaikan dan akan kembali diusulkan pada tahun 2027 mendatang.
7: Di Sulawesi Barat ini, tahun 2025 itu ada 2, yaitu di Babana dan di Semare. Dan tahun ini yang sudah dikalian juga itu ada di Majene 1 dan ada di Maluku Utara. Lalu dalam prosesnya itu sebenarnya 25. Tapi ada yang dikoreksi, akhirnya ada sekitar 18 yang lagi sudah artinya sudah diterima. Ada 7 yang dikoreksi, nanti yang lebih standar itu lagi diperbaiki. Dan arahannya Pak Menteri ya 2027 ini, 2027 nanti silakan aja ajukan berapa saja sebanyak-banyaknya.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh lokasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera direalisasikan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut kami sampaikan informasi berikutnya. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bakal menggandeng jajaran TNI guna memperkuat dan menambah personil pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Marhadi Umar melaporkan.
9: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bakal menggandeng jajaran TNI guna memperkuat dan menambah personil pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan target pekerjaan konstruksi yang dinilai sangat terlambat. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggodo saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Mamuju pada Senin 3 Agustus 2026. Dodi menjelaskan bahwa progres pengerjaan di lapangan masih jauh dari kata selesai lantaran adanya kendala teknis pada tahap awal konstruksi, khususnya kondisi tanah lokasi yang sangat keras sehingga memakan waktu lebih lama untuk pengerjaan fondasi. Dodi juga menyinggung pihak kontraktor pelaksana yakni PT Hutama Karya agar bergerak cepat merampungkan pembangunan mengingat sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden. Terkait pelaksanaan kegiatan awal masuk sekolah, Dodi menjelaskan jadwal operasional tidak serentak di tiap daerah karena masih menyesuaikan kesiapan sarana fisik serta administrasi tenaga pendidik di tingkat daerah.
9: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai, jauh dari kata selesai. Memang kendala utamanya kemarin lahannya keras ya, karena tanah keras sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Jamping ya ada beberapa kendala teknis lainnya lah. Tapi ini kita lagi coba cepat, mudah-mudahan di akhir agustus sudah selesai ya. Mudah-mudahan lagi bangca tolong teman-teman TNI lagi nambah tim supaya bisa lebih dipercepat karena ada menurut saya sih agak sudah sangat terlambat ya. Direksi Utama Karya masih agak disetil kepalanya nih. Hari ini pergantian presiden tapi kok berlambat-lambat.
2: Dengan penambahan tenaga bantuan dari personel TNI diharapkan mampu mendongkrak pengerjaan di area sekolah rakyat Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat pada periode Juli 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
10: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
10: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. Ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi. Kemudian cabai merah kontraksi 0,09. Bawang merah kontraksi 0,08. Cabai rawit kontraksi 0,05. Dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
6: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tampa Padang Mamuju menetapkan status peringatan dini kekeringan meteorologis dengan kategori siaga. Hal ini disampaikan untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
11: Harapannya informasi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh stakeholder yang memiliki keterkaitan seperti itu.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menetapkan status kekeringan dini kekeringan meteorologis dengan kategori siaga untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar serta waspada untuk Kabupaten Mamuju. Peringatan dini ini dikeluarkan untuk periode 1 hingga 10 Agustus 2026 setelah catatan hari tanpa hujan atau THT di beberapa kecamatan di tiga kabupaten tersebut menunjukkan kondisi kemarau panjang yang berisiko mengganggu ketersediaan air dan aktivitas masyarakat. PMG Pratama Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Anggi Prabowo menjelaskan pembagian status peringatan di masing-masing wilayah terdampak. Penetapan status waspada dan siaga dimaksudkan agar pemerintah daerah dan instansi teknis segera melakukan langkah antisipasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air hingga penyusunan strategi menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan di Sulawesi Barat. Anggi Prabowo menyebut, peringatan dini ini tidak hanya bersifat informasi, tetapi menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk bertindak.
11: Peringatan dini kekeringan meteorologis tadi di dasaran 1 Agustus, artinya di tanggal 1 sampai 10 Agustus 2026 ini memang sesuai dengan HTH-nya yang tadi memang jarang sekali hujan hingga dalam rentang hingga 60 hari tadi, maka memang di peringatan dini kekeringan meteorologisnya itu di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar itu terdapat peringatan kekeringan. Untuk statusnya di Kabupaten Mamuju itu waspada, kemudian di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar itu statusnya siaga.
12: Lebih lanjut, BMKG mengimbau masyarakat memantau informasi perakiran curah hujan dan musim, menggunakan air secara bijak, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan di Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Politisi Partai Demokrat Syamsul Samad menyikapi santai persaingan pemilihan wakil gubernur Sulawesi Barat di DPRD. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Politisi Partai Demokrat Syamsul Samad menyikapi santai persaingan pemilihan wakil gubernur Sulawesi Barat di DPRD. Ia mengaku yakin apapun hasilnya nanti adalah yang terbaik. Perebutan kursi sisa masa jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat kini mengerucut pada dua nama. Syamsul Samad bersaing ketat dengan kader Partai Nasdem Dirga Sengkaru dalam pemilihan melalui DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Saat diwawancarai RRI pada Selasa sore, Syamsul Samad mengungkapkan bahwa ia memilih tenang dan menyerahkan hasil akhir kepada suara wakil rakyat. Bagi Syamsul Samad, hal terpenting saat ini adalah menjaga iklim politik tetap kondusif.
14: Sifatnya menyelesaikan konflik-konflik politik. Kita berharap ke depannya pemerintahan ini terus berjalan, itu berjalan fokus menyelesaikan visi dan misinya yang dirancang selama 5 tahun atau 3 tahun setengah lagi, itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi siapapun nanti yang terpilih menjadi wakil, saya kira itu yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kita harus percaya bahwa setiap kejadian ini itu sudah ada tercatat di Lauhul Mahfuz. Siapapun nanti yang terpilih, saya kira sudah rekayasa Tuhan, sudah takdir Tuhan lagi. Jadi di bawah ini.
13: Pengisian kursi Wagub Sulawesi Barat sendiri menjadi agenda krusial pasca meninggalnya pejabat sebelumnya. Penetapan wakil gubernur baru diharapkan dapat memuluskan roda pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat hingga akhir masa jabatan. RRI Mamuju, Muhammad Trusjansa melaporkan.
0: Dinas Pemuda, Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dispo Parekraf Sulawesi Barat mengharapkan Sandek Silumba 2026 tetap meningkatkan kunjungan wisata dan transaksi ekonomi meskipun pelaksanaan lebih singkat. Muhammad Ilham melaporkan.
12: Sandek Silumba 2026 ditargetkan meningkatkan kunjungan wisata dan transaksi ekonomi meski pelaksanaannya lebih singkat dari tahun sebelumnya. Event ini direncanakan hanya berlangsung dalam 1 hingga 2 etape berbeda dari tahun lalu yang mencakup 5 etape di 3 kabupaten. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat menilai perubahan skala ini tidak mengurangi ambisi mendorong perputaran ekonomi di sektor pariwisata daerah. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata Dispo Parekraf Sulawesi Barat, Abdiansa menjelaskan pihaknya selalu menghitung dampak ekonomi dan setiap event yang digelar. Ia menjelaskan perhitungan multiplier efek itu meliputi trafik kunjungan wisata dan volume transaksi ekonomi selama event berlangsung di Sulawesi Barat. Abdi menambahkan, meski skala Sandek Silumba 2026 lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya, target peningkatan ekonomi tetap dipertahankan. Namun, ia optimis efisiensi pelaksanaan tahun ini tetap bisa mendatangkan dampak signifikan bagi pelaku usaha lokal.
15: Di khususnya di event ya, kami selalu ada perhitungan multiplier effect dari sebuah event misalnya. Hitungannya itu biasa dari traffic kunjungan, transaksi ekonomi yang terjadi pada saat event berlangsung. Harapannya tentu saja tahun ini bisa lebih meningkat meskipun di tengah keterbatasan. Tahun sebelumnya pasti lebih besar karena melibatkan 3 kabupaten dengan 5 etape. Tapi tahun ini kemungkinan etapenya cuma 1 atau bisa saya bertambah 1-2 etape. Tapi selalu kami mengharapkan ada peningkatan dari sisi trafik kunjungan dan transaksi ekonomi itu karena untuk multiplier efek ke masyarakat juga sih sebenarnya. Sesuai dengan visi misi Pak Gubernur, ekonomi yang inklusif.
12: Lebih lanjut, dampak ekonomi dari Sandek Silumba disebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat mengenai ekonomi inklusif berbasis kegiatan pariwisata. Melalui event ini, Dispo Parekraf berharap UMKM di sekitar lokasi pelaksanaan turut merasakan manfaat langsung dari perputaran ekonomi yang tercipta. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Mendengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alfa, ana ingganana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi Malabi.
0: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Prasatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Di Mamuju pagi ini, saya Dwita Ardiana akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, yang tentunya akan berisi dengan beragam informasi dan juga program acara menarik lainnya. Untuk itu, tetap bersama kami hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju pagi ini, masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana. Dan pendengar, kalau kita melihat tanggalan hari ini masih di awal bulan, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2026. Biasa kalau di awal bulan kita sudah mulai punya beberapa daftar belanjaan nih, termasuk juga daftar belanja online. Nah, ada informasi menarik dan informasi terkini, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan menunda waktu pemberlakuan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh lokapasar atau marketplace. Ketentuan ini seharusnya diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2026. Namun menurut Menkeu Purbaya, pemerintah menunda sampai kondisi perekonomian lebih baik. Dan menurutnya juga bahwa kondisi ekonomi saat ini dengan pertumbuhan 5,29% belum cukup kuat, dan ia mengharapkan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat lagi, dan kalau sudah ada indikasi perekonomian membaik, maka akan diterapkan lagi kebijakan tersebut, yaitu terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22 oleh lokapasar atau marketplace. Informasi menarik dan informasi selengkapnya mengenai pemungutan pajak penghasilan oleh marketplace dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, memasuki bulan Agustus yang juga merupakan momentum peringatan hari ulang tahun dari Republik kita tercinta, yaitu Republik Indonesia, yang tahun ini tepat berusia 81 tahun. Untuk menyemarakan dan juga terkait dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Pers Provinsi Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk lebih selektif dan juga waspada dalam menyaring informasi yang ada di media sosial. Dan tentunya langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran konten provokatif dan juga berita bohong atau hoax yang berpotensi merusak persatuan. Terutama di momen seperti saat ini nih, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selain kita harus mewaspadai dengan adanya penyebaran hoax dan informasi-informasi di media sosial yang belum tentu pasti kebenarannya, kita juga jangan lupa nih pendengar untuk memasang bendera merah putih untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita tercinta.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Co, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
1: Iya Rina, karena ini hasil panen petani kita sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
0: Iya tuh, baru kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas, mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
0: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki puncak musim kemarau di bulan Agustus ini, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar menghimbau warga untuk waspada terhadap risiko kebakaran selama musim kemarau dan juga El Nino yang terjadi di tahun ini. Selain mewaspadai terkait dengan waspada kebakaran, kekeringan ekstrim juga melanda sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Barat. Dari BMKG Tanpa Padang Mamuju mencatat sejumlah kecamatan di Majene, Polewali Mandar, dan juga Mamuju mengalami hari tanpa hujan. Bahkan hari tanpa hujannya ini, pendengar, mencapai hingga 60 hari akibat dari kemarau panjang. Nah, untuk itu, PMG pertama Stasiun Meteorologi Tanpa Padang Mamuju menjelaskan bahwa kondisi ini terpantau berdasarkan data pos hujan pada dasarian ketiga Juli hingga awal Agustus 2026 yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Kita berharap semoga musim kemarau ini dapat kita lalui. Dan juga saya mengingatkan Anda pendengar untuk menghemat ketersediaan air bersih yang ada di sekitar rumah Anda dan atau wilayah Anda, dan juga hindari untuk membakar sampah karena nanti khawatir akan terjadi kebakaran.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau bosan kucium Di?
0: Astaga! Deh, astaga, aku lupa aku matikan komporku, Deh. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Deh, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia menemani saya, Duwita Ardiana, di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, masih berkaitan dengan kondisi kemarau yang terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat pada beberapa waktu belakangan ini, selain masyarakat terdampak juga dengan ketersediaan air bersih, kondisi kemarau ini juga mengakibatkan terjadinya kebakaran di beberapa titik, termasuk yang beberapa waktu lalu terjadi di sekitar Polewali Mandar. Dan oleh karena itu, Wakil Bupati Polewali Mandar sudah meninjau lokasi kebakaran yang ada di Desa Limboro, Kecamatan Limboro, yang menewaskan 3 anggota dalam satu keluarga. Musibah yang terjadi pada hari Senin 3 Agustus 2026 itu menewaskan Mursalim, Nurmala, dan juga seorang cucu mereka, serta meninggalkan duka yang mendalam bagi warga dan tentunya bagi kita semua ya. Dan oleh sebab itu, Wakil Bupati Hajah Andi Nursami juga menyampaikan bela sungkawa dan memastikan ketiga korban akan dimakamkan di Limboro bersama dengan keluarga besar mereka. Dan Wakil Bupati juga mengingatkan kepada seluruh warga agar lebih waspada karena Polewali Mandar tengah memasuki musim kemarau dan juga rawan kebakaran. Dan tidak lupa juga Ibu Bupati memastikan dan juga meminta warga untuk tidak lupa mematikan kompor dan sumber api sebelum meninggalkan rumah serta berhati-hati menggunakan peralatan pemicu kebakaran.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk

produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang
2: jadi,
3: ya, Pak, ya?
2: Apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, coba kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, pada awal Agustus 2026 ini, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia menyebut bahwa penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS memengaruhi realisasi anggaran kementerian pada awal Agustus 2026. Dan Didik Hoirul juga mengatakan bahwa proses pencairan bantuan harus melalui tahapan verifikasi untuk memastikan penerima telah memenuhi seluruh persyaratan. Berbicara mengenai BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, nanti kami akan menghadirkan informasi lebih lengkapnya, dan juga bagi Anda nanti yang ingin bertanya, memiliki pertanyaan atau berinteraksi mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, nanti boleh bergabung bersama kami pada saat dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami akan membahas terkait dengan BSPS bersama dengan Dinas Perkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
1: Semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan